0: serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
2: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
0: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
0: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
4: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
3: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
5: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
3: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP IKDEK Wiyoga Sidimantra mengatakan Berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karutlah, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apa sih bagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga

0: dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
1: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk memulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
2: Isunya apa aja Mas Yulis?
1: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
0: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
4: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
5: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
3: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan.

0: penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
3: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.
1: Ada Haryani, di Melabu ada Bukarno, di Sabang ada Nadia Ruslan. Dan kita juga masih menanti dari Loksmawe juga. Oh ada, di Loksmawe sudah ada juga yang bergabung. Dan Takengon ya satu lagi ya. Belum, Loksmawe yang belum ya. Oke, kita serahkan untuk Bung Karno yang megang handle pagi ini. Silakan rekan Karno.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh dan teman-teman Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini edisi Senin 12 Oktober 2026 bertepatan di 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman yang sudah tergabung bersama kita pagi hari ini melalui virtual Zoom, sebelumnya kita update informasi cuaca terlebih dahulu bersama BMKG di pagi hari ini. Sudah tersambung dengan siapa ini Bang Dimas di BMKG?
1: Ada Nasita Zara Lubis.
2: Oke, baik. Kak Nasita, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
2: Bagaimana kabar Kak Nasita?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Sehat, tetap semangat ya. Dari suaranya juga semangat sekali nih suaranya.
3: Amin.
2: Baik, silakan Kak Nasita untuk informasi selengkapnya BMKG untuk Provinsi Aceh dan sekitarnya, silakan.
3: Baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perkiraan cuaca berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk tanggal 12 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Terpantau juga dari citra radar bahwasannya wilayah Aceh Singkil, Simelu, Aceh Timur, Tamiang, dan Langsa hujan dengan intensitas ringan pada saat pagi ini. Kemudian juga sore hari kita perkirakan wilayah Aceh pada umumnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu dari wilayah tengah, kemudian Aceh Besar, Aceh bagian barat, sebagian kecil wilayah Aceh Selatan, utara, dan timur. Dan untuk malam hari kita perkirakan juga ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu untuk wilayah pesisir barat selatan Aceh, dari wilayah Aceh Besar, kemudian Subul Salam, Singkil, Simelu, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Abdia. Dan untuk dini hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh bagian selatan, kemudian timur, dan sebagian kecil wilayah utara. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Baik, untuk informasi kepada masyarakat kita, apa yang bisa disampaikan soal tinggi gelombang ataupun yang perlu diwaspadai, karena memang beberapa hari ini terjadi hujan juga di beberapa daerah begitu.
3: Iya, untuk tinggi gelombang kita perkirakan untuk hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh, kemudian Aceh Besar Melaboh, Abdia Simelu, Aceh Singkil, dan Pulau Banyak. Kemudian juga kita harapkan untuk masyarakat Aceh lebih waspada karena dari siang hingga malam hari diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Provinsi Aceh. Kemudian juga kita harapkan untuk masyarakat Aceh selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, terutama pada saat berkendara. Dan pastinya informasi yang didapat berasal dari kanal resmi BMKG, yaitu di www.bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya. Tentunya salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Baik Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, baru saja kita update informasi cuaca pagi hari ini bersama teman-teman BMKG di edisi hari ini. Pendengar dan pemirsa di edisi Senin 12 Oktober 2026. Baik, mungkin saya langsung saja ke teman-teman yang sudah tersambung melalui virtual Zoom pagi hari ini. Saya langsung ke Sabang ada Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Karno.
2: Gimana kabar Kak Nadia?
4: Alhamdulillah sehat Bang Karno.
2: Gimana?
4: Sehat
2: ya? Alhamdulillah. Gimana cuaca di Sabang?
4: Di Sabang pagi ini masih cerah berawan ini, masih diselimuti kabut.
2: Oh, diselimuti.
4: Belum cerah berawan berarti ya. Masih agak-agak kabut gitulah.
2: Oh, gitu ya. Baik, silakan nih karena dia informasi yang bisa dibagikan.
4: Iya, baik, terima kasih Bang Karno dapat giliran pertama ya di pagi ini. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang berdinas di Depart 1 untuk edisi Senin ini. Satu informasi dari Kota Sabang, Baitul Mal Kota Sabang menjadwalkan pencairan dana bantuan tahap pertama sebesar 5,1 miliar rupiah pada 12 hingga 14 Oktober 2026. Penyaluran ini menyasar 2.812 kepala keluarga atau KK dan juga 464 guru pengajian dengan jadwal berbeda berdasarkan gampung dan juga lokasi penarikan. Pelaksana tugas PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang, Mawardi STR, menjelaskan pencairan berlangsung selama 3 hari melalui kantor cabang di Jalan Perdagangan dan kantor capem di kawasan bypass. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi sejumlah kelompok penerima, termasuk masyarakat kategori fakir dan miskin. Kemudian juga guru pengajian yang masuk Senif Fisabilillah dan juga program Rumah Du'afa. Guru pengajian kategori Fisabilillah menerima bantuan sebesar Rp307.300 per orang. Sedangkan untuk program Rumah Du'afa yang masuk dalam penyaluran bantuan ini dengan nilai Rp120 juta untuk 30 rumah dan juga fakir miskin. Dihimbau para mustahik agar datang sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Penerima wajib membawa KTP asli dan satu lembar fotokopi. Bagi mustahik yang belum memiliki buku rekening, pengumuman Baitul Mal meminta mereka membawa KTP, juga KK dan kartu identitas anak atau KIA, serta masing-masing dokumen asli beserta salinannya. Dan juga diingatkan untuk mustahik yang mungkin namanya belum tercantum atau saldonya belum tersedia di rekening, tentunya untuk tetap mendatangi bank sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kondisi tersebut kemungkinan berkaitan dengan buku rekening yang mungkin sudah tidak aktif ataupun kadaluarsa. Dan jika yang mengalami kondisi tersebut diminta membawa dokumen sesuai ketentuan yang sudah disampaikan dalam pengumuman dari Baitul Mal Kota Sabang. Dan juga dihimbau kepada masyarakat untuk memeriksa kembali jadwal dan lokasi penarikan sebelum berangkat ke bank. Warga diminta menyiapkan dokumen yang diperlukan agar proses pencairan berjalan tertib dan juga sesuai ketentuan. Ya, itu dia Bang Karno, satu informasi yang bisa kami informasikan di pagi ini.
2: Baik, terima kasih buat Kak Nadia. Saya langsung saja ke Takengon, di Kota Dingin ada Bang Fazri di sana. Assalamualaikum Bang Fazri.
5: Ya, Waalaikumsalam Bang Karno.
2: Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat, Bang Karno sehat juga ya.
2: Alhamdulillah, walaupun udah di pertengahan bulan ya. Gimana nih cuaca di Takengon? Walaupun memang kalau dibilang dingin tetap dingin kan begitu ya, Bang Fazri?
5: Ya, pagi ini lebih dingin Bang, Takengon berawan.
2: Oh, berawan ya. Baik, silakan informasinya Bang Fazri.
5: Ya, baik. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi, Bupati Aceh Tengah, Hailioga menyerahkan secara simbolis bantuan 2.640 rol mulsa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada 64 kelompok tani di 14 kecamatan di BBP Kecamatan Jagung Jagat. PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi CPCL dari masing-masing kecamatan. Kecamatan Jagung Jagat menerima alokasi 1.048 rol mulsa untuk 44 kelompok tani guna mendukung budidaya dan peningkatan produktivitas pertanian. Bupati Hailioga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap petani Aceh Tengah, terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pasca bencana. Demikian Bang Karno, satu informasi dari Takengon pagi ini.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Fazri yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Saya langsung ke Loks Mawe. Ada Kak Yuna Ari di sana. Assalamualaikum Kak Yuna.
6: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabarnya?
6: Kabarku baik-baik saja.
2: Kirain kabar kabur tadi. Oke. Gimana nih cuaca di Loks Mawe?
6: Loksmawe pagi ini mendung berawan tebal dan kemarin sore diguyur hujan deras disertai angin yang sangat kencang di pesisir Loksmawe.
2: Begitu ya. Baik, informasi apa nih yang bisa dibagikan, Kak Yuna?
6: Ya, terima kasih Bang Karno dan selamat pagi rekan-rekan penyiar Dinas Pagi hari ini. Tetap semangat kita di 12 Oktober. Dari Loksmawe, berita dan informasi 9 rumah sakit di Loksmawe yang overload. Akhirnya Dinas Kesehatan dan BPJS angkat bicara dan menjelaskan bahwa ketika rumah sakit melebihi kapasitas untuk kamar rawat inap kelas 1, 2, 3 hingga VIP penuh, sementara sejumlah pasien harus menunggu di instalasi gawat darurat atau di IGD sampai dengan tempat tidur tersedia. Kondisi ini menjadi perhatian karena pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan tetap memperoleh penanganan medis meski kapasitas ruang rawat inapnya terbatas. Jadi pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksmawe menghimbau masyarakat tidak perlu panik, tetap tenang karena pasien yang harus menunggu di kamar IGD tetap akan memperoleh layanan dan juga penanganan sesuai dengan kondisi medisnya. Namun dari sisi penjaminan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Loksmawe juga menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini tetap berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi untuk ketersediaan kamar rawat inap ini kan bagian dari dinamika pelayanan kesehatan, tapi juga jangan sampai keterbatasan kamar ini mengakibatkan peserta JKN kehilangan haknya. Jadi untuk pasien secara medis yang membutuhkan rawat inap tapi kamar penuh, maka rumah sakit mitra BPJS wajib berkoordinasi dan cari solusi untuk pelayanan, termasuk mengupayakan rumah sakit lain yang menjadi alternatif namun sesuai. Itu dia satu informasi dari Loksmawe, Bang Karno.
2: Baik, terima kasih buat Kak Yuna Ari di Loksmawe yang sudah berbagi informasi. Kalau dialog pagi hari ini apa ya kira-kira?
6: Kalau dialog pagi ini terkait penanganan sampah. Ini juga sedang dilakukan pembersihan di Pasar Impres Kota Loksmawe yang juga kebetulan dekat dengan kantor RRI. Jadi nanti kami akan undang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Loksmawe yang baru membahas permasalahan dan penanganan sampah di Kota Loksmawe.
2: Iya, pukul berapa itu?
6: Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Berarti nanti Kak Yuna ya yang memandu acaranya. Oke, baik, terima kasih Kak Yuna Ari di Loksmawe. Tetap ceria dan semangat
6: pagi,
2: selalu
6: Bang Karno.
2: Saya ke Bang Dimas nih. Halo.
6: Ceria kali.
2: Kirain gak dengar. Nanti dibilang Bang Dimas apa? Pura-pura gak dengar aja lah.
6: Bang saya.
1: Dengar dong, saya simak juga.
2: Iya, oke. Okay. Kayaknya kalau gimana, cuaca kurang cerah ya. Kalau biasanya kalau cerah kan kelihatan.
1: Sepertinya kurang cerah.
2: Mendung
1: jadi
2: atau
1: belum terlihat sinaran matahari pagi ini, masih seperti mendung dan angin sepoi-sepoi terlihat nih. Teman-teman di halaman pada siap untuk apel, kayaknya agak lebih dekat ke gedung ya, biar kalau mungkin hujan tiba-tiba mungkin bisa langsung lari. Kayaknya agak mepet ke sini nih apel kali ini.
2: Memangnya di Banda Aceh beberapa hari ini nggak hujan-hujan Bang Dimas? Atau emang mendung terus?
1: Kemarin ada di Aceh Besarnya, tapi bukan di tempat Banda Acehnya ya.
2: Baik, silakan Bang Dimas.
1: Mungkin kalau malam ya. Iya.
2: Silakan informasinya.
1: Oke. Saya satu informasi dari Banda Aceh terkait Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat Aceh ini menjadi provinsi dengan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah tertinggi di Indonesia pada 2026. Dan indeks literasi keuangan syariah Aceh mencapai 68,18%, sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 72,76%. Dan angka ini melampaui capaian nasional masing-masing 43,7% dan 13,24%. Kepala Direktorat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah atau OJK, Andi Muhammad Yusuf, menyampaikan hal itu dalam kegiatan Syariah Finansial Fair di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan ia berharap Aceh tidak hanya unggul dalam literasi dan akses keuangan syariah, tetapi juga menjadi contoh nasional dalam mendukung usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala OJK Aceh Dadi Priyoga mengatakan penguatan ekosistem keuangan syariah terus dilakukan melalui perluasan akses dan pemanfaatan layanan keuangan sesuai kebutuhan dari masyarakat. Dan menurutnya keberhasilan inklusi keuangan bukan sekedar membuka akses, tapi memastikan layanan tersebut dimanfaatkan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Itu saja informasinya dari Banda Aceh, Bung Karno.
2: Baik, dialog apa nih pagi ini di Banda Aceh?
1: Aduh, saya mikir lagi nih. Gak apa, saya belum tahu. Belum ada playernya soalnya.
2: Belum ada ya.
1: Kita tunggu saja.
2: Kemungkinan
1: dialog. Kami kebiasaan kayak gitu.
2: Nanti kemungkinan dialog mungkin tetap ada.
1: Iya, dialognya pasti ada. Banda Aceh menyapa pagi pasti ada. Mungkin karena terlalu pro jadi agak mepet ya jamnya kayak gitu ya.
2: Oke.
1: Saya kembali ke Bung Karno.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya, yang tetap semangat selalu dan selalu hadir setiap subuhnya di Depart 1 ya. Baik, saya ke Kak Aryani di Singkil. Assalamualaikum Kak Aryani.
7: Waalaikumsalam Bung Karno.
2: Iya, gimana kabar Kak Aryani?
1: Lama sekali tuh.
7: Sehat. Bang Karno apa kabar?
2: Sehat.
7: Pagi semuanya ya.
2: Iya, pagi semua. Kenapa kurang semangat ya hari ini? Biasa Kak Aryani ini kan ceria orangnya.
7: Iya, karena Bang Karno saya yang terakhir ya. Makanya saya nggak semangat jadinya.
2: Iya, sekali-kali kan nggak apa-apa Kak Aryani.
7: Oh, okay, iya. Sering-sering juga nggak apa-apa. Saya sabar menunggu ini Bang Karno.
2: Oke, baik. Ya, silakan nih informasi yang mau dibagikan atau informasi cuaca dulu lah.
7: Kalau informasi cuaca pagi hari ini alhamdulillah cerah ya, panas. Cuacanya cukup mendukung untuk melakukan aktivitas di luar ruangan pagi hari ini. Enggak tahu nanti ya agak siang apakah mendung. Biasanya untuk Aceh Singkil dalam beberapa hari ini sering seperti itu ya, pagi cerah tiba-tiba nanti menjelang siang hujan gitu Bang Karno.
2: Beberapa hari ini ya.
7: Iya.
2: Oke. Baik, silakan.
7: Informasi yang bisa kami sampaikan pagi hari ini dari Kota 10 Salam ya, di mana pemerintah Kota 10 Salam mendapatkan DIPA sebesar 7 miliar untuk rehab dua pasar tradisional. Jadi pemerintah Kota 10 Salam mendapatkan suntikan anggaran sebesar 7 miliar dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Anggaran tersebut bersumber dari dana tugas pembantuan tahun anggaran 2026 melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dana tersebut secara resmi diterima melalui penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA kepada pemerintah Kota 10 Salam. Penyerahan DIPA ini menjadi angin segar untuk pembenahan sarana perdagangan rakyat di wilayah paling barat Aceh tersebut. Jadi Wali Kota 10 Salam, M. Rasid Bancin mengatakan anggaran 7 miliar itu akan difokuskan untuk pembangunan dan rehabilitasi dua pasar tradisional, yaitu pasar tradisional Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat, dan pasar tradisional di Kecamatan Longkip. Nah, menurutnya pembangunan pasar tidak bisa dipandang sebelah mata, karena pasar bukan hanya tempat transaksi jual-beli, melainkan nadi ekonomi masyarakat kecil. Jadi di pasarlah para pedagang menggantungkan hidup dan masyarakat memenuhi kebutuhan hariannya. Karena itu ia menegaskan pembangunan dua pasar tersebut harus diarahkan menjadi lebih layak, aman, tertata, dan nyaman baik bagi perdagangan maupun pembeli. Nah, atas dukungan tersebut, Wali Kota M. Rasid Bancin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan untuk kemajuan perdagangan di Kota 10 Salam. Itu dia Bang Karno, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Melabo. Terima kasih dan selamat pagi buat semuanya.
2: Selamat pagi. Ini udah mulai semangat nih. Oke, sekarang saya ke Bang Fazri. Di Takyon saya lupa tanya, ada dialog apa pagi hari ini Bang Fazri kira-kira?
8: Ya. Kalau di Banda Aceh pro tadi dibilang ya Pak.
2: Pro.
8: Di sini belum nih, belum ada kabar.
2: Padahal kita pro satu kan. Kan begitu ya Fazri ya.
8: Betul ya, betul, siap.
2: Padahal kita perlu satu ya. Iya, terima kasih buat teman-teman semuanya, Bang Fazri, Kak Nadia, Bang Dimas, kemudian Kak Aryani dan juga Kak Yuna. Satu informasi dari Melabo, teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini dan juga pendengar pemirsa, Melabo memberitakan soal melibatkan ribuan warga Aceh Barat memecahkan rekor MURI, minum kopi hop terbanyak. dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama 2026 warga itu kemarin memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, begitu, melalui kegiatan minum kopi kop terbanyak di lapangan Teku Umar. Kegiatan seremonial tersebut disaksikan langsung oleh tim MURI dari Jakarta. Ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kopi kop sebagai ikon kuliner khas Aceh Barat kepada masyarakat luas. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan jumlah peserta sebanyak 2026 ini disesuaikan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Sedangkan formasi yang dibentuk melambangkan usia Kota Melabu yaitu 438. Sementara itu Direktur Operasional MURI Awan Rahargo menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang memadukan perayaan hari jadi daerah dengan pelestarian tradisi kuliner masyarakat. Awan menilai Kopi Kop memiliki daya tarik sendiri karena memang tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan minum kopi, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi berkumpul, bersilaturahmi, dan juga berinteraksi sosial di tengah masyarakat. Penyelenggaraan pemecahan rekor tersebut menjadi salah satu agenda seremonial dalam peringatan HUT ke-438 Kota Melabu dengan mengusung tema Aceh Barat Tamusaho Tapuo Budaya Bangsa. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap Kopi Kop semakin dikenal luas, mampu menarik kunjungan wisata, serta memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Sementara itu, teman-teman Sekorwil 17 untuk dialog pagi hari ini, Melabu menyapa. Kita akan mengangkat tema soal pemanfaatan biomasa enceng gondok sebagai bahan baku kompos untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan Danau Gedang Gedung. Melabu menyapa juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu dan menghadirkan narasumber Ketua Tim Periset Universitas Teku Umar Melabu Program Bestari Saintek 2026 yaitu Dr. Insinyur Khairunnisa SPMMP. Mungkin itu informasi bisa kami bagikan dari Melabu dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah tersambung melalui virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat di Depot 1 dan tentunya kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti kabar dari Aceh bersama teman-teman Skorwil 17 yang juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Banda Aceh. Pendengar, di edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026, bertepatan di 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Di Banda Aceh ada Dimas, di Sabang ada Nadia, di Takion ada Fazri, di Singkil ada Aryani, dan di Loksmayu ada Yuna Ari. Baik pendengar, tentunya di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali program Lintas Melabuh Pagi. Kita menantikan Melabuh Menyapa sesaat lagi dengan tema yang akan kita angkat soal pemanfaatan biomasa eceng gondok sebagai bahan baku kompos untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan Danau Genang Gedung, yang insya Allah nanti kita akan bersama narasumber yaitu Dr. Insinyur Khairunnisa SPMM. Beliau selaku Ketua Tim Periset Universitas Teku Umar Utu Melabuh, Program Bestari Saintek 2026. Melabuh Menyapa juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sama. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam, tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda

0: mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabu dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami, baik melalui terestrial maupun berbagai platform digital RRI. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kembali bertemu dengan saya Reno Putra di Melabu Menyapa, ruang berbagi informasi, gagasan, inspirasi untuk kemajuan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sahabat pendengar dan juga pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan dekat dengan isu lingkungan, yaitu pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku kompos untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan danau Gedang-Gedung. Kita tentu mengetahui pendengar dan pemirsa bahwa eceng gondok itu dapat tumbuh dengan cepat ya, jika pertumbuhannya tidak terkendali. Jadi tumbuhan ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, menghambat aktivitas masyarakat juga, dan mempengaruhi keindahan danau. Namun di balik persoalan tersebut ternyata terdapat peluang untuk mengolah biomasa eceng gondok ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, salah satunya adalah sebagai bahan baku kompos. Lantas pendengar dan pemirsa, bagaimana proses pemanfaatannya, apa pemanfaatan bagi atau manfaatnya bagi lingkungan dan masyarakat, dan bagaimana penelitian perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam pengelolaan danau Gedang-Gedung secara berkelanjutan. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten di bidang penelitian, yaitu ada Ketua Tim Periset Universitas Teku Umar Utu Melabuh dalam program Bestari Saintek 2026, ada Ibu Dr. Insinyur Khairun Nisa SPMP. Assalamualaikum Ibu Ica.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya dapat bocoran tadi ya. Katanya ya, kalau panggilan sapaan akrabnya itu ada Ibu Ica ya.
2: Iya, benar.
1: Mungkin
2: sekali.
1: Dari Nisa itu ya.
2: Iya, enggak bisa bilang S dulu masih kecil ya. Oh, jadi gitu. Isa jadi Ica.
1: Ya, jadi sekarang memang Ica gitu ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih sudah hadir di studio Ibu Ica menemani di program Labo Menyapa, dan kita mengajak pendengar juga dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi nanti bisa bersama kami di perjalanan dialog kita di line telepon dan juga pesan singkat yang sama di 0811-6889-697. Sementara itu siaran Pro 1 RRI Melabu dapat juga didengarkan dengan baik oleh pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan di frekuensi 97,7. Yang ada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan dengan baik siaran kita di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat mendengarkan di frekuensi 96,7 MHz. Barangkali kita langsung saja ke Ibu Ica ini yang sudah hadir di studio. Ibu Ica, apa yang melatar belakangi begitu tim riset UTU untuk mengangkat tema pemanfaatan enceng gondok di Danau Gedang-Gedung, Ibu Ica?
2: Ya, mungkin bermula itu di tahun 2017. Saya
1: ya?
2: Salah satu dosen yang lolos dalam penelitian antar perguruan tinggi 2017-2018. Nah, itu saya berbicara tentang bagaimana memanfaatkan sekam padi dan biochar dari sekam padi.
1: Nah, sekam padi ya?
2: Ya, sekam padi. Lalu di situ saya membuat kompos dari jerami di situ. Nah, lalu membuat biochar itu dari sekam padi. Dari berkembang terus saya sampai menghasilkan produk ya, kompos dari jerami. Nah, dengan bergulirnya waktu, membaca banyak referensi, dan melihat potensi ataupun sumber daya alam yang ada di Aceh Barat, ternyata eceng gondok itu sangat banyak sekali. Di mana-mana coba lihat tuh, di Suaraya, di Suaribe. Nah, ternyata eceng gondok ini memiliki unsur hara organik yang tinggi gitu, NPK-nya, dan juga mudah terurai. Disinilah saya bermula bagaimana menciptakan kompos. Nah, dan saya juga di tahun 2025 kemarin, saya juga beberapa kali lolos pengabdian nasional dan lokal ya, internal dari UTU sendiri ya, tentang pengabdian pengolahan eceng gondok menjadi pupuk kompos.
1: Begitu.
2: Jadi kita melihat saat ini banyak sekali tanah-tanah kita yang terdegradasi gitu. Dan sekarang kita melihat juga pupuk kimia sangat tinggi sekali harganya, sehingga kita memanfaatkan kepada masyarakat dan petani sekitar, kenapa kita tidak membuat pupuk kompos eceng gondok. Selain cepat terdekomposisi, unsur hara NPK-nya juga tinggi. Nah, ini sangat direkomendasi sekali. Nah, waktu itu saya jalan-jalan ke Genang Gedung, melihat eceng gondok, ini potensi luar biasa. Nah, kita lihat juga di Danau Genang Gedung itu bukan saja indah ya, ternyata juga di tahun sebelumnya itu tempat wisata.
1: Betul.
2: Nah, jadi di situ kita melihat ini duit nih, ini bagus nih untuk untuk tanah gitu, bagi yang pebisnis itu kan, itu kan uang gitu ya. Karena saya juga produksi kompos gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Nah, ini juga bagus untuk masyarakat. Lalu saya melihat mendatangi Dinas Pertanian gitu. Kira-kira di sini apa sih potensi yang ada, terus pengembangan apa? Nah, ternyata di sana itu ada kelompok tani bina ada kelompok tani yang mendapat kegiatan program pemerintah itu pengembangan bawang merah. Nah, di sinilah kita melihat dan ada BUMG-nya. Lalu saya masuk ke dalam. Nah, ini potensi sangat luar biasa. Ini ada keterkaitannya dengan wisata, danau, lalu pertanian. Nah, di sinilah saya berkolaborasi. Alhamdulillah lolos ya pendanaan Bestari Saintek tahun 2026. Nah, itu di Aceh di PTN-nya itu udah utuh yang satu yang lewat gitu ya. Jadi
1: alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Nah, ini juga menjadi model nasional, bisa jadi kalau berhasil bagaimana kita melihat eceng gondok yang tumbuh secara masif ya. Nah,
1: betul.
2: Itu menyebabkan pendangkalan, menurunnya oksigen dan sebagainya. Nah, ini menjadi masalah, sehingga kami kemarin itu melakukan pertemuan dengan stakeholder desa dan saya takjub ya, ternyata Danau Genang Gedung ini bersejarah gitu, bukan tiba-tiba ada gitu. Nah, mereka ternyata zaman dulu nenek moyang mereka itu mereka beramai-ramai menggali, terciptalah danau itu
1: ya?
2: Dan luar biasa, dan itu menjadi salah satu sumber air yang mengalir kepada sawah-sawah mereka. Nah, itu di tahun-tahun sekitar 70-an ternyata itu juga sumber penghasilan masyarakat dengan mengambil ikan, ikan lele, ikan gabus, ikan nila, dan juga menjadi sumber pendapatan penjualan ikan asap. Nah, saya terkejut gitu ya. Wah, ini, dan sekarang itu mati total gitu. Ya, kita melihat tutupan dari eceng gondok itu sekitar 60%-an. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami, sehingga kami nanti meneliti memanfaatkan eceng gondok itu akan kita buat kompos. Nah, tutupannya itu kita usahakan. Nah, ini juga nanti akan kita masuk alat modern, yaitu chopper eceng gondok itu kita sedang desain, di mana nih khusus untuk pemotong eceng gondok biar mudah. Lalu satu lagi, karena danaunya luas, kalau kita mengambil eceng gondok di pinggiran kan nggak cukup tuh. Jadi kita juga akan membuat satu buat fiber itu itu untuk bermesin untuk mengambil nanti eceng gondok yang ada di tengah di pinggiran.
1: Sudah 60% gitu. Ya
2: menutupi ya, benar danau sekali ya. Nah, ini ini hubungannya nanti dengan BUMG. Jadi nanti kelompok tani itu akan kita latih membuat pupuk kompos eceng gondok. Nah, itu akan diterapkan kepada petani menanam bawang, padi dan sebagainya.
1: Jadi harus ada mesin pencacah juga begitu ya.
2: Kalau manual bisa, tetapi lama. Kita kan ini harus produksi besar-besaran. Nah, nanti kita setelah tanah subur, petani memanfaatkan. Nah, ini menjadi sumber aset masyarakat dengan kita membuat produksi pupuk kompos. Nah, itu akan dibantu oleh dosen-dosen kami dan mahasiswa untuk mendesain gitu webnya, lalu sistem penjualannya. Nah, kemarin kami juga sudah bertemu dengan stakeholder Aceh Barat, kepala dinas dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, wisata. Nah, kita sudah berkomitmen. Nah, kita akan buktikan insya Allah nanti ini eceng gondok ini menjadi kompos. Kompos ini nanti akan pemasarannya oleh BUMG. Nah, dari BUMG ini kita coba menawarkan kepada dinas-dinas dan sambutan dari stakeholder kita baik. Mudah-mudahan nanti ke depan masyarakat kita ini menjual pupuk kompos ini dan itu diambil oleh dinas-dinas terkait yang membutuhkan kompos. Kenapa? Memang sekarang ini tanah kita itu memang harus diberikan organik. Kalau tidak ada organik sentuhan sedikit pun, itu akan mengakibatkan tanah kita terdegradasi, miskin hara, akhirnya produksi menurun. Gitu.
1: Jadi dengan adanya kompos ini, pupuk kompos ini nanti bisa tanah ini bisa lebih menyuburkan begitu ya?
2: Iya, otomatis benar sekali, karena dia akan mengubah struktur tanah gitu.
1: Kalau melihat eceng gondok kan bukan hanya di Genang Ngedong kan, banyak juga di daerah-daerah lain. Kalau di Aceh Barat sendiri ini Kak Ica, Bu Nis.
2: Ya justru saya sebelum di Genang Gedung, saya itu ambil eceng gondok itu di daerah Lapang, Gampah gitu. Nah karena ini proyeknya agak luar, agak besar gitu ya. Jadi kita harus membuat proyek itu, kegiatan yang lebih besar gitu. Ya salah satunya itu eceng gondok yang ada di Genang Gedung gitu. Nah doakan saja mudah-mudahan ini kami sudah bertemu dengan stakeholder di desa. Ini juga insya Allah kita akan membuat pelatihan di tanggal 17 ini. Untuk penguatan kapasitas kelompok. Nah setelah itu kita akan membuat pelatihan secara besar-besaran. Itu kita akan menggunakan mesin chopper, dan juga kalau sudah siap nanti buat fibernya itu, nanti kita akan langsung aplikasikan pengambilan eceng gondok di danau gitu. Nah insya Allah kita akan mengundang stakeholder seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, mungkin Bapeda gitu. Nah ini menjadi PR kita, kami hanya mengenalkan, kami meneliti. Nah mudah-mudahan nanti ini dilanjutkan oleh pemerintahan Aceh Barat atau bisa jadi pemerintahan pusat. Karena kita tahu juga di Danau Lutawar itu Aceh Tengah itu kan banyak sekali eceng gondok juga ya. Nah ini kalau kita berhasil, ini menjadi bisa model juga di danau-danau yang ada eceng gondoknya gitu.
1: Sebelumnya memang sudah pernah berhasil, Bu Ica?
2: Nah saya memang kebetulan karena suka membuat produk ya gitu. Saya memang sudah lama membuat eceng gondok ini setelah pupuk kompos jerami. Nah itu kita juga sudah melakukan analisis di laboratorium Universitas Yahkuala, dan itu bagus hasilnya. Nah justru kita juga, produk kita sudah kemana-mana juga ini di luar Aceh Barat. Nah
1: begitu,
2: tapi saat ini saya ingin fokus ke masyarakat gitu. Jadi biarlah masyarakat yang mengembangkan, terutama petani-petani kita, agar mereka mampu memanfaatkan sumber daya ada, karena di desa itu ada kotoran hewan, ada sekam, tidak harus eceng gondok, pokoknya hijauan-hijauan. Nah tidak ada alasan untuk kita tidak membuat kompos, karena kalau kita malas itu tanah kita itu akan menjerit, tanah kita itu akan habis haranya. Nah yang efeknya itu berdampak kepada kita menurunkan produktivitas hasil pertanian.
1: Baik, seberapa besar Ibu Ica potensi eceng gondok itu menjadi persoalan lingkungan apabila pertumbuhannya itu tidak terkendali?
2: Oh sangat berbahaya. Ini juga kita sudah melihat dan saya sudah berbicara kepada kepala desa atau kecinya, pemuda desa. Nah ini juga mereka sudah kesulitan mendapatkan ikan di danau itu. Artinya apa? Dan juga kemarin ada juga ada beberapa pelepasan berapa ribu ekor ikan. Nah itu mati kata masyarakat. Ini bisa dikatakan sudah menurunnya oksigen ya gitu. Nah kita juga akan mengambil sampel airnya, juga nanti akan dibawa ke laboratorium. Kita akan mengambil sampel air yang banyak eceng gondoknya dan ada yang sebagian yang belum kena eceng gondok ya. Nah ini kita akan melihat ada apa di situ, karena ini sudah menjadi toksik ya bagi biota-biota yang ada di dalam air gitu.
1: Jadi memang dampak pertumbuhan eceng gondok ini meluas sekali begitu.
2: Cepat sekali pertumbuhannya.
1: Kalau kualitas air juga berpengaruh gitu.
2: Nah, kalau kualitas air pasti berpengaruh lah, karena kan sudah masuk tanaman gulma air itu ya. Makanya ini kita akan menganalisis sifat kimianya juga, apa yang terjadi dengan air yang banyak sekali eceng gondok sehingga menurunkan produksi ikan gitu, yang otomatis menyebabkan pendangkalan. Jadi kita melihat ini luar biasa dan ini hubungannya erat sekali dengan keindahan. Nah kalau kita juga melihat, kalaupun kita mengambil eceng gondok nggak akan habis itu ya, tetapi itu akan mengurangi. Nah jangan dihabiskan juga menurut saya, karena itu indah juga kan gitu. Tetapi itu tidak, sudah bahaya nih kita, udah 60% ini sudah menutupi.
1: Betul. Sudah terlalu banyak.
2: Kita ya, kemarin pakai drone yang kita lihat sebanyak ini gitu.
1: Iya dengan luas danaunya begitu ya. Terus mengapa Bu Ica pengelolaan eceng gondok itu perlu dilakukan secara berkelanjutan? Jadi bukan sekedar membersihkan dari permukaan aja begitu?
2: Ya karena kita tahu yang pertama kita menghambat pertumbuhan eceng gondok secara masif di danau. Yang kedua kita memang harus membuat pupuk kompos. Nah yang ketiga kita harus melakukan peningkatan kapasitas masyarakat. Salah satunya kompos itu dijual. Nah ini menjadi PR, bisa jadi desa Putim ini bisa jadi produsen untuk kompos eceng gondok gitu. Dan bisa jadi diikuti dengan yang lain, justru bukan lagi desa Putimnya nih yang terkenal dengan eceng gondok komposnya, tetapi Aceh Baratnya.
1: Artinya Putim mungkin bisa jadi pilot project dulu begitu
2: ya. Iya benar sekali. Ya benar sekali.
1: Baik, kita ajak pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di program Lampu Menyapa. Tema kita pagi hari ini ialah pemanfaatan biomasa eceng gondok sebagai bahan baku kompos untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan Danau Gedang-Gedung. Bersama narasumber kita ada Ketua Tim Periset Universitas Teku Umar Utu Melabu dalam program Bestari Saintek 2026, yaitu Ibu Dr. Insinyur Khairun Nisa SPMM. Baik pendengar, kami juga mengajak Anda silakan di line telepon dan juga pesan singkat 0811-6889-697. Siaran Prosat RRI Melabu ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Mungkin kita masuk ke manfaatan biomasa ini menjadi kompos ini, Bu Ica. Mengapa eceng gondok itu dipilih sebagai bahan baku kompos dalam penelitian Ibu Ica sendiri ini?
2: Ya, karena pertama kita melihat, kita harus melihat apa potensi yang ada di daerah kita. Nah, kalau kita memaksakan yang tidak ada, berarti tidak akan jalan ya. Nah, ini berawal sebelum saya katakan, saya sudah ada beberapa publikasi tentang eceng gondok. Mungkin nyambung ya, jadi nyambung. Nah, ini kita melihat ini terbesar di Aceh Barat. Nah, mungkin bisa jadi di barat selatan Aceh itu ya gendang-gendang itu gitu ya. Itu luar biasa.
1: Setelah melihat langsung soalnya ya.
2: Iya, awalnya sih kesan cuma foto-foto doang itu dulu ya, dulu ya gitu. Tapi tiba-tiba ada program living lab gitu ya. Terbayang, tergambar gitu. Ini kita meneliti di alam bagaimana mengubah ini yang tidak diapa-apakan harus bernilai berguna dan memiliki nilai tambah ekonomi yang baik gitu. Nah, kebetulan juga saya sudah menjadi produsen juga kan. Nah, ini akan kita terapkan ke masyarakat gitu. Ini bagaimana masyarakat itu bisa mengolah potensi yang ada di desanya. Yang gulma air itu justru berbahaya menjadi bermanfaat gitu. Nah, memang kita harus apapun cerita kita harus memakai kompos gitu. Apalagi eceng gondok ini mudah sekali terurainya, terdekomposisinya gitu.
1: Iya. Baik, tahan dulu nih. Bisa ada pendengar kita yang ingin bergabung. Ada Bang Haidi sama tiga. Assalamualaikum Bang Haidi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Alhamdulillah sehat Bang Haidi. Belum ngopi kayaknya nih.
3: Dan juga Ibu narasumber ya.
1: Iya, ada Ibu Ica. Silakan, mau ditanya apa ini?
3: Jadi masalah eceng gondok nih ya.
1: Iya.
3: Ini menarik sekali memang topiknya. Apakah eceng gondok itu bisa diberantas di mana-mana ini? Karena luar biasa ya.
1: Bukan hanya diberantas ini.
3: Eja ya. Memang eceng gondok ini masalah pupuk organik. Ya. Apakah memang berapa persen sih persentasenya pupuk organik dari eceng gondok jika kita pakai pada tanaman palawija atau padi itu ya, dan juga berapa fosfatnya, berapa kaliumnya, dan juga berapa nitrogennya ya pada tanaman. Apakah Ibu sudah menguji pada tanaman tersebut? Bagaimana proses nitrogen dan juga fosfat pada tanaman? Apakah efektif kalau memang kita harus bersama-sama kita pakai pupuk organik dari eceng gondok ya? Ada. Itu tujuannya adalah untuk merubah struktur tanah kayak Ibu bilang tadi ya. Kalau memang betul-betul kalau memang kita masyarakat kita sekarang selalu memakai pupuk kimia. Kalau betul kayak Ibu bilang tadi, pupuk kimia adalah untuk menghilangkan struktur tanah. Nah, kalau memang kita terus-menerus pakai pupuk kimia kayak Ibu bilang tadi, unsur haranya hilang, unsur belerangnya tidak ada lagi ya. Lalu lebih bagus kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, memang luar biasa Bu, eceng gondok ini. Ya, ini di depan rumah saya barang tadi ada 1 kilo.
1: Untuk lompat ini bisa.
3: Eceng gondok ini luar biasa karena untuk menghambat air ya. Untuk menghambat air dan kayak Bu bilang tadi ikannya mati, busuk segala macam nah, airnya gatal ya. Nah, di saat kita mandi di sungai air gatal ya. Ini memang bagus sekali. Apakah memang cocok dan efektif kita pakai pupuk organik ya di Aceh Barat dan juga untuk merantas eceng gondok jangan ada lagi di sungai dan di mana-mana sungai kita ini dihambat oleh eceng gondok tersebut ya. Kemudian kayak saya bilang tadi berapa kalau kita memakai pupuk kompos eceng gondok ini ya berapa sih nitrogennya dan lalu fosfatnya berapa kaliumnya berapa apakah sungguh efektif bagi tanaman kita kalau kita sama-sama memakai apa anjing gorok tersebut. Itu barangkali, Bu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Hai di
2: Samatiga.
1: Kayaknya Bang Hai di Samatiga. Kayaknya paham juga nih Bang Hai soal pupuk kompos begitu ya. Mungkin bisa langsung dijawab nih Bu Ica.
2: Ya, terima kasih Pak Haidi ya.
1: Hai, Bang Hai.
2: Bang Hai, bagus sekali pertanyaannya ini. Keren kali pertanyaannya ya. Sulit saya mendapat pertanyaan seperti ini. Nah, ini benar sekali. Yang pertama Pak Hai itu dari hasil lab itu kandungan dari pH-nya itu sekitar 8,27. Nah, ini berarti kita kan Aceh Barat ini asam ya. Asam itu di bawah 7. Nah, ini bisa mencapai pH-nya di atas 7. Nah, ini bagus sekali untuk tanah. Tapi jangan lupa kita harus mengukur dulu berapa keasaman tanah kita. Nah, salah satu untuk menurunkan tingkat keasaman adalah memberikan dolomit atau kapur pertanian. Nah, ternyata kompos kita juga itu di atas 7 pH-nya gitu. Okay. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, C organiknya itu sekitar 12,5 sampai di atas 20%, sekitar 28%. Ini baik sekali ini ya. Nah, yang ketiga nitrogen. Nah, nitrogen ini sekitar 0,86 sampai 1,4. Nah, ini akan berbeda nilainya dengan pupuk kimia.
1: Oh, begitu.
2: Nah, kalau kompos itu memang unsur haranya itu tidak setinggi pupuk kimia. Mereka memberikan sedikit, tetapi itu sedikit demi sedikit justru itu baik gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat tanaman palawijaka, tanaman keraska, misalnya tanaman palawija, sawit. Coklat dan sebagainya. Nah, kita harus melihat, bukan berarti kompos ini langsung 100% dipakai tidak memakai kimia. Nah, tergantung umur tanamannya, jenis tanamannya apa. Kalau saya kebetulan suka nanam-nanam, itu saya nanam daun mint, daun seledri, dan daun-daun yang umurnya sekitar 3 bulanan, itu justru memakai kompos eceng gondok itu gede-gede daunnya.
1: Oh, gitu.
2: Nah, tapi berbeda dengan tanaman yang tahunan ya. Nah, itu bisa menghemat pemupukan kimia, itu bahkan sampai 50%.
1: Okay.
2: Itu yang pertama. Jadi memang kita tidak bisa berharap. Lalu fosfornya itu sekitar 0,1 sampai 1%. Lalu kaliumnya sekitar 0,14 sampai 6. Nah, tergantung. Jadi kalau kita berbicara kompos ini, dia memang paling utama memperbaiki struktur tanah, meremahkan tanah. Jadi kebetulan saya dulu juga konsultan di PT Mifa itu 2 tahun. Nah, itu kami menerapkan budidaya padi dengan memakai pupuk kompos. Nah, itu sangat terlihat sekali di saat musim hujan.
1: Okay.
2: Di lahan sawah yang tidak memakai pupuk kompos sama sekali itu pecah-pecah.
1: Oh, begitu.
2: Padahal kita pertama awal survei itu tuh tanah memang aslinya pecah-pecah ya, karena nah begitu kita memakai pupuk kompos. Nah, itu waktu itu masih sekitar 10 ton per hektar. Nah, pada saat kemarau itu terlihat perbedaannya. Yang lain sudah pecah, dia enggak gitu. Itu salah satu. Nah, apalagi manfaat dari kompos. Nah, kompos itu juga enggak boleh sembarangan. Syaratnya ada. Bagaimana pengolahannya juga enggak sama. Jadi kita kompos itu tidak sembarangan nggak masukin bahan-bahan, jadi enggak, syaratnya ada gitu. Nanti Pak Haidi kalau memang mau lanjut sama saya, boleh nanti kasih nomor teleponnya. Mungkin insya Allah bisa nanti kita sama-sama saya memberikan, saya juga lagi belajar, tapi bisa saya berikan ini begini caranya Pak.
1: Bisa gitu. Sharing nanti ya.
2: Nah, itu dalam kompos itu tuh ada bakteri-bakteri atau organisme yang positif, yang membuat organisme-organisme dalam tanah itu bekerja dengan baik dan itu remah, sehingga memudahkan penyerapan pupuk kimia. Nah, jadi memang kompos ini fungsi utamanya adalah memperbaiki struktur tanah, menyehatkan tanah. Kalau kita misalnya banyak pupuk kimia kita yang mahal, tapi tanah kita bermasalah, nggak ngaruh gitu. Sama seperti kita sakit, kita udah sakit keras nih, mau obat semahal apapun nggak pengaruh dalam tubuh kita kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi Bang Hai, jadi kalau kita berbicara tanamannya itu umur berapa dulu atau jenis tanaman apa dulu gitu. Kalau misalnya cabai itu dia kalau nggak pakai kompos juga nggak bagus, tetapi juga dia harus memakai pupuk kimia juga gitu. Untuk apa, memproduksi buah gitu. Tapi kalau kita mau organik bener nggak apa-apa, tetapi hasil tidak setinggi yang campuran gitu ya, yang
1: hasil,
2: semi.
1: Hasilnya atau bagaimana? Ukuran bagaimana nih?
2: Ya pengaruh. Jadi memang dalam budidaya tanaman itu dia harus tepat semua, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pemberiannya gitu. Jadi tidak sembarangan kapan memberinya gitu. Jadi Pak Hai ini ada cenggung di depan rumahnya, ini aja Pak, ambil aja, cincang aja pakai ini, pakai parang aja ya. Kalau kita kan udah skala besar, kebetulan saya juga produsennya juga.
1: Nanti dijemur begitu?
2: Enggak, jadi dicincang dulu nih, dicincang. Itu kita katakanlah 100 kilo atau 50 kilo. Nah, itu perbandingannya itu biasanya eceng gondok itu 60%. Sekam padinya 20% boleh. Lalu kotoran hewannya 20% boleh. Nah, itu bisa kita memakai decomposer. Ya, salah satu seperti M4 atau prebiotik apa gitu ya. Nah, atau buat sendiri bisa. Nah, itu mungkin bisa apa ya, kalau mau lanjutan itu memang harus belajar ya gitu. Nah, setelah jadi itu akan diterapkan ke tanaman. Berapa banyak kita bisa memberikan pupuk kompos ke tanaman, semakin banyak itu semakin baik.
1: Begitu ya?
2: Iya. Iya. Semakin banyak itu semakin baik. Makanya saya itu sampai sekarang masih buat kompos sendiri. Tanaman saya pakai kompos sendiri. Kenapa? Nah, banyak sekali kompos-kompos ataupun yang dikatakan ini pupuk kompos ya. Begitu kita lihat itu bukan kompos gitu. Jadi itu justru berbahaya untuk tanaman. Yeah. Karena proses komposnya tidak mudah. Terjadi dekomposisi sempurna. Kalau kita nanti coba deh lihat di mana, di beberapa tempat. Masa sih pupuk kompos warnanya coklat gitu kan. Tanah bermakna itu. Jadi memang kita perlu belajar. Jadi Pak Hai sangat luar biasa. Pak Hai itu tinggal ambil cincang-cincang aja, diamkan itu sekitar seminggu, pakai M4 boleh. Nah, itu Bapak berikan kepada tanaman Bapak, itu tanah Bapak akan bagus. Nah, yang paling penting sehat ya. Karena kita semi organik. Tapi kalau misalnya selada, kangkung atau apa, kok tanah kita emang subur ya, nggak usah pakai apa-apa, bisa gitu ya. Makanya kalau kita mau tahu tanah kita subur atau tidak, kita harus analisis tanah dulu,
1: cek dulu gitu, ya kesamannya begitu dan segala macamnya. Berarti memang ada beberapa tanaman itu juga membutuhkan pupuk kimia begitu ya untuk
2: tergantung jenis tanamannya.
1: Baik, mungkin pendengar dan pemirsa juga bertanya nih soal biomasa eceng gondok. Mungkin Bu Ica bisa jelaskan bagaimana, apa maksud dengan biomasa?
2: Biomasa itu ya itu eceng gondoknya itu, tanamannya itu. Jadi itu yang akan kita manfaatkan untuk membuat kompos gitu.
1: Jadi berapa lama sebenarnya proses pengomposan dilakukan?
2: Nah, kalau berapa lama, kita harus melihat dulu hitung-hitungannya dulu. Mau 1 ton, 2 ton, 3 ton gitu. Nah, kalau kita berbicara cuman kita misalnya kita bilang 100 kilo eceng gondok gitu ya, yang lainnya itu mengikuti misalnya 30% atau 10% yang lainnya, itu sekitar 1 bulan setengah jadi. Atau 1 bulan udah jadi tuh. Tapi kalau saya sendiri itu kan produksinya sampai, saya tuh sampai 20-30 ton ya, sekali produk itu 2 bulan.
1: 2 bulan ya.
2: Kalikan aja 2.500.
1: Terus kalau kita ingin mengetahui dari eceng gondok ini sudah matang dan bisa digunakan, bagaimana nih ciri-ciri dan segala macam?
2: Nah, jadi memang proses eceng gondok ini yang pertama itu kita cacah. Kalau bahannya itu mudah sekali, yaitu eceng gondok sebagai bahan dasar, lalu kotoran hewan seperti kerbau atau sapi. Lalu sekam. Nah, ini bisa kita katakan 20% 20%, enggak terlalu masalah. Lalu dekomposer. Nah, setelah dicincang itu bahan yang pertama adalah lapisan pertama itu kita letakkan kotoran hewan. Yang kedua kita taruh sekam, yang ketiga berlapis-lapis sekitar 5 cm
1: gitu ya.
2: Lalu yang ketiga eceng gondok. Lalu jadi selapis demi selapis itu kita pakai yang untuk menyiram itu.
1: Untuk yang untuk disiram itu ya.
2: Gombor. Kita siram gombor dengan percampuran air di komposter. Lapisan satu kita taruh air. Lalu lanjut lagi 5 cm sampai 10 cm lanjut lagi. Lalu yang ketiga, lapisan ketiga apa? Eceng gondok. Nah, setelah itu balik lagi. Setelah eceng gondok apa lagi? Kotoran hewan. Ini berlapis-lapis sampai sekitar berapa terserah. Nah, itu kita biarkan dulu sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu ditutup pakai terpal. Setelah itu pakai terpal dibalik.
1: Dibalik.
2: Nah, itu belum selesai. Itu baru pembalikan tahap satu. Setelah itu dicampur rata lagi. Kita lihat sudah lembab atau belum, atau kering. Kalau kering kita tambahkan air. Kalau lembab biarkan saja. Nah, itu dibiarkan lagi selama 2 minggu. Setelah itu kita lihat kalau sudah aromanya tidak bau, warnanya hitam dan dipegang itu dingin, itulah yang sudah jadi. Dan harum dicium tidak bau, nggak ada lagi, ya nggak ada lagi bau-bau kotoran-kotoran. Nah itu siap di apakan, siap dipakai. Nah kebetulan saya juga dulu konsultan di waktu COVID itu ya, saya ke Kalimantan Barat diminta oleh salah satu perusahaan Jepang itu ya. Nah itu menggunakan pupuk kompos dari tandan kelapa sawit.
1: Ya,
2: nah itu langsung diterapkan kepada, saya monitoring ke sana, ke Sanggau, Kalimantan Barat. Pada kita lihat diterapkan di tanaman sebelum menghasilkan TBM sawit itu luar biasa pertumbuhannya dibandingkan yang nggak pakai kompos. Nah itulah dia sangat cepat sekali bertumbuh, kelihatan efeknya kepada tanaman-tanaman yang masih baru gitu.
1: Baik, ini Bang Hai kayaknya masih penasaran nih.
2: Masih nelfon.
1: Kita terima lagi Pak, udah Bang Hai di sama tiga. Halo Bang Hai.
3: Ya maaf.
1: Baik, silakan Pak, mungkin ya, mau ditambahkan.
3: Jadi gini Bu ya, jadi saya kan ini semua sudah saya uji semua ya, tanaman, baik ini sekarang dari tanamannya jahe, gajah di ranjangkol ya, ada 20 ranjang di samping gede, lupa saya jualan ya. Ya kemarin saya tanam melon, dan semua saya sudah pernah saya tanam. Ini kemarin Bu, ada 5 bulan yang belakangan, saya ambil air pupuk apa pupuk cair organik ya, pupuk cair Nur Hayati Bu ya, sama teman Bu, sama teman ya. Kebetulan gua 2 botol, tadi 1 botol barangkali 1 liter gitu ya. Nah 2 botol, yang 1 botol kualitasnya bagus sekali ya, udah saya coba Nur Hayati, tapi kebanyakan orang kan yang dikasihkan orang pertanian ini kan sama petani sawah kan, lalu saya minta dikasih 2 botol. Nah ini bagus, satu udah habis 1 botol, saya buka lagi. Yang satu botol ini Bu, saya rasa kurang berkualitas ya, karena setelah saya pakai satu botol ini kan, saya taruh di ember, ada 30 liter air, saya ambil itu barang apa 150 mili, saya taruh di, saya samakan, saya tuangkan di drum tersebut. Seminggu saya buka, baunya bau bisa bu lain kali baunya Bu ya, baunya luar biasa, tidak sedap. Kalau kita apa lama-kelamaan kita muntah ya, kita muntah. Jadi barangkali kan kurang bagus. Apakah memang kurang kombinasi ataupun memang pupuk yang saya ambil itu ataupun memang kurang apa? Kurang sampai jadwalnya sudah dibukain ya. Sudah dibukain ya. Itu Nur Hayati saya ambil sama teman. Satu botol bagus sekali kualitasnya, baunya sedap, enak ya. Kalau dia pari dari GP rasanya saya rasa bagus, bagus sekali ya. Tapi ini yang satu botol ini saya buka, saya tuangkan ada 30 ml air, saya ambil satu apa 120 ml, saya tuang situ. Jadi setelah seminggu saya apa diamkan di drum tersebut, saya buka baunya luar biasa Bu, baunya ya. Ya ini Mak, ini produk mana Bu Nur Hayati ini Bu ya, produk mana? Lalu kenapa itu tidak di laboratorium kan ya? Nah karena kan ini saya rasa belum masak, belum bagus, belum kualitas itu. Kok bisa disebarkan kepada masyarakat itu ya yang Nur Hayati itu? Nah, maka saya heran juga. Saya walaupun saya orang bodoh, orang kampung, cuma udah saya uji coba semua ya, bagaimana unsur haranya, bagaimana unsur belerangnya, berapa persennya. Saya Bu bilang tadi 4, P11 dan semua. Udah saya uji semua Bu. Saya memang dulu kuliah sospol Bu. Ya, saya satu kampung nama Pak Hardi di Pelempan ya Bu ya. Nah udah saya uji semua Bu. Udah ya, memang saya orang bodoh, orang apa. Tapi ini heran juga di saat saya pakai Ejo Nur Hayati sama teman saya ambil. Loh, kok gini? Kok nggak sama baunya? Ini berarti kurang matang ini ya, kurang bagus kok diambil. Akhirnya saya buang akhirnya itu, terbuang semua Bu ya. Nah, tidak saya pakai karena yang satu saya pakai itu enggak, karena kualitasnya kurang, aromanya kurang bagus. Menurut saya belum matang dan belum bisa dipakai. Kok dipakai? Saya dijual, kok dijual gitu ya? Itu barangkali Bu keluhan saya.
1: Baik.
3: Dan mohon solusinya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Hai. Ya, baik, silakan nih Bu Ica.
2: Terima kasih Pak Hai. Yang pertama saya nggak kenal merek itu. Yang kedua Pak, kalau Bapak mau buat sendiri aja gitu. Itu namanya ada istilah mikroorganisme lokal atau MOL atau POC, pupuk organik cair. Bahannya cuma 3 Pak. Ya, yang pertama itu adalah gula, air gula itu boleh gula pasir, gula aren. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah air beras, air beras. Atau kok kita kan banyak air beras. Jadi Bapak itu atau Ibu waktu mau masak nasi itu kan ada air berasnya. Itu disimpan aja sekitar 10 liter, 5 liter tuh. di stok aja. Hmm. Yang ketiga adalah sumber mikrobanya itu, yang pertama adalah buah-buahan yang sudah membusuk. Kenapa? Ya, apa itu contohnya? Nanas, apalagi buah tomat, pepaya yang udah mulai busuk-busuk tuh, Pak. Nah, itu di blender boleh, Pak, gitu. Nah, jadi cukup tiga bahan ini, Bapak nggak usah beli kemana-mana lagi nih, Pak, gitu ya. Nah, memang ada syarat juga pupuk organik cair ini. Kalau dia wanginya tidak baik, itu bau, itu dia berarti kekurangan makanan mikroorganismenya. Kekurang. Salah satunya gula, gitu ya.
1: Oh, begitu.
2: Nah, jadi begini, Pak. Jadi ini tadi ya, mungkin saya sedikit memberi, mungkin Bapak mudah-mudahan jadi solusi dan nggak usah kemana-mana lagi, gitu ya. Nah, itu pertama misalnya gula itu 1,5 kilo boleh. Lalu itu air beras itu 10 liter boleh. Setelah itu apa sumber buah? Bapak mau buah apa yang ada di kampung? Oh, ada di warung-warung pepaya sudah busuk yang sudah kelihatan putih-putih, itu sumber mikroba yang harus kita ambil. Nah, pepaya atau apa pisang apapun. Nah, itu Bapak hancurkan. Nah, nanti tiga bahan ini di blender atau diremas, tapi di blender lebih enak ya, Pak ya. Nah, ini tiga bahan ini kita blender, kita tutup selama seminggu, Pak. Setelah selama seminggu itu kita cium masih bau atau enggak bau. Nah, lalu setelah itu kita lihat kalau masih baunya agak menyengat, kita tambahkan larutan gula. Kenapa? Bakteri itu makanannya gula, bakteri yang positif. Nah, itu bisa Bapak bikin sampai sebulan. Nah, jadi kalaupun nanti ada cacing kayak bukan cacing ulat itu enggak apa-apa. Karena sebenarnya kita harus pakai apa tuh oksigen-oksigen juga kan, enggak usah ribet.
1: Itu nah, harus ditutup rapat ya.
2: Nah, kalau minggu pertama tuh tutup rapat. Kalau nggak mau ribet, minggu keduanya itu kita pakai selang boleh juga. Okay. Atau kita buka per minggu boleh. Itu sebulan, Pak, tergantung banyak. Nah, itu aja, Pak, disaring. Disaring. Setelah kita cium, Pak, ya nggak bau dia, Pak. Dia wanginya tuh seperti wangi tape. Itu dikatakan sudah masak. Nah, begitu Bapak sudah masak, itu ya nggak boleh bau, Pak, ya. Kalau bau tuh taruh gula.
1: Pokoknya tambah aja lah cairan
2: ya,
1: gula.
2: Ya, cairan gula. Nah, ini bisa Bapak simpan pupuk organik cairnya atau molnya ini disimpan. Nah, ini perbandingannya inilah Bapak berikan kepada tanaman Bapak. Perbandingan berapa? Ini kita simpan ya. Bisa 1:5, bisa 1:10. 1:5 apa? 1 liter pupuk organik cairnya berarti 5 liter air. Nah, itu semprotkan dari atas sampai bawah gitu. Yeah. Nah, kalau menurut saya, Pak, saya juga enggak tahu produknya apa karena saya selalu buat sendiri gitu. Bahkan saya prebiotik juga buat sendiri gitu. Nah, gitu Pak. Jadi kalau Bapak memang mau nanti bisa nanti menghubungi RRI. Nanti insya Allah kalau Pak mau Bapak kumpulkan masyarakat. Nanti insya Allah saya siap melatih gratis Pak ya. Gak jauh kan? Masih Aceh Barat kan? Ya bisa insya Allah
1: sama
2: bisa.
1: Tiga, ya?
2: Jadi kita nanti Pak bisa kita buat pupuk organik padat satu yaitu kompos. Yang kedua pupuk organik cair.
1: Nah,
2: ini kita kolaborasi. Mana yang cepat prosesnya Bu? Kalau dia pupuk organik padat itu dia cepat prosesnya itu di tanah. Tapi kalau pupuk organik cair itu dia cepat menyerap dari tanaman karena cair. Nah, tapi harus sering kita berikan.
1: Okay,
2: baik. Itu baru pupuk organik cair, lain lagi itu untuk tanaman menghambat hama tuh lain lagi. Jadi
1: lain ya, lagi ya. Baik, kita terima lagi nih ada penelpon yang lain nih. Bu Ica, halo. Banyak, assalamualaikum.
4: Ya, nelpon.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Ini warga Sama Tiga.
1: Warga Sama Tiga, siapa ini? Namanya siapa, Ibu? Ibu Sumarni ya?
4: Bukan.
1: Siapa?
4: Ini mau bilang, Pak.
1: Oh, namanya siapa, Ibu? Nama samaran juga boleh.
4: WN.
1: WN, oke. Silakan, Ibu WN. Mau ditanya apa? WNI kali ya?
2: Yeah.
1: Silakan, Bu WN.
4: Kalau pupuk kandang kan lebih baik nggak digunakan. Kalau Tengku bilang itu makruh tahrim.
1: Apa itu?
4: Makruh mendekati haram.
1: Pupuk kandang. Nah,
4: kita ganti dengan apa itu?
1: Oh, kalau pupuk kandang katanya mendekati haram. Harus diganti dengan pupuk apa begitu ya? Tanaman apa dulu ini, Bu Wen?
4: Tanaman biasa.
1: Buah atau padi atau apa?
4: Iya, buah.
1: Buah ya. Oke, tanaman buah. Itu aja yang mau ditanyain.
4: Iya.
1: Baik, terima kasih Ibu WN di Sama Tiga.
4: Iya.
1: Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, ada Bu WN di Sama Tiga. Bu WN ini kali ya.
2: Iya.
1: Iya, katanya kalau pupuk kandang itu mendekati haram, kata ini menurut Bu WN gitu ya. Sebenarnya mau digantikan dengan pupuk apa tadi? Katanya tumbuhannya itu apa? Pohonnya itu buah gitu. Gimana nih, Ibu Ica?
2: Nah, jadi begini, pupuk itu pupuk organik itu ada pupuk, ada humus, ada kompos, ada kandang gitu. Kalau pupuk kandang ini memang dia hanya kandang, berarti hanya kotoran hewan itu saja. Gitu. Contohnya kerbau gitu ya, ataupun kambing. Nah, pupuk kandang ini itu tidak bisa begitu keluar kotorannya itu langsung dipakai, enggak, itu justru bahaya.
1: Okay.
2: Nah, itu masih bau juga, belum menyatu dengan tanah.
1: Okay.
2: Nah, jadi yang disebut dengan pupuk kandang itu, dia tuh tanam apa kotoran hewan itu seperti sapi, itu dibiarkan dulu di tempat yang tidak panas ya. Okay. Itu kita ambil, kita taruh di tempat yang dingin. Nah, itu biasanya di atas tanah. Ini akan kita bolak-balik itu sekitar sebulan juga. Nah, setelah jadi itu dia enggak bau lagi. Dia bentuknya juga remah, nggak bau lagi. Nah, justru kalau yang bau itu jangankan itu tanaman akan mati justru. Nah, itu pupuk kandang. Jadi kalau misalnya dikatakan seperti itu, kita menggunakannya tidak dalam kondisi bau gitu. Memang sudah jadi, sudah menyatu justru sama tanah.
1: Seperti pupuk kompos cair tadi juga.
2: Ya, nanti itu dari kotoran hewan itu langsung kita campur dengan tanah, itu kita biarkan. Lama-lama dia jadi menghitam. Nah, berbeda dengan kompos. Kalau dia itu hanya dirinya sendiri. Tapi kalau komposnya sudah ada yang lain-lain menyusul. Nah, sudah ada hijauannya. Nah, kalau kita analisis laboratorium, itu akan lebih bagus kompos. Kenapa? Kompos itu sudah ada hijauan daun-daunan yang meningkat, yang akan memberikan sumbangan nitrogen gitu. Okay. Nah, gitu. Kalau misalnya itu saya baru dengar juga gitu, kecuali memang misal di Sumatera Utara ya, itu memang mereka, Kalimantan Barat juga kemarin gitu sama, waktu saya datang ke sana itu, dari mana nih Pak komposnya, ini dari kotoran babi gitu. Nah, mungkin ke situ ya, kalau kalau hewan sapi, kerbau itu
1: namanya juga rasa, kotoran ya
2: gitu, iya ya. Kecuali kotoran babi itu juga mereka dekomposisi, cuman kan itu jatuhnya yang gimana gitu ya.
1: Betul.
2: Ya, karena kok di Aceh kita pakai sapi, kambing dan kerbau.
1: Baik Bu Ica, kita sudah di penghujung nih, mungkin ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan ini dari tema kita soal pemanfaatan biomasa eceng gondok sebagai bahan baku kompos ini?
2: Ya, mudah-mudahan dari proyek kegiatan penelitian Bestari Saintek ini, masyarakat khususnya di Genang Gedung, Danau Genang Gedung Putim, dan juga masyarakat lainnya yang ada eceng gondok di sekitar rumahnya, itu bisa kita manfaatkan, kita ambil, kita cincang-cincang, kita jadikan kompos. Kalau nggak ada kotoran hewan juga nggak apa-apa, itunya aja yang pasti kita dekomposisi atau kita endapkan gitu, atau seperti orang kita bahasanya fermentasikan. Gitu ya, atau dekomposisi. Nah, itu harus kita manfaatkan. Intinya marilah kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk berdaya guna, dan itu baik sekali untuk meningkatkan kualitas tanah dan juga produksi tanaman. Terima kasih.
1: Baik, dari perbincangan kita hari ini, pendengar dan pemirsa, tentu dapat kita pahami bahwa eceng gondok tidak hanya perlu dilihat sebagai persoalan lingkungan ya, tetapi juga ini sebagai potensi sumber daya organik yang dapat dimanfaatkan melalui pengolahan yang tepat. Tentu ini pemanfaatannya tetap perlu didukung oleh penelitian, pengujian, kualitas kompos, praktek pengelolaan yang aman, serta keterlibatan masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Harapannya tentu upaya ini dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong pengelolaan Danau Genang Gedung yang lebih baik, produktif dan juga berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa, demikian dialog kita di kesempatan pagi ini dengan tema pemanfaatan biomasa eceng gondok sebagai bahan baku kompos untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan Danau Genang Gedung. Mari kita dukung upaya dari penelitian dan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Terima kasih juga kepada narasumber kita, ada Ibu Dr. Insinyur Khairunnisa SPMP atau akrab dipanggil Ibu Ica ya, sebagai ketua tim riset Universitas Teku Umar Melabu UTU Melabu dalam program Bestari Saintek 2026. Dan tentunya mohon maaf juga kalau ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian dialog kita. Saya Reno Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam program Melabu Menyapa berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, terima kasih sekali buat pendengar kita yang ada di dalam Kota Melabuh maupun pendengar kita yang berada di luar Kota Melabuh, di mana pagi hari ini baru saja mendengarkan atau baru saja menyaksikan beberapa program acara yang baru saja di dengarkan di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar, senang sekali karena di pagi hari ini saya di sini Emma Karisma hadir kembali menemani Anda di program acara Halo RRI, di mana hari ini merupakan di hari Senin edisi siar 12 Oktober 2026. Dan nanti pendengar, masih banyak rangkaian program acara yang akan terus kami suguhkan untuk menemani pendengar di kesempatan pagi hari ini.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Baik pendengar, di program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang yang cukup cerah ini, dan di sini nanti juga kami akan mengajak dan mengundang pendengar kita yang sedang menyaksikan atau mendengarkan dan juga menonton melalui channel YouTube RRI Melabuh seperti biasa. Nah, di sini juga kita nanti mempersiapkan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Jadi di sini nanti bagi pendengar kita yang ingin bergabung, ingin menyampaikan keluhan ya, aduan seperti biasa, kami tentunya nanti memberi kesempatan di 0811-688-9697. Nah, pendengar, kalau kita berbicara di program Halo RRI, yang pastinya pendengar sudah tidak asing lagi ya, mungkin kalau dulu mungkin masih kurang memahami karena baru-baru, tapi untuk saat ini kami sangat senang dan tentunya setelah mendengar dan semakin hari semakin banyak perkembangan terkait dengan masyarakat kita, pendengar kita yang menyampaikan berbagai keluhan ya, komentar dan aduan untuk di program Halo RRI ini setiap hari Senin dan Rabu dan juga disertai hari Jumat. Dan kami juga mohon maaf ada beberapa penelpon beberapa hari yang lalu yang intinya pertanyaannya atau aduannya belum bisa terjawab, kami mohon maaf berhubung ada sesuatu hal mungkin di hari yang lain, bisa jadi di hari Rabu atau juga bisa jadi di hari Jumat seperti yang pernah kami sampaikan di beberapa hari yang lalu. Nah, pendengar kami di kesempatan pagi hari ini berharap di samping Anda melakukan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas baik di instansi pemerintah maupun swasta atau juga ibu-ibu rumah tangga yang berada di rumah dan juga calon ibu rumah tangga remaja putri di rumah ya, ada aduan terkait itu fasilitas umum, kesehatan dan juga lain-lain, masih banyak lagi ya yang namanya ada hal-hal yang ingin disampaikan selama ini mungkin hanya dipendam di pikiran atau juga di hati saja. Namun di pagi hari ini untuk akhir-akhir ini pendengar tidak perlu bimbang ya, tidak harus ke instansi tersebut. Anda cukup untuk mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Di sini Anda bisa meluangkan beberapa komentar atau juga aduan seperti yang ingin Anda sampaikan dan juga seperti rekan-rekan kita, pendengar kita yang lain.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: Alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
4: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
3: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
4: Wah, terus harganya gimana nak?
3: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
4: Kapan kita beli, nak?
3: Yuk bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
5: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
1: Pendengar, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita juga masih di program Halo RRI dan juga kita berharap pendengar tentunya partisipasinya untuk bergabung di program acara ini. Dan tentunya bagi pendengar kita, baik yang ada dalam Kota Malabo maupun di luar Kota Malabo, baik yang sedang menjalankan berbagai aktivitas, ya mudah-mudahan apapun kegiatan dan aktivitas yang sedang dikerjakan di pagi menjelang siang hari ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun sejak semalam. Baik, bagi pendengar kita, ibu-ibu rumah tangga juga, dan juga untuk pendengar kita yang lain yang mau bergabung, silakan untuk menyampaikan aduan dan komentarnya di 0811-688-9697. Nah, pendengar tentunya apapun itu komentar aduan ya ingin Anda sampaikan, tentunya tidak hanya ditampung di 08 maksud kami di via pesawat telepon kami saja ya, atau di nomor seperti biasa di 0811-688-9697, intinya akan terjawab ya. Namun yang sudah-sudah akan sudah terjawab semuanya dan juga sudah menemukan solusi barangkali ya. Dan untuk yang beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kami mohon untuk bersabar. Dan juga bagi pendengar kita yang lain, ada lagi yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik pendengar, di samping itu tentunya di samping kita mendengarkan siapa selanjutnya yang ingin bergabung di program Halo RRI ini, kami juga akan membacakan dulu sebuah atau juga kami sampaikan informasi sambil kita menunggu penelpon yang pertama sekali, dengan harapan kami juga untuk di suasana pagi menjelang siang hari ini program Halo RRI ini bisa menambah semangat dan spirit pendengar dimanapun berada di samping kesibukan yang sedang dilakukan. Pendengar, dari suasana pagi hari ini dari Pro 1 kami akan juga menyampaikan satu informasi terkait dengan libatkan ribuan warga Aceh Barat pecahkan rekor MURI minum kopi kop terbanyak. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPM bersama 2026 warga memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia MURI melalui kegiatan minum kopi kop terbanyak di lapangan Teku Umar Malabo Minggu 11 Oktober 2026. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Malabo, kegiatan seremoni tersebut disaksikan langsung oleh tim MURI dari Jakarta dan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kopi kop sebagai ikon kuliner khas Aceh Barat kepada masyarakat luas. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan jumlah peserta sebanyak 2026 orang disesuaikan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Sedangkan informasi yang dibentuk melambangkan usia Kota Malabo yang ke-438. Menurut Tarmizi, pencapaian rekor tersebut bukan sekadar untuk memperoleh pengakuan nasional, melainkan juga menjadi momentum memperkenalkan kopi kop sebagai identitas kuliner daerah. Ia berharap pengenalan kopi kop melalui kegiatan berskala besar tersebut dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Barat dan menikmati sajian kopi khas Malabo. Lebih lanjut juga Bupati menyebut promosi kopi kop berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran uang dan perekonomian masyarakat. Tarmizi juga menambahkan kopi kop Aceh Barat telah lebih dahulu memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI sebelum pemerintah daerah memusatkan perhatian pada pencatatan rekor MORI. Dan pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan di program acara Halo RRI.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
4: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI di kesempatan hari ini. Nah, bagaimana pendengar ya dalam program acara ini, ada yang ingin disampaikan dalam komentar aduannya, silakan saja di 0811-688-9697 ya. Barangkali ada juga aduan atau komentar yang beberapa tahun yang lalu atau tahun belakang ya ingin disampaikan hari ini, boleh ya, silakan saja, terkait itu dengan kesehatan, fasilitas umum, dan juga masih banyak hal yang lainnya terkait dengan sampah, jalan ya, dan masih banyak lagi ya, silakan saja untuk disampaikan, atau juga memang ada yang ingin disampaikan kepada RRI juga boleh gitu ya, silakan saja. Nah, pendengar, tentunya program Halo RRI ini memang untuk disiapkan untuk pendengar kita yang mempunyai keluhan-keluhan, aduan-aduan selama ini yang mungkin tidak tahu harus ini di kampung saya begini ya, ada mungkin hal-hal yang, atau juga seperti PDAM yang mungkin sudah lama dibuat di apa ya, proyek tersebut misalnya, pokoknya ada banyak hal-hal yang di tempat Anda yang mungkin tidak hanya kita melihat saja, yang terbengkalai gitu intinya ya, tidak melihat saja intinya, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi silakan saja ya, di mana ya ingin Anda sampaikan keluhan tersebut, aduannya, silakan untuk menyampaikan di via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Kami akan menampung ya apapun itu komentar dan aduan yang ingin Anda sampaikan, agar segala sesuatu itu nanti bisa terjawab dan bisa menemukan solusi dan bisa memberikan satu kepuasan tersendiri kepada pendengar kita. Di sini intinya apapun aduan dan komentar yang disampaikan tidak hanya terbengkalai di sini atau kami tampung di sini, tetapi apapun aduan dan komentar yang Anda sampaikan nanti juga kita akan menghubungi narasumber sesuai dengan pertanyaan yang akan diaduan yang ingin disampaikan. Jadi sesuai dengan aduan masing-masing. Baik, sepertinya ada penelpon, kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
5: Pak Jero ini.
4: Pak Jero di mana Pak Jeronya?
5: Iya. Di lapang ini.
4: Oh, di lapang. Baik-baik. Baik, iya. Untuk Pak Jurul, apa dalam program Halo RRI ini ada yang ingin disampaikan? Silakan.
5: Ini terkait pertanyaan saya yang sebulan itu, kalau nggak salah, tentang Pro 3, jaringan Pro 3 di Melabo.
4: Oh, baik-baik. Apa yang ingin disampaikan?
5: Jadi begini, kan, kalau nggak salah, waktu sebulan yang lalu itu kan saya udah bertanya gitu, untuk kondisi Pro 3 itu bagaimana, apakah sudah aktif atau bagaimana gitu kan. Katanya disarankan untuk dengar di RRI Digital, dan itu saya apresiasi seperti itu kan, dan mendengarkan di Pro 3 di RRI Digital. Tapi begini, kenapa saya waktu lihat live di YouTube ya, di hari ulang tahun RRI Melabu, kalau nggak salah saya itu kan. Nah, di situ dijelaskan bahwa Pro 3 itu akan diperbaiki atau kalau nggak salah diaktifkan pada pekan depan. Jadi saya udah menunggu tuh dari pekan yang lalu, dan ternyata sudah lama tidak aktif itu. Bahkan sampai saya ini bertanya-tanya dengan RRI ini, kenapa nih Pro 3 udah lama banget gak aktif seperti itu. Walaupun memang ada kendala teknis ya, mungkin kan bisa disampaikan gitu, kerusakannya apa, terus kapan penyelesaiannya gitu. Karena kalau kita interaktif langsung kan di era digital kan online itu. Nah, jadi kalau kita interaksi langsung di Pro 3 sana kadang delay gitu. Jadi kan kita telepon misalkan saat ini tiba-tiba di sana udah ke acara lain gitu. Jadi nggak sinkron gitu ketimbang dengan di radio biasa gitu.
4: Baik.
5: Jadi saya ingin bertanya gitu, kabar Pro 3 sekarang tuh bagaimana? Apakah sedang dalam perbaikan atau bagaimana guru itu? Mungkin demikian.
4: Baik, terima kasih ya. Nanti kita akan menyampaikan dulu ya kepada yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Tadi ada satu penelpon dan juga sepertinya ini juga masih ada. Coba kita terima dulu. Baik. Iya. Bagi Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Dan untuk siapa tadi ya? Pak Jerul gitu ya, kalau nggak salah tadi di lapang. Itu tentunya aduan dan juga komentarnya yang disampaikan tadi. Nanti kita akan menyampaikan kepada yang bersangkutan ya. Dan bisa nanti beliau menjawab langsung ya. Baik, baik. Untuk sebelumnya kita akan mendengarkan dulu yang berikut ini.
6: Tari, ini bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
7: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
6: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
7: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
8: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda...
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dan juga saya mohon maaf ya, tentunya tadi pertanyaan dari Pak Jolo di lapang bisa tadinya tidak bisa terjawab langsung, jadi kita harus menghubungi yang bersangkutan terlebih dahulu. Baik, di sini juga kita sudah terhubung, nanti ada yang bersangkutan yang menangani Pro 3 di Pro 1 RI Melaboh yang akan langsung menjawab di kesempatan pagi hari ini di program Halo RRI. Baik, kepada Bung Topan, silakan bisa dijawab langsung.
6: Baik, terima kasih Kak Emma. Ini suara saya terdengar dengan jelas Kak Emma?
5: Ya, sangat jelas sekali.
6: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada pendengar setia RRI Melaboh, khususnya juga untuk siaran Pro 3, dan saya mewakili dari bidang teknis. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sampai dengan saat ini belum bisa mengaktifkan Pro 3. Nah, kendala sebenarnya itu di awal sekali itu ada kejadian petir, kemudian imbas ke beberapa komponen yang sangat sensitif. Nah, saat ini kita memang sedang menunggu orderan spare part yang sesuai gitu. Sebelumnya memang kita sudah mendapatkan spare part-nya, namun spesifikasinya berbeda sehingga harus kita lakukan order ulang dan menunggu spare part yang sesuai dengan perangkat kita tersebut, Kak Emma. Makanya sampai dengan sekarang Pro 3 belum mengudara. Nah, kami akan berusaha secepat mungkin. Semoga Pro 3 target kita sebenarnya itu dalam tahun ini kembali mengudara dengan cara selain mengganti spare part yang sesuai, juga kita akan membuat analisis baru yaitu supaya kejadian yang serupa ini tidak terulang. Nah, sebenarnya Kak Emma mungkin ini sebagai bahan informasi saja.
5: Baik.
6: Dari tahun Pro 3 kita di tahun 2023 mungkin yang sudah optimal itu, yang sudah jangkauannya luas, memang kita tiap tahun itu perangkat kita kena petir sebenarnya ke MI itu di rentang bulan Oktober dan bulan November. Ya mungkin karena bentuk apa namanya geografis kita ya. Nah, namun di tahun-tahun sebelumnya 2024, 2025 itu yang kena cuman proteksi petir kita aja Kak Emma, yang istilahnya spare partnya ready lah di setidaknya di Medan, sehingga tidak perlu waktu lama. Ketika malamnya kena petir, paginya sudah bisa kita onkan terus, karena dari kita juga menyediakan stok spare part pengganti. Nah, namun untuk kejadian di tahun ini Kak Emma, ini ada induksi listrik juga, jadi mungkin dari tower-tower di sekitarnya sehingga berimbas ke perangkat kita. Yang kena itu memang perangkat vital, yang perangkat yang sudah berumur, sehingga spare partnya itu sangat susah Kak Emma untuk kita dapatkan. Bahkan untuk di tingkat Jakarta pun susah, makanya sampai sekarang belum bisa kita aktifkan Kak Emma. Mungkin itu Kak Emma informasi dari saya Kak Emma.
5: Baik, untuk Bung Topan terima kasih.
6: Baik, sama-sama Kak Emma.
5: Dan pendengar, itulah tadi terkait penjelasan ya dari yang menangani terkait dengan Pro 3 Tenisi ya, Bung Topan tadi yang sudah menjelaskan, dan untuk Bung Pajurul tadi di lapang katanya. Jadi sudah terjawab langsung aduan yang Anda sampaikan tadi ya, mudah-mudahan bisa memberikan suatu kepuasan tersendiri maksud kami dengan jawaban tersebut, dan mudah-mudahan juga kami berharap pendengar kita masih bisa bersabar untuk terkait dengan Pro 3 selanjutnya. Baik, untuk pengungkapan juga terima kasih, dan di penghujung kita masih menerima penelpon. Coba kita lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang program Halo RRI. Iya, dengan siapa di mana?
7: Yang biasa.
5: Dengan Bang Hai?
7: Jadi, ya saya kan... Halo?
5: Ya, silakan Bang Hai.
7: Ya, memang kan sudah dijawab tadi ya. Jadi kan saya pun dari dulu udah 6 kali saya tanya sama RRI, jadi belum ada jawaban ya.
5: Ini Bang Hai...
7: Tapi sekarang sudah ada jawaban. Ya, sebenarnya dari dulu kenapa nggak jawab kayak gitu ya? Ini kami kan orang kampung ini menunggu-nunggu kayak Bapak Heru bilang tadi ya. Jadi kalau memang kita mendengarkan melalui digital, itu perangkap digital itu kan delay. Betul kalau dia bilang. Jadi kan kami orang kampung, kebanyakan bukan saya saja, barangkali kan banyak orang-orang lain yang di sana yang mendengarkan RRI kita.
5: Iya, lanjut Bang Hai. Halo Bang Hai. Ini mungkin disebabkan oleh jaringan ya. Bang Hai bisa dicoba lagi ya. Ini tiba-tiba terputus, dan juga sepertinya Bang Hai juga menambahkan tadi ya terkait dengan aduan yang disampaikan oleh Pak Jero di lapang tadi dengan Pro 3 gitu ya. Sepertinya juga pendengar kita sudah tidak sabar lagi. Namun itulah tadi penjelasan dari bagian teknisi kita yang menangani Pro 3 untuk saat ini. Segala sesuatu yang mungkin masih butuh persiapan yang lebih matang lagi dalam segala sesuatu ya, mungkin untuk saat ini harus membuat kita bersabar dulu. Dan Mbak He, kalau masih ada yang ketinggalan boleh dilanjut lagi, dan pendengar dimanapun Anda berada juga karena waktu, jadi kami sangat mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda yang telah bergabung di program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan yang lainnya, di kalau memang mau bergabung, masih ingin menyampaikan komentar dan aduan, jangan lupa ikuti terus program acara ini, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat, pendengar. Jadi bagi Anda yang telah ikut di pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat ada kesempatan, ya tidak perlu kecewa dan juga tidak perlu berkecil hati, bisa ikutan di hari-hari yang lain seperti yang telah kami sebutkan. Nah, pendengar, sekaligus nanti dengan berakhirnya lagu berikut, maka kita cukupkan program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat menjalankan berbagai aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
9: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dan masih melanjutkan rangkaian program acara yang terus kami hadirkan menemani pendengar di

0: baik narasumber bisa didengar oleh pendengar kita dengan jelas. Kita sapa dulu nih, Assalamualaikum Dek Yuli apa nih? Boleh ya panggil Dek ya?
1: Boleh, boleh Kak.
0: Iya, biar lebih semangat lagi gitu ya. Oke, okay. Dek Yuli apa kabarnya di kesempatan siang hari ini, sehat?
1: Sehat tapi sedikit agak ini suara Kak, karena mau batuk. Kayaknya mau batuk nih.
0: Mungkin disebabkan faktor cuaca kali ya, panas dingin, panas ya, dingin gitu ya.
1: Panas dingin, hujan panas kan.
0: Jadi membuat suara kita agak serak-serak basah gitu ya, seperti suara ikan pozi ya. Baik, baik. Dek Yuli, ini terkait dengan tema kita nih, perempuan dalam gerak zaman. Sebelum kita berbincang-bincang sejenak terkait dengan beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan, apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita ini? Sebagai pembukaan bisa jadi kita katakan seperti itu ya di awal bincang-bincang kita.
1: Iya Kak, jadi gini, di saat kita selalu berbicara terkait dengan perempuan, pergerakan perempuan, sadar dan tidak sadar kita sebenarnya masih termarginal ya, maksudnya masih direndahkan sebenarnya. Seperti pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu bicara terkait dengan perempuan, yeah. Bagaimana kemudian peran perempuan dalam ruang publik ini kan juga belum maksimal. Nah, perjuangan-perjuangan perempuan juga hari ini untuk bisa tampil dan setara dengan laki-laki di dalam dunia ya, misalnya dunia politik, dunia usaha, kemudian bisnis dan yang lain. Ini belum setara, belum imbang gitu. Belum imbang. Perempuan masih dianggap sebagai bagian yang memang lemah. Lemah dan kemudian tidak bisa apa-apa. Nah, padahal sebenarnya di saat perempuan dilibatkan dalam ruang-ruang publik, ada banyak peran yang sebenarnya bisa dituangkan atau disumbangkan oleh kaum perempuan. Karena kan otak laki-laki dan perempuan itu kan berbeda, iya, cara betul. Pandang, cara melihat, cara mengambil kebijakan juga. Nah, karena seringkali tidak pernah dianggap atau tidak pernah di apa ya istilahnya dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan ruang publik seperti itu, sehingga membuat ruang bagi perempuan itu semakin lama semakin sempit, semakin kecil. Nah, semakin tidak ada peran di dalamnya. Ya kalaupun ada, sekarang banyak perempuan-perempuan, maaf nih, bukan kita menjudge juga sama perempuan nih, tapi mereka tidak lagi memperjuangkan perempuan lainnya. Jadi di saat dirinya sudah maju, dirinya sudah ada di depan, dirinya sudah dianggap orang penting, dia lupa dengan tujuan awal yang bahwa bagaimana peran perempuan itu harus hadir dan melibatkan perempuan-perempuan yang lain untuk lebih banyak ya, lebih banyak terlibat di ruang-ruang publik. Harusnya ini terus-terus diperjuangkan. Tapi itu nggak ada. Di saat dia udah dapat tumpuk ya kan, udah dapat tumpuk, dia lupa pada perjuangan yang seharusnya dilakukan. Ini yang kita sayangkan sih Kak sebenarnya.
0: Jadi barangkali memang harus dibahas terus biar nggak lupa ya, Dek Yuli ya.
1: Ya, seharusnya memang harus dibahas terus kan. Seperti contoh misalnya di ruang politik kan, bahwa Kanun Aceh nomor 4 tahun 2025 itu tentang perlindungan hak perempuan kan udah disahkan tuh kan. Nah, langkah besar bahwa pemerintah Aceh mewajibkan mengalokasikan anggaran responsif gender dan menjamin minimal 30% keterwakilan perempuan di posisi strategis pemerintah, ini kan juga hanya sebagai aturan ataupun hanya sebagai sebuah ketentuan yang memang wajib dilakukan, diteruskan oleh pemerintah. Bagian daripada rujukan undang-undang keterlibatan perempuan di ruang publik atau keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan lain. Tapi faktanya yang terjadi itu nggak ada. Perempuan kalau di dunia politik nih, perempuan hanya dijadikan sebagai alat untuk meloloskan partai. Bahwa jika partai tidak ada 30% perempuan di dalamnya, maka partai tersebut tidak lolos dalam kancah politik. Kan itu jelas tuh, ya kan? Sementara putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2026 memperkuat aturan 30% keterwakilan perempuan, ya kan, menuntut kepastian dan sanksi tegas bagi partai yang tidak memenuhinya, ya kan. Nah, ini kan jelas. Sebenarnya saya selalu bilang ya bahwa jangan menempatkan perempuan itu sebagai tangga, tapi tempatkan perempuan itu sebagai bagian daripada yang harus mendampingi, ya kan? Kalau hanya 30% itu hanya bagian daripada menjadi tangga bagi partai politik untuk terlibat dalam politik, untuk lolos sebagai partai politik, maka ini akan sia-sia. Nah, harusnya ketetapan 30

0: persen perempuan di dunia politik itu ada 30% jadi di kursi DPR. Itu yang sebenarnya. Nah, jadi 30% jadi, bukan 30% itu hanya sebagai alek, caleg ataupun sebagai pelengkap penderita bagi partai. Nah, tapi 30% itu adalah jadi. Jika di DPR itu tidak ada kursi perempuan 30%, maka tidak sah pemilu. Harusnya itu ada penetapan.
1: Betul.
0: Harusnya ada penetapan seperti itu. Jadi, undang-undang itu menjadi tegas di saat kemudian fakta di lapangan, ya, fakta di lapangan menegaskan benar yang bahwa sesuai dengan undang-undang 30% keterlibatan perempuan di ruang politik itu ada di kursi DPR-nya. Sekarang contoh DPR misalnya 81 kursi DPR itu hanya diisi oleh perempuan minimal nih. Kita bilang itu 10 orang. Kan enggak imbang, 81 cuma 10 orang yang ada perempuan di dalamnya. Itu tidak imbang. Maka kebijakan di ruang publik terkait dengan pemutusan anggaran, ya kebijakan terkait dengan pembangunan itu sama sekali nggak terakomodir, nggak terakomodir kak. Makanya ini masih harus dibenahi lagi, harus duduk lagi bersama memastikan yang laki-laki ini jangan ego, laki-laki jangan ego bahwa seakan-akan laki-laki ini adalah masih ini kan masih. Sebenarnya masih primitif. Kalau masih menganggap perempuan adalah bagian daripada orang kecil yang enggak yang atau tidak dianggap masuk dalam ruang publik, maka ini berarti apa artinya laki-laki? Apa artinya laki-laki selama ini yang misalnya kita masih menganggap bahwa mereka adalah yang paling mendominasi di dalam rumah tangga, ya kan? Dan kemudian mendominasi di ruang-ruang publik. Apa artinya kesetaraan gender?
1: Betul.
0: Ini kan bicara kesetaraan nih. Kalau bicara kesetaraan berarti harus imbang. Artinya walaupun tidak 50%, tapi 30% itu sudah harus terakomodir. Nah, itu Kak. Nah, kalau bicara di ruang maka indeks ketimpangan gender Indonesia itu ya kan belum membaik sebenarnya. Perbaikan itu baru dari 0,421% di 2024, kemudian menjadi 0,402 di 2025. Artinya masih belum imbang. Nah, kalau di dunia ekonomi dan pendidikan, partisipasi tenaga kerja perempuan mencapai 56,63% di tahun 2025. Nah, kemudian ada peningkatan. Ini bicara tenaga kerja, Kak. Contoh misalnya perempuan hanya dijadikan sebagai buruh pabrik. Mereka hanya banyak perempuan yang dijadikan sebagai buruh pabrik, buruh-buruh kasar, ya kan? Nah, kenapa? Karena ruang mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai misalnya di pendidikan mereka, itu nggak ada ruangnya. Karena banyak diisi oleh laki-laki.
1: Oke. Baik. Dan tentunya di program acara ini pendengar kita juga mengajak untuk khususnya perempuan-perempuan ya Dek Yulia untuk bisa bergabung di 0811-688-9697 untuk ibu-ibu rumah tangga. Silakan untuk berkomentar dan ingin berpartisipasi di program acara ini, masih kami berikan kesempatan untuk menjadi penelpon yang pertama. Dek Yuli, mungkin penjelasan Dek Yuli tadi bisa berkaitan dengan sesuai dengan tema kita tadi ya, perempuan dalam gerak zaman jika dikaitkan dengan kondisi perempuan di Aceh saat ini ya. Namun Dek Yuli sebagai aktivis perempuan nih, bagaimana Yuli melihat perkembangan peran perempuan, khususnya perempuan Aceh dari masa ke masa ini?
0: Nah, itulah kayak seperti yang saya bilang tadi, bahwa perjuangan perempuan untuk bisa setara dengan laki-laki di Aceh itu masih belum maksimal, Kak. Masih belum maksimal. Ya, contohnya juga seperti yang saya Linda sebutkan tadi, di ruang politik aja kita masih sangat kurang. Bahkan ya pekerja-pekerja memang banyak pegawai-pegawai, misalnya banyak pegawai-pegawai perempuan hari ini sudah banyak pegawai perempuan di kantor-kantor misalnya, tapi mereka hanya bukan bagian penting. Ya kan, bagian penting misalnya sebagai kabid, sebagai kepala misalnya, enggak ada. Misalnya kepala kantor, kepala dinas misalnya. Justru di Aceh saat ini kepala dinas yang ada di Aceh itu, maaf ya, mungkin saya kurang update. Mungkin hanya beberapa perempuan dari sekian kepala dinas yang ada di Aceh saat ini, hanya 2 atau 3 orang perempuan yang terlibat sebagai kepala dinas. yang lainnya diisi oleh laki-laki. Apa kabar dengan perempuan-perempuan yang memang punya kualitas?
1: Betul, betul.
0: Ya kan? Ini yang kita sayangkan, Kak. Terus kan, Kak, bicara juga dengan perempuan. Hari ini perempuan masih dijadikan sebagai alat. Nah, alat seks, ya kan? Kemudian alat ya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, Kak. Masih marak terjadi kekerasan terhadap perempuan di Aceh, ya. Di Aceh. Nah, dan kemudian angka perceraian juga itu meningkat disebabkan karena ekonomi juga. Bahwa perempuan saat ini dia merasa bahwa sebagai tulang punggung, bukan tulang rusuk lagi. Nah, sehingga banyak terjadi kasus perceraian. Terpikir oleh pemerintah kita apa fakta apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga banyak kasus perceraian, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, apalagi dengan anak-anak perempuan. Tapi itu kasus-kasus itu terus meningkat tanpa ada pencegahan sama sekali. Nah, kantor yang selama ini mungkin dijadikan sebagai tempat berlindung bagi perempuan masih juga belum aman untuk perempuan. Lembaga perlindungan perempuan, ya kan? Nah, lembaga perlindungan perempuan masih belum, Kak, masih belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap perempuan itu sendiri. Bisa perempuan melaporkan terjadinya kekerasan seksual terhadap dirinya, tidak maksimal juga perjuangannya. Nah, ini yang terjadi hari ini. Makanya kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap perempuan itu justru makin meningkat tiap tahun itu makin meningkat. Tidak ada perubahan malah sama sekali. Maka kita bilang undang-undang perlindungan perempuan ini belum melindungi perempuan dan anak hari ini.
1: Baik, Yuli.
0: Secara maksimal.
1: Kita beri dulu sejenak. Sepertinya ada penelpon, ada yang bertanya ya. Kita beri kesempatan. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa nih, Bang Hai di?
2: Ya.
1: Ya, di Sama Tiga. Silakan.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, Bu.
0: Iya. Ya, waalaikumsalam.
1: Silakan, Bang Hai.
2: Jadi gini, Bu, ya. Jadi ini kan Bu bilang tadi kan masalah gender perempuan yang nggak setara dengan laki, ya. Ini kan memang yang ini yang timbul di zaman sekarang, apakah mentalitas seorang perempuan tidak berani? Ataukah memang pihak keluarga yang melarang tidak boleh berpanggung, berpolitik, dan bermacam-macam perempuan itu masih ala zaman dahulu, ya kan gitu ya. Yang ketiga, memang faktor keuangan. Apapun yang kita ceritakan di zaman era sekarang ini, tetap keuangan ya. Kenapa Ibu bilang tadi timbul perceraian? Keuangan, ekonomi, gitu kan. Lalu gini, jadi kan zaman sekarang kan di panggung politik, struktur politik, kan ada dapil-dapil gitu, Bu. Dapil 1 sampai lebih sekian. Tapi di situ strukturnya adalah kebanyakan yang kita lihat lelaki di atas perempuan urutan ke-10. Gitu kan. Kenapa dan mengapa? Itu tanda tanya bagi kita, Bu. Kenapa dan mengapa? Apakah dipengaruhi oleh money politik? Apakah dipengaruhi oleh keuangan? Tidak murni lagi. Kan gitu kan, Bu, ya. Maka menurut saya itulah yang sering terjadi, maka perempuan tidak setara dengan menurut saya ya, tidak setara dengan lelaki zaman sekarang. Seharusnya kalau memang betul-betul punya komitmen kita bersama secara konsisten, punya literasi pemahaman yang sama, menurut saya itu tidak akan terjadi hal itu. Ini perempuan ada di daerah zaman sekarang sama dengan lelaki. Tidak perlu perempuan itu punya duit, masuk partai politik, tidak perlu gitu. Yang penting perempuan bisa bicara, punya integritas, baru bisa menjadikan, menurut saya itu bisa diangkat menjadi pimpinan, baik kepala daerah maupun kepala rumah tangga, kan itu, Bu, ya. Maka dalam hal ini, itu mengusahakan saat ada 3 item yang saya sampaikan tadi. Apakah faktor mentalitas, karakternya, ataupun mental money politik, atau memang keluarga yang melarang masih budaya Siti Nurbaya. Barangkali itu aja pendapat, Bu. Tolong.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ada Bang Hai di Sama Tiga. Silakan Yuli, bisa dijawab langsung ini.
0: Ya, mantap. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Bahwa beliau melihat bahwa kekurangan itu terjadi, bahwa benar ini ada apa ya? Kan itu ya. Ini ada apa nih? Tadi beliau ada salah satu laki-laki yang memang selama ini mendukung terhadap keterbukaan dan kemudian mendukung kemajuan perempuan.
1: Iya.
0: Nah benar tadi yang disampaikan oleh Bapak yang bahwa apa yang terjadi selama ini. Saya mau bilang yang bahwa perempuan jika dia sudah pintar, kemudian berani, tegas, ya, kemudian jujur, itu nggak akan bisa masuk, nggak bisa terlibat tuh di dalam ruang publik, nggak akan bisa terlibat. Karena kenapa? Justru sekarang yang digunakan itu yang bodoh, yang bisa disetel, yang bisa disetir. Ya, yang bisa disetel, yang bisa disetir. Kalau yang nggak bisa disetel, yang nggak bisa disetir, itu nggak bisa. Itu nggak akan dilibatkan, karena dianggap berbahaya bagi mereka, ya, bagi mereka yang memang punya pikiran-pikiran negatif tadi. Benar yang bahwa perempuan memang nggak ada uang, makanya dia nggak bisa kemana-mana. Yang punya uang tuh laki-laki, makanya laki-laki yang bisa mengatur. Nah, seperti misalnya di partai, laki-laki yang di atas. Perempuan nggak pernah menjadi, nggak pernah menduduk sebagai ketua partai, nggak pernah nggak pernah ada di kalau di urutan caleg itu tetap laki-laki dulu yang pertama, kemudian tidak pernah menempatkan perempuan di posisi teratas, ya di angka 1, 2, 3 misalnya, nggak ada. Nah itu tetap laki-laki, 1, 2, 3 tetap laki-laki, walaupun ada di samping. Kenapa? Kenapa setidak berani itu mereka menempatkan? Benar kata Bapak tadi yang bahwa Karena mereka hanya ingin menjadikan perempuan sebagai pelengkap, yeah, untuk kelengkapan partai, untuk kelengkapan dalam pencalonan, ya, agar semuanya bisa lolos. Nah, masalah perempuan duduk di kursi berapapun itu serah. Itulah yang saya bilang, perempuan tidak bisa memperjuangkan haknya di situ. Kalau harusnya dia bertegas, kalau Anda perlu saya, berarti saya harus dapat di posisi nomor satu, bisa nggak? Tanpa uang nih. Gak ada yang berani. Karena tujuan mereka lah, penting aku naik, ya kan? Yang penting aku dapat nomor, yang penting aku bisa duduk. Padahal kemudian perempuan juga mengeluarkan banyak uang untuk bisa itu, bayar untuk partai, untuk biaya kampanye, dan segala macam. Harusnya saat politik, perempuan ini menjadi paling diutamakan. Harusnya seperti itu. Nah, partai jika ingin lebih maju dan kemudian betul-betul memang menjaga amanah untuk memperjuangkan hak rakyat, ya, mereka harus berani mencari perempuan-perempuan yang pintar, perempuan-perempuan yang baik, yang punya kualitas, yang punya kapasitas untuk bisa duduk menjadi wakil rakyat di DPR. Di mana di ruang itulah kemudian perempuan berbicara untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan bicara proyek, bukan bicara untung keuntungan, ya, bukan bicara terkait dengan aspirasi yang akan mereka dapatkan, tapi bagaimana wilayah-wilayah dapil dia, masyarakatnya bisa dia sejahterakan. Bisa dia perjuangkan hak-haknya. Kan itu seharusnya. Tapi maka fakta yang terjadi hari ini, kenapa perempuan tidak pernah terlibat, tidak pernah dilibatkan, ya? Karena itu tadi, perempuan kalau sudah pintar itu nggak akan bisa digunakan, Bu.
1: Iya.
0: Nggak bisa. Karena itu akan dianggap sebagai saingan, akan dianggap sebagai perusak, perusak, ya. Ini kalau masuk dia rusak nih rencana kita. Kalau ada dia di situ rusak nih semua. Nah itu yang mereka takutkan. Kenapa? Sebenarnya kenapa mereka takut? Nah makanya banyak, ya, makanya kita nanti kita bilang bodoh salah, ya kan? Hari ini sudah setahun lebih wakil rakyat kita di DPR, apa yang sudah mereka dapatkan dan hasilkan untuk rakyat Aceh hari ini, ya, untuk rakyat Aceh hari ini. Bahkan ketua-ketuanya semuanya laki-laki, ketua-ketua DPR semuanya laki-laki di sana. Yang ada apa? Mereka memperjuangkan pokir untuk mereka. Ya, pokir saya harus sekian. Satu ketua dewan saja menguasai pokir 1 triliun. Nah, ada gila. Ini yang harus sebenarnya. Tapi kenapa dewan yang lain tidak memperjuangkan? Makanya di dalam DPR sendiri mereka tidak bisa memperjuangkan hak mereka. Bagaimana mereka memperjuangkan hak rakyat? Ketua dewan pokir 1 triliun, dewan-dewan yang lain di bawah 10 miliar. Ya, itu hak mereka yang harus memperjuangkan. Kenapa ketua lebih banyak, kenapa kami sedikit? Itu saja mereka enggak bisa perjuangkan. Nah, bagaimana mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya, yang jutaan ini yang ada di Aceh. Nah, ini yang saya bilang. Makanya perempuan kalau dia enggak keras, kalau dia enggak tegas, maka dia akan terus menjadi perempuan yang terinjak. Jangan pernah menjadi alat. Kalau saya selalu mengingatkan, perempuan itu memang harus punya harga diri. Artinya apa? Ya kita memang harus dihargai. Kita punya kualitas, kita punya mental, kita punya kapasitas untuk bisa berbicara di ruang publik. Ya kalau memang mereka nggak bisa menggunakan kita, ya gunakan diri kita sendiri untuk berjuang untuk rakyat. Okay. Walaupun tanpa terlibat di dalam partai politik ataupun di dalam ruang-ruang publik atau di ruang duduk di sebagai di dinas, tapi kan di luar dinas itu masih tetap kita perjuangkan. Makanya jangan diam. Kalau saya bilang, ngapain kita diam?
1: Iya.
0: Ya kan, perempuan kalau sudah keras berbicara, kalau sudah menggencet atau sudah menjepit kepentingan laki-laki, maka yang keluar pasti apa? Ancaman, makian kan? Okay. Nah, makian untuk perempuan, hinaan untuk perempuan, karena nggak punya bahan mereka untuk bisa berargumen, ya berargumen dengan perempuan yang punya kapasitas. Nah, selain memaki, selain menghujat, selain menghina. Nah, inilah fakta yang terjadi di Aceh hari ini.
1: Jadi keberanian itu memang harus ya, perlu gitu ya.
0: Keberanian itu wajib.
1: Modal utama.
0: Karena kenapa? Perempuan Aceh itu lahir dari seorang perempuan pahlawan.
1: Yang pemberani.
0: Ya, banyak perempuan-perempuan Aceh yang menjadi pahlawan, yang menjadi pemimpin. Kenapa justru berubah zaman kita menjadi budak? Itu yang mau saya bilang. Makanya sebenarnya bukan dari sistem sebenarnya hari ini. Kalau perempuan tidak maju, perempuan tidak bersikeras, sistem itu akan terus mengikat. Nah, kamu di posisinya ini, ya kenapa? Tanya, kenapa saya posisi itu? Kalau memang saya bisa naik ke atas, silakan uji, kan itu kan? Kenapa nggak diuji? Sekarang bicara kedudukan, kalau memang kita punya kapasitas dan kualitas untuk bisa menduduki posisi ketua, kepala dinas misalnya, ya harus ada uji kompetensi. Nggak bisa saya tunjuk, nggak bisa karena koneksi kemudian kamu bisa menduduki posisi sementara otak kamu on, otak kamu bego, otak kamu goblok, ya kan gitu kan. Tapi kalau perempuan bagus, cerdas, dia harus memperjuangkan, misalnya dia diletakkan di bawah ya sebagai bagian terkecil, padahal kualitas dia bisa jadi kepala dinas. Perjuangkan, perjuangkan, saya minta diuji. Ya, saya minta diuji kompetensi untuk bisa menduduki kepala dinas. Bisa nggak? Nggak ada yang berani. Karena kenapa? Dia takut. Karena takut kehilangan dapurnya. Malah nanti kalau keras aku ngomong, aku dipindahkan. Keras aku ngomong, aku dipecat. Itu yang mereka takutkan. Jadi ketakutan-ketakutan itu masih ada di hati perempuan. Yang kadang yang mereka belum berani untuk memperjuangkan diri mereka sendiri. Itu yang mau saya bilang. Jadi kalau misalnya mau disalahkan, ya sistem yang harus disalahkan. Kenapa menempatkan seperti itu? Nah, tapi diri sendiri juga harus kita salahkan. Kita jangan mau ditempatkan seperti itu. Kalau memang nggak mau seperti itu, ya keluar dari sistem itu. Perjuangkan di luar. Itu dia. Apa yang kita takut? Diancam, mati juga sekali kan?
1: Baik. Baik.
0: Mati cuma sekali.
1: Nah, okay. Ini menarik ya pertanyaan dari Bang Hai tadi. Tapi Yuli tadi Bang Hai mengatakan apa ini ada pengaruh faktor keluarga atau juga dari orang-orang terdekat. Ini bagaimana?
0: Itu sudah pasti. Kalau misalnya ada perempuan yang lebih maju, nanti misalnya ada keluarga yang memang masih patriarki ya, yang anak perempuan itu nggak boleh terlalu maju, anak perempuan nggak boleh terlalu pintar. Itu masih ada, tapi sekarang sudah kurang. Sudah kurang. Perubahan zaman juga mengubah pola pikir orang sebenarnya. Nah, cuman balik ke kita lagi nih. Saya banyak melihat bahwa banyak keluarga hari ini tidak seperti zaman dulu. Masih berpikir kolot ya, kolot terhadap bahwa perempuan gak boleh maju. Toh hari ini saya juga mengalami hal seperti itu. Tidak ada di keluarga saya, di saat kemudian saya menjadi seorang aktivis, bahwa keluarga menjadi bagian dari para pengamat. Itu enggak. Justru keluarga hari ini menjadi penguat dan penyemangat bagi pergerakan apa yang saya lakukan hari ini. Nah, saya juga tidak bisa menafikan dialami oleh perempuan-perempuan lain di luar sana. Cuma yang mau saya bilang, perjuangkan. Perjuangkan itu. Jika kamu memiliki kapasitas dan kualitas untuk maju, kenapa kamu harus bertahan? Kenapa harus kamu diam? Lanjutkan, kalau saya, lanjutkan, perjuangkan. Perempuan kalau ingin maju ya harus perjuangkan. Gak ada orang yang akan memperjuangkan kita kalau bukan kita sendiri yang perjuangkan.
1: Iya, jadi kalau bukan kita siapa lagi ya, Yuli ya?
0: Iya, gak akan ada. Kita meminta orang tolonglah Pak Yadi ini. Jangan jadi pengemis. Itu yang mau saya. Jangan jadi pengemis. Jangan pernah memberi budi atau memberi budi kepada orang. Ya, jangan pernah jangan pernah kita memberi apa istilahnya ya? Membuat orang itu berjasa untuk kita. Jangan. Tapi kalau kita berjasa bagi orang itu wajib. Karena kenapa? Kita adalah orang yang membawa perubahan. Kita bukan orang yang mau diubah, tapi kita orang yang harus mengubah diri. Itu yang mau saya sampaikan.
1: Nah, Yuli, ini apa tantangan yang dihadapi khususnya nih perempuan muda Aceh nih?
0: Ya tantangannya diri sendiri kalau saya. Tantangan itu dari diri kita sendiri, saudara. Ya kan, dari pertanyaan kita tadi, dari jawaban saya sampaikan, tantangan hari ini adalah dari kita sendiri. Kita masih tetap mau seperti itu atau keluar dari itu. Jadi kita jangan memposisikan diri kita tuh nyaman terus kan. Nyaman lah begini aja lah gitu. Jangan. Kalau itu tidak baik bagimu, jangan terus berada di posisi nyaman. Keluar dari posisi harus keluar dari zona nyaman itu. Jangan seperti itu terus. Kalau mau berubah ya, kalau mau berubah, tantangan itu sudah pasti ada. Tantangan, ancaman itu sudah pasti ada. Tapi seberapa kuat kita menghadapi tantangan dan ancaman itu. Maka balik ke kita sendiri. Makanya saya bilang, untuk perempuan-perempuan yang ada di Aceh, harus diingat yang bahwa kita lahir dari indatu kita yang perempuan, ya, lahir dari indatu pahlawan. Nah, nenek kita tuh pahlawan. Jadi jangan dibilang nenek kita nenek moyang kita dari pelaut misalnya. Nenek kita dari pelawan. Nah, jadi jangan terus slogan bahwa nenek moyang kita seorang pelaut. Tapi nenek moyang kita adalah seorang pahlawan. Cut Nyadin, Cut Mutiat, Cut Malayaki. Ya, salah satu perempuan-perempuan hebat di Aceh yang harus menjadi contoh dan penyemangat bagi kita perempuan ini. Ya, jadi jangan kalau Malayati, Cut Nyadin dan Cut Mutia, ya, perempuan yang berperang melawan penjajah, sekarang kita juga bangkit melawan penjajah. Siapa? Laki-laki yang menjajah harga diri kita. Laki-laki yang menjajah harga diri perempuan, laki-laki yang menjajah kemampuan perempuan, yang menjajah kapasitas dan kualitas perempuan, yang ditenggelamkan karena tidak ingin bahwa laki-laki ini menjadi penghambat bagi karir dia, politik dia, kemajuan dia, bahwa menganggap perempuan adalah bagian daripada penghambat pembangunan. Bangkit, berjuang. Kalau tidak ada perempuan, pembangunan itu nggak akan jalan. Karena kenapa? Perempuan itu berpikirnya luas. Pembangunan yang dibangun itu punya manfaat. Manfaat untuk anak, manfaat untuk disabilitas, manfaat untuk orang tua. Jadi setiap pembangunan yang dibangun itu harus harus ada fungsinya. Kalau laki-laki enggak. Kalau laki-laki dan setiap proyek pembangunan berapa dapat fee-nya? Itu yang dipikir oleh laki-laki. Kalau perempuan enggak, coba duduk perempuan. Oh, jangan seperti itu. Ini kalau dibangun halte seperti ini nanti kalau pakai tangga disabilitas nggak bisa naik, berarti harus pakai yang ada turunannya. Kan itu terpikir oleh laki, oleh perempuan terhadap satu pembangunan. Nah, kalau bangun jalan juga seperti itu. Nah, kalau bangun jalan harus ada ini dan sebagainya. Ada banyak pertimbangan. Harus tetap perempuan, harus tetap memikirkan anak, memikirkan kaum lansia, memikirkan disabilitas. Ya, memikirkan orang-orang yang memiliki banyak akses untuk ke sana. Kalau laki-laki enggak, padung fi kabi gelung. Itu laki-laki ya, dan itu fakta. Keserakahan itu enggak bisa dihilangkan memang dari otak dan kehidupan mereka. Itu memang seringkali bahwa dianggap perempuan adalah sebagai iblis yang menjurumuskan laki-laki, ya kan? Nah, kami perempuan memang matre. Ya, perempuan memang harus matre. Kadang-kadang tugas laki-laki mencari nafkah. Tapi carilah nafkah yang benar, yang halal. Jangan dari keserakahan yang kemudian melibatkan keluargamu terjerumus dalam harta haram yang kamu bawa pulang dari rumah. Perempuan juga berhak bertanya, dari mana Bang Pengnya? Berhak bertanya dia, uang itu dari mana dia bawa? Nah, itu perlu agar supaya laki-laki atau suaminya tidak membawa pulang uang haram ke rumah. Seperti itu.
1: Iya. De Yuli, ini juga karena waktu nih, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung pengasuh rutamaan gender mulai dari keuangan, mulai dari keluarga dan juga keluarga sekitar?
0: Yang harus dilakukan adalah memberikan ruang bagi perempuan tanpa intimidasi, tanpa ada tekanan. Ya, berikan ruang seluas-luasnya, libatkan perempuan-perempuan yang memang punya kualitas, punya kapasitas dalam pembangunan, dalam memberikan kebijakan, dalam menyampaikan kebijakan dan memberikan arahan, dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang publik. Karena insya Allah perempuan-perempuan yang hebat itu ada perempuan yang mampu tanpa merendahkan dirinya, ya, tanpa menjilat, tanpa mau menjilat kepada pimpinannya. Nah, ingat, harga diri perempuan itu mahal, otak perempuan itu mahal, kecerdasan perempuan itu mahal. Maka untuk perempuan, saya sarankan bangkit, kamu itu mampu. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jangan lagi kita dijadikan sebagai tangga, ya, bagi laki-laki untuk maju. Karena perempuan lebih punya kekuatan untuk memajukan dunia sendiri. Maka dari sekarang, bangkitlah perempuan. Inong-inong Aceh kajo bedo. Inong-inong Aceh kajo bedo. Kanyo harus menjadi pahlawan untuk masa depan bagi bangsa Aceh. Itu yang mau saya sampaikan.
1: Baik. Deyuli, di ujung closing ini, apa pesan Deyuli sendiri kepada perempuan muda Aceh yang ingin berpendapat, berkarya, dan mengambil peran lebih besar di tengah masyarakat?
0: Tunjukkan kapasitasmu. Itu dia. Perjuangkan, tunjukkan kapasitasmu di ruang publik yang bahwa kamu itu mampu, sehingga kamu bisa dijadikan sebagai pendukung, ya, sebagai pendukung dalam pembangunan, dalam apapun yang ingin kamu lakukan. Dan kepada anak-anak muda dan perempuan, ya, anak-anak muda perempuan kita, karena makin lama kan banyak nih anak-anak muda yang muncul dari perempuan yang memang pintar-pintar. Jangan takut dalam berjuang, itu pesan saya. Jangan takut dalam memperjuangkan apa yang harus kamu perjuangkan, terus berjuang. Jika kamu tidak ada dukungan, cari dukungan dari perempuan yang memang bisa mendukung sesama perempuan. Nah, yang saya tekankan lagi, jangan pernah menyerah pada keadaan apapun dan kondisi apapun. Jangan pernah menyerah. Bahwa tunjukkan kamu itu mampu. Itu mungkin enggak. Yang bisa kita sampaikan.
1: Baik. Karena waktu juga, Dek Yuli, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dalam pembahasan ini sesuai dengan tema yang telah disampaikan tadi. Masih banyak perempuan-perempuan muda kita yang pemberani-pemberani seperti Dek Yuli nih ya.
0: Baik. Karena gini, kan aturan sudah ada. Sekali lagi mungkin saya sampaikan bahwa aturan itu sudah ada, ya. Kita ini berada di titik transisi yang paling menantang sebenarnya. Aturan sudah ada, kesempatan semakin terbuka. Tetapi pola pikir lama, ya, pola pikir lama dan struktur yang tidak adil belum sepenuhnya berubah. Nah, ini yang harus dilakukan. Mainkan sesuai dengan aturan, mainkan sesuai dengan dengan kesempatan yang sudah terbuka, itu harus dimanfaatkan. Aturan yang sudah ada harus dimanfaatkan. Ya. Ini yang harus, jangan jadi penghambat aturan, jangan jadi penghambat karena mental. Kuatkan mental, gunakan aturan, gunakan kesempatan yang sudah ada, perjuangkan. Itu dari saya, Kak.
1: Baik, Yuli, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang lain. Terima kasih, Yuli. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan bersama penjelasan dari Dek Yuli kita terkait dengan tema kita tadi yang sudah kami sampaikan, yaitu dengan perempuan dalam gerak zaman. Semoga bermanfaat dan juga sampai di sini saja pendengar. Tentunya tak lupa kami mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau pulang.
1: Yang?
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak. Pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reason. Then half time we adjust something and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mudana untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the. On the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RR.

0: melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan.

0: bahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijalak. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
1: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
0: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
2: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
0: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau saya, anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
4: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
5: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
4: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
5: Wah, terus harganya gimana nak?
4: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
5: Kapan kita beli, Mak?
4: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
6: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
7: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI prosa, tanyo merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau pohtiblah lehepto sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Untuk saudara di Parmantongna, di kesempatan lehoronyo, tanyo merumpo olom dalam acara Habagitanyo dalam lagu-lagu Aceh dan bahasa Aceh. Jadi pendengar baik yang dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, insya Allah untuk uronyo tabuka program acara Habagitanyo nanti bisa dipergunakan via pesawat telepon kamu lagi biasa di 0819 688 6 7.

Oke, untuk pendengar di Pat Mantongna, silakan yang hendak bergabung di 0819-688-6-7 dalam lagu-lagu Aceh serta bahasa Aceh di kesempatan lihoronyo. Sambil tanyo preh, tenteji wate azan lihu untuk uronyo. Jadi pendengar silakan, karena po 12 lagi biasa, tanyo akan dengocit berita bahasa Aceh dalam hamba uronyo. Jadi kalinya untuk pendengar yang kena bergabung silakan di penelpon yang pertama di program acara Haba Getanyo di 0819-688-6-7.

0: Oke, untuk pendengar yang kena bergabung, kamu persilahkan dan langsung akan segera kamu terima penelpon yang pertama, yang pun-puntar. Assalamualaikum, selamat leho.
1: Waalaikumsalam, selamat siat uro galam leho.
0: Oke, galam leho lagi nyo.
1: Galam ha,
0: satu. Rap leho tapi ya.
1: Rap leho. Iban
0: sehat. Okay. Alhamdulillah, sehat.
1: Bantun lagu Aceh tak boleh.
0: Pantun ni leh, berpantun leho.
1: Oh, pantun lom.
0: Iyalah pantun, kimban leh.
1: Karena ada tu orang pantun ni bahasa Aceh.
0: Aduh, oh, pergi banjir. Kau lebih mangat pantun Aceh daripada bahasa yang lain.
1: Oh, benar. Jalan melabuh tutup na pasi jambu.
0: Cakap.
1: Di sinan na RRI Pro 1. Dia telah ke sabuh lagu Aceh. Ba. Oh, no.
0: Penyiar Pro 1.
1: Penyiar Pro 1.
0: Okey, je. Walaupun pantun dia cuma ke pakai bayi ke di atas mentang.
1: Masa nak ada orang pantun kan? Pantun dia tu.
0: Lagu dia punya, Bu Herman.
1: Lagu di Mesin Ugampung.
0: Mesin Ugampung. Dari Salutan lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, jut. Ada tak muta, teman?
1: Okey, anak salim dia kan?
0: Hanya nak jut salim je, cik. Jut.
1: Oh, nak salim dong?
0: Jut.
1: Ay, salim mempun-pun tak ada semua lah. Ke adik penyiarnya boleh ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Yang kedua, Sarifah, Syeka, Baudon, atau yang pasti aja.
0: Cik.
1: Mak dengar, ha?
0: Mak cik.
1: Mandum lah, mati. Mandum lah.
0: Okay.
1: Yang tim dengar lagu Pro 1 Aceh.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain yang kena bergabung, kamu persilakan mantong di program Haba Getanyo di kesempatan lehurnyo. Okey, nah, assalamualaikum. Selamat lehur, Ina.
2: Waalaikumsalam, Luhut juga Emma.
0: Oke, okay, Ina lanjut, Ina. Pantun-pantun laju.
2: Ya, pantun laju. Pu pantun di.
0: Nopo jut.
2: Ya, pantun je.
0: Jut.
2: Nengok dia, boh. Teka teki, teka teka. Ulu mati kari pil kok.
0: Oke, okay, jut. Galak-galak Ina laju.
2: Ah?
0: Galak-galak Ina.
2: Banyak lah Ina.
0: Okay.
2: Ina, dengar kan?
0: Lagu je punya?
2: Lagu je punya. Lagu Sabirin tau gak?
0: Hah?
2: Dari Sabirin.
0: Sabirin Lamno. Judul lagu ji?
2: Di Blarot Barat. Nah.
0: Kiblat?
2: Di Blarot Barat.
0: Kiblat.
2: Barat. Di Blarot Barat.
0: Ada kayak mami tanya lah bonyo nama?
2: Biasa nak. Coba kayak macet lah. Nama nak? Mana itu me judulnya? Judul lain dong dia
0: gitu. Oh menang.
2: Yang ini kayak makan dulu.
0: Jet.
2: Suka emas, lemak lugu mentong.
0: Oke. Okay. Jid, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, menunggu untuk Ina nyanyi lagu yang dari Samir Lamno Lun Preh Oh Janda. Tina semoga terhibur. Dan menunggu lagi biasa tepat pukul 12 tanya akan dengo berita bahasa Aceh dalam haba uronyo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kau mak ngan ayah yang bahagia si dalam dua merempe. Tanya dalam berita bahasa Aceh dengan ulun Tuan John Nehru Satria. Haba berita bahasa yang pun Bupati Aceh Barat dan Midi geluncurkan gerakan Danom dalam rangka pengati urau ulang tun hut ke Putlai 8 Kuta Melabu di lapangan Teguma. Dalam Midi kepegah gerakan menanamnya merupakan telah sebuah bagian dari rangkaian peringatan urau ulang tun hut Kota Melabu ke Putlai 8 tun. Gerakan Danom tujuan pun untuk Puijo khusus Kecamatan Johan Palawan, Kecamatan Merobo, kemudian geputun polusi dan cid untuk geputun tuhu kepegah termiri manfaat atau dampak positif dari gerakan tanomnyan akan takalon padum tun yang uku bak kaya produktif telah sabohji bak mangga laenji akan ditanom di tip rumah masyarakat kemudian bak seluruh masyarakat Aceh Barat. Mulai ronyo ke dilaunching gerakan tanam akan dijuk bak tanaman supaya ditanam iku atau ditamping liket rumah mating-mating. Selain bak kaya yang muboh kepegah lam masyarakat cip akan dijuk bak kayu-tayuran lagi bak campli bak tomat ditanam iku rumah dengan harapan tinggal kebutuhan dapur jut dibantu dengan na tanamannya. Selain tujuannya bukan hanya untuk mengurangi jumlah pengeluaran rumah tangga mandang, tapi cik lebih penting lom nakuh biasakan masyarakat kembali beraktivitas di rumah. Tujuan selanjutnya nakuh mandum tanaman ditanam secara organik sehingga akan lebih get dan sehat jika di pajuh dibandingkan dengan tayu-tayuran yang pakai bahan kimia. Melalui gerakan tanamnya, pemerintah akan getanam bak kaya dibineh laut, dibineh kerung untuk cegah erosi. Kemudian diutun-utun yang ka gundul, yang ka hanali bak kaya daerah bekas tutung lahan. Dipegah dalam gerakan tanamnya nak program pemerintah yang ke dirancang sejak awal tahun 2006 dan launching bak momen yang tepat yaitu sahnya wow ulang tahun Kota Melabu. Kamu mengajak abad seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat untuk mendukung program gerakan tanamnya. Tip rumah harus ditanam bak dan haruna tanaman bak pekerangan dan tanaman ubat-ubat yang boleh untuk kebutuhan wow bagi keluarga. Habalain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Aceh Ramdhani Boy dilaksanakan kunjungan kerja Balapah Melabu. Agenda kunjungan dipatuhi dengan penebaran bak ungkut limbek sebagai wujud dukungan terhadap program ketahanan pangan, penguatan tugas pokok dan fungsi tupoksi jajaran pemasyarakatan serta peresmian sejumlah fasilitas pelayanan dan sarana pembina di lingkungan Lapah Melabu. Otro Balukati, Lapah Melabu kekan wujud Jenpa Aceh, gepungan jajaran nagejuk penguatan dan arahan rombongan langsung meninjau area kolam ungkut Lapah Melabu dilakukan perlu ungkut secara simboli. Program ketahanan pangan menjadi telah sebuah fokus strategis dalam rangka gebudayakan warga binaan serta geoptimalkan produktivitas sarana asimilasi dan edukasi kerja di Lapah. Dalam arahan di hadapan seluruh jajaran Lapah Melabu, Ramdhani Boy gepegah penting jaga integritas, profesionalisme serta kekompakan dalam menjalankan tugas jiwa-jiwa. Integritas dan kekompakannya naku kunci utama dalam menjalankan tugas pemasyarakatan. Mari gejok pelanan yang gap untuk masyarakat jaga marwah institusi, serta pastikan program pembinaan berjalan dengan transparan, akuntabel, tegah Ramdhani. Telah enyan ketinjau program ketahanan pangan, rangkaian kunjungan kerjanya dirangkaikan dengan peresmian lapangan tenis Lapah Melabuh, peninjauan kantin Inko Pasindo serta peresmian ruangan pelayanan terpadu tawa pintu termasuk pos Bapas Nagan Raya yang bertujuan untuk semakin memudahkan akses pelayanan publik secara transparan dan efisien. Kegiatan Nyancit dijak Kepala Bidang Perawatan Pengamanan Kepatuhan Internal Edi Mulyono, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Lamarta Subakti, Kepala Lapas Bapas Kelas Satra Bandar Aceh Mastur, Kelapa Melabur Tendi Kustendi, Gepegah Program Ketahanan Pangan di Lapah, dipimpin ditunjukkan progres yang sangat positif dan konsisten dalam kurun waktu setinggal dunia. Selama 6 bulan terakhir, sektor perikanan Ungkut Limbek paling nahati yang sangat membanggakan melalui pengelolaan putbah kolam Ungkut Limbek yang na kamoka berhasil dilaksanakan lega panen dengan total produksi mencapai 750 kilo Ungkut Limbek. Keberhasilannya hanya lepas dari kerja keras petugas serta kedisiplinan warga binaan yang terlibat dalam program pembinaan kegiatan kerja Gepegah Tendi. Ditanggapi berbagai perkembangan capaiannya, Kakanul Ditjen Pas Aceh Ramdhani Bagijo apresiasi kepada Lapah Melabuh sebagai jajaran yang gerd. Berbagai program kegiatan yang ada di Lapang Melabuh mulai keberhasilan produktivitas ketahanan pangan budidaya Ungkut Limbek, peningkatan fasilitas olahraga melalui peresmian lapangan tenis hingga peningkatan kualitas pelayanan publik lewat peresmian ruangan PTSP merupakan bukti nyata komitmen transformatif jajaran pemasyarakatan di Aceh. Lun berharap Gepegah Fasilitas yang kananyo jid dirawat ditingkatkan gujuk dampak positif yang luah bagi masyarakat binaan merupakan masyarakat yang na dalam Lapah Melabuh. Cedera mutuah anu dileh haba uronyo kemau putro ba cedera ulun Tuan John Nehru Satria mewakili ngan kru yang bertugas di RRI Melabuh atau terima genasih atu perhatian saudara. InsyaAllah menyenangkan tanggujuk kita teringat umur tak merumpak lam tanya saudara dalam berita bahasa Aceh Balain Wate. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagandraya, dan Trimonggonasi.
4: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
5: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
4: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
5: Wah, terus harganya gimana nak?
4: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
5: Kapan kita beli, nak?
4: Ayo bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
6: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Malabo, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, untuk pendengar yang kena bergabung di program Haba Getanyo, kamu persilakan ya di kesempatan lihoronyo mantong tanyo pre penelpon karena wate azan katotatnyo. Jadi kamu informasikan bacut terkait dengan wate azan liho untoronyo bagi pendengar yang kena ingin mengetahui. Wate azan liho untoronyo Kota Melabu tepat pukul 12:26 wate Indonesia Barat, dan untuk Aceh Barat Daya po 12:25 waktu Indonesia Barat, Aceh Jaya po 12:25 waktu Indonesia Barat, Nagan Raya po 12:25 waktu Indonesia Barat, Simelu po 12:20 waktu Indonesia Barat. Pendengar nyangke terkait wate azan liho yang kali kamu sampaikan di kesempatan liho uronyo.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak. Karena tepat pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu ibadah salat fardhu zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat pukul 13 siang nanti Anda bisa mendengarkan berita lintas siang seperti biasa.
1: Filler Kentongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya MURI anugerahkan penghargaan rekor dunia untuk Kopi Kop Melabuh Aceh Barat. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama anggota Komisi 7 DPR RI gelar pelatihan di sektor industri kecil dan menengah ke masyarakat.
3: Yang tadi pagi kita minum bersama, hari ini justru sebaliknya, bahwa MURI menyaksikan, melihat, menilai bahwa kegiatan hari ini layak.
4: Kata saya, diberikan pelatihan oleh kemudian dan
5: kepada alma maternya, kepada siswa adik-adiknya untuk memberikan kekuatan.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Kopi Kop khas Melabuh meraih penghargaan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Penghargaan ini diberikan atas penyajian 2026 cangkir Kopi Kop oleh 2026 orang dalam rangkaian HUT ke-438 Kota Melabuh pada Minggu malam 11 Oktober 2026. Berikut laporan reporter Poza Tunisa.
6: Dengan bangga dan hormat atas pemrakarsa penyelenggara kegiatan sajian Kopi Kop terbanyak di dunia 2026, dianugerahkan dengan bangga dan hormat kepada segenap seluruh warga masyarakat Aceh Barat.
7: Museum Rekor Dunia atau MURI menganugerahkan rekor dunia atas penyajian 2026 gelas Kopi Kop khas Melabuh dalam rangkaian peringatan penutupan HUT ke-438 Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada Minggu malam 11 Oktober 2026. Pencapaian tersebut menjadi upaya memperkenalkan Kopi Kop sebagai ikon kuliner khas daerah sekaligus mendorong daya tarik pariwisata Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan penyajian Kopi Kop yang berlangsung pada pagi hari melibatkan 2026 orang dengan jumlah sajian terbanyak 2026 gelas.
8: Sebentar lagi akan kita dengarkan bersama keputusan dari Rekor MURI Pusat terhadap Kopi Kop Aceh Barat yang tadi pagi kita minum bersama di lapangan Tekomar sebanyak 2026 gelas oleh 2026 orang.
7: Direktur Operasional MURI, Awan Rahargo, yang hadir sebagai perwakilan MURI Pusat menjelaskan bahwa pencatatan rekor tersebut bukan semata-mata untuk memperoleh penghargaan, melainkan juga memperkenalkan Kopi Kop sebagai identitas kuliner khas Melabuh kepada masyarakat luas. Awan mengatakan penyajian Kopi Kop tersebut dinilai layak dicatat sebagai rekor dunia karena memiliki tujuan yang lebih luas, yakni meningkatkan daya tarik pariwisata daerah, mendorong perekonomian masyarakat, serta memperkuat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal.
6: Karena rekor pada hari ini justru sebaliknya, bahwa MURI menyaksikan, melihat, menilai bahwa kegiatan hari ini memang layak dan pantas untuk dicatat sebagai sebuah rekor, karena kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kopi Hop sebagai ikon kuliner khas Melaboh kepada masyarakat luas.
7: Ia berharap pencapaian tersebut semakin mengukuhkan identitas Melaboh sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan potensi budaya, sekaligus membuat kopi Hop semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Penganugerahan rekor dunia MURI tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melaboh yang mengangkat potensi lokal sebagai salah satu daya tarik daerah. Reporter RRI Melaboh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini gelar pelatihan masyarakat di sektor industri kecil dan menengah sebagai upaya penumbuhan dan pengembangan wirausaha di Kabupaten Nagan Raya. Berikut laporan reporter Arif Rizalul.
9: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi 7 DPR RI menggelar kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di sektor industri kecil dan menengah IKM. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis, memperbaiki kualitas produksi dan memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan industri. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini mengatakan, melalui kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pembekalan mengenai ketentuan dan regulasi industri, tata kelola usaha, serta cara menjalankan proses produksi yang baik agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing.
10: Kegiatannya adalah bimbingan teknis ya, teknis terhadap wirausaha yang bergerak di bidang industri kecil menengah ya, di Nagan Raya khususnya diberikan pelatihan oleh Kementerian Kementerian Republik Indonesia, kemudian didampingi oleh kami untuk mengawasi kegiatan itu.
9: Sementara itu, Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Niwayan Yuni Widianti mengatakan kegiatan pelatihan tersebut mencakup 6 bidang pelatihan yaitu pembuatan furnitur bambu, perbengkelan las, pengolahan pupuk organik, percetakan atau sablon kain, servis sepeda motor, serta pembuatan paving block.
11: Harapannya diberikan dulu, nanti kita pantau lagi setelah berjalan, nanti tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan lain. Nah, kolaborasi kami dengan Komisi 7 dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti usaha dari pelaku industri kecil.
9: Pelaksanaan BIMTEK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus menumbuhkan wirausaha baru di sektor industri kecil. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan sesuai bidang usaha, sehingga para peserta diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. SMA Negeri 1 KW16 Kabupaten Aceh Barat menggelar Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkai dengan reuni alumni dan silaturahmi keluarga besar sekolah Sabtu 10 Oktober 2026. Berikut laporan Irham Shah.
12: 1 KW16 Kabupaten Aceh Barat menggelar Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkai dengan reuni alumni dan silaturahmi keluarga besar sekolah. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan alumni dengan alma mater sekaligus mendorong dukungan terhadap pengembangan sekolah dan para siswa. Kepala SMA Negeri 1 KW16, Muksin SPD, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif yang digagas pada tahun pertamanya menjabat sebagai kepala sekolah. Tiga agenda yakni Maulid Akbar, reuni alumni dan silaturahmi bersama tokoh masyarakat disatukan dalam satu kegiatan untuk memperkuat kebersamaan.
13: Tentunya dengan harapan kita kepada seluruh alumni ini dengan momen reuni yang besar ini, kita berharap kita bisa bersilaturahmi, para alumni saling menguatkan kepada alma maternya, kepada siswa adik-adiknya untuk memberikan kekuatan bagi mereka untuk mereka bisa tumbuh dan juga bisa berkembang sebagaimana abang-abangnya yang sudah sukses.
12: Salah seorang alumni angkatan 1993 Teuku Adilan yang bekerja di Universitas Teuku Umar mengapresiasi inisiatif kepala sekolah dalam mempertemukan kembali para alumni setelah sekian lama.
14: Alhamdulillah, ini adalah cita-cita kita bersama. Keinginan kami semua alumni yang sudah sangat lama tidak terbentuk. Namun alhamdulillah berkat perjuangan dedikasi dari Pak Kepala Sekolah yang baru ini, Pak Muksin, beliau menginisiasi pertemuan ini sehingga berjalan dan dapat sambutan yang luar biasa dari alumni. Dan kami semua siap untuk membantu mungkin seapapun yang diperlukan oleh sekolah nanti sesuai dengan kemampuan kami di masing-masing.
12: Sementara itu, anggota DPRA Wadri menilai Maulid Akbar tidak hanya menjadi sarana mengenang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga momentum memperkuat silaturahmi antara siswa, alumni dan seluruh keluarga besar sekolah. Selain itu, ia mengapresiasi upaya sekolah membangun budaya ramah lingkungan dengan memberikan sebanyak 350 tumbler atau botol minum kepada seluruh siswa dan guru guna mengurangi sampah botol plastik sekali pakai.
15: Tumbler ini merupakan program sekolah sebenarnya. Pada saat kemarin kepala sekolah bertugas di sini, ya, beliau punya program ya ramah lingkungan, ya. Ya, artinya bagaimana menjaga suasana lingkungan agar tidak mudah tercemar dengan botol-botol minuman.
12: Ia berharap program tersebut dapat terus diterapkan sehingga lingkungan sekolah tetap bersih dan mendorong siswa membiasakan konsumsi air putih untuk menjaga kesehatan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Rosati. Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Rosati.
0: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Maksud kami, kita beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengawali gerakan Aceh Barat menanam melalui penyerahan 3.000 bibit pohon kepada 3 kampung di Kecamatan Johan Pahlawan serta pengurus PKK di Aceh Barat. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Jalan Merdeka Minggu pagi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabu. Berikut laporan reporter Tata Mulizar.
16: Kabupaten Aceh Barat meluncurkan gerakan Aceh Barat menanam dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh di lapangan Jalan Merdeka Aceh Barat Minggu pagi yang ditandai dengan penyerahan 3.000 bibit pohon kepada 3 gampung di Kecamatan Johan Pahlawan dan pengurus PKK Aceh Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong penghijauan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. 3 gampung menerima bibit pohon tersebut, yakni Gampung Suwa Indrapuri, Gampung Pasir, dan Gampung Panggung, Kecamatan Johan Pahlawan. Penyerahan bibit dilakukan sebagai bagian dari peluncuran program yang dirancang untuk menggerakkan masyarakat agar aktif menanam pohon dan tanaman produktif di lingkungan masing-masing. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan gerakan Aceh Barat menanam bertujuan memperluas penghijauan terutama di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Merbo.
17: Jadi gerakan menanam ini tujuannya yang pertama untuk penghijauan, khususnya di Johan Pahlawan dan Merbo.
16: Ia menjelaskan program tersebut juga diarahkan untuk mengurangi polusi dan menurunkan suhu lingkungan melalui penanaman pohon secara berkelanjutan. Pemerintah daerah turut mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah dengan menanam pohon produktif seperti mangga serta tanaman pangan untuk kebutuhan keluarga. Tarmizi menyebut gerakan Aceh Barat menanam tidak hanya menyasar kawasan pemukiman, tetapi juga wilayah pesisir, bantaran sungai, hutan gundul, dan daerah bekas kebakaran. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
5: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
4: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok.

0: banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana, Nak?
0: Nah, Bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Nak?
0: Yuk, Bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapak Tuan, Ujung Green, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggunasi.
5: Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam cantik.
7: Kangen dengerin lagu Inul Dastisa.
8: Bunga yang mekar di taman, maka jadi pelihara.
7: Atau lagu Ayu Tinting.
8: Yang sudah kubayar, sudah maafkan kamu.
7: Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

Jangan lupa ikuti program Prodandut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodandut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dandut adalah kita.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: sekarang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Oke, pendengar di manapun Anda berada, tanpa terasa usai sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Dan insya Allah ya, kalau Allah mengizinkan diberi keberkahan umur, diberi kesehatan, pastikan kita bisa bersama lagi, berjumpa lagi di lain hari dan di lain kesempatan. Pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti dari Rita Sugiarto dengan Jackie, maka sampai di sini saja tugas saya mau menemani Anda. Selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus. Dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar di manapun Anda berada. Saya di sini Joni Rusatria, senang menemani Anda hingga menjelang pukul 19 malam nanti Senin 12 Oktober 2026 dalam Prodangdut di kesempatan siang hari ini. Dan ada yang sudah masuk, coba kita terima. Dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini Ridwan ya. Ridwan ya.
1: Herman.
0: Herman, salah nama nih ya. Enggak di program namanya nih.
1: Hah?
0: Herman di PU kan?
1: Iya, betul.
0: Okay. Herman di PU.
1: Mana sehat?
0: Alhamdulillah nih, dalam suasana gini tapi sehat ya, walafiat ya.
1: Sudah pendengar mudah.
0: Sehat, yang penting sehat, penuh semangat ya.
1: Asal jangan kanker aja.
0: Jangan, kalau kanker jangan diminta. Kanker. Waduh, kanker gawat kalau Pak Herman minta kanker nih, udah gawat dah.
1: Kalau kanker kan kantong kering.
0: Iya, makanya jangan diminta itu.
1: Oke.
0: Kalau kabar diminta di Pak Herman.
1: Iya,
0: dimintanya
1: iya.
0: Kabar. Atau kabas, kantong basah.
1: Iya. Kabas.
0: Iya. Iya, mau lagu apa nih ngomong-ngomong?
1: Ya.
0: Lagu apa nih?
1: Lagu Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan Roma itu ya?
1: Iya.
0: Bentar. Dia payah kali, sempit kali ini dah.
1: Kenapa sempit? Udah besar kali apa?
0: Iya, sempit nih.
1: Apa yang
0: di ruangan sempit? Bergeraknya sempit. Udah dapat lagunya ini. Udah dapat nih.
1: Iya. Terima kasih.
0: Udah dapat lagunya Perjuangan dan Doa. Mau kirim-kirim salam, silakan.
1: Salamnya yang pertama kepada perhubungan ini.
0: Iya.
1: Nah, semoga mudah rezeki, selamat iman, panjang umur. Jangan panjang umur, berkah umur.
0: Amin. Letah rupanya ya. Gak kuat kita kalau Pak Herman nyelata. Kita ikut nular nanti.
1: Kepada siapa lagi? Lina Langung.
0: Iya, Ina Langung. Dia belum masuk nih. Belum masuk si Ina tuh.
1: Belum masuk?
0: Belum. Biasa dia duluan masuknya. Ini belum masuk siang ini.
1: Ya, kalau enggak kita jaga itu memang orang lain yang duluan. Kita
0: terakhir lagi. Ina belum masuk nih. Ina, iya.
1: Siapa okay. Lagi? Mak dengar, mak bilik. Mak dengar. Cepat Eka.
0: Banyak Maldon. Dari A sampai Z pokoknya ya.
1: Dari A sampai Z lah.
0: Iya, dari A sampai Z. Dibalik lagi.
1: Yang penting yang tercima untuk abang penyiar ni lah.
0: Oke, makasih ya.
1: Dari Diki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Herman di PU KW16 sudah hadir dengan satu lagu. Ada Perjuangan dan Doa. Yuk kita dengarkan bersama.

0: Itu dari Rome Rama, perjuangan doa sudah berakhir, request dari Herman. Semoga Anda terhibur dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Masih bersama saya di sini John Nehru Satri yang bertugas di kesempatan siang hari ini. Anda yang ingin request lagu dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan ya, sudah masuk. Ada Kak Ida. Kak Ida senebuk nih. Apa kabar Kak Ida?
1: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ya, silakan Kak Ida. Di siang hari ini apa? Mau berbagi lagu, mau minta lagu, mau kirim salam.
1: Lagunya dari Arfit
0: ya. Arfit.
1: Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama Kak Ida ya? Pandangan pertama ya. Ya, Kak Ida. Sebentar Kak Ida ya, sabar ya Kak Ida.
1: Iya. Arfit.

0: lah.
1: Buat
0: Dari satu poli ke
1: semuanya.
0: lainnya ya.
1: Iya, Kaida. Oke, Kaida.
0: Iya.
1: Makasih, Kaida.
0: Iya, sama-sama.
1: Yuk, kita dengarkan lagu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaida di sini, Bu. Satu lagu dari Arabid. Pandangan pertama. Ini dia lagunya.

0: Pandangan pertama sudah berakhir. Ada request dari Kaida di sini, Bu. Dan selanjutnya kita terima kembali ada Ina di Langung. Kita sapa, halo Ina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Jo.
0: Cil, ini bagus suaranya, cerah tempat Ina ya.
1: Iya, cerah.
0: Oke, Ina. Oke, Ina. Kenapa? Request. Langsung request atau mau keram salam-salam ini Ina?
1: Iya, salam-salam.
0: Ya, silakan.
1: Pantunnya enggak?
0: Pantun boleh kalau ada burung pipit iya, terbang ya. Tinggi.
1: Buat salak, buah gondrong.
0: Itu lagi.
1: Yang satu botak, yang satu gondrong. Apa? Emangnya kenapa tahu? Emang bantu itu dari zaman itu.
0: Oh, jangan ngomong botak, jangan tersinggung nanti.
1: Banjir apa? Botak atau gondrong?
0: Nggak tahu.
1: Nggak tahu?
0: Nggak tahu.
1: Hah?
0: Nggak tahu.
1: Siapa yang bantu itu diri?
0: Udah langsung aja pilih lagunya, Andi Orang Marah di belakang.
1: Lagunya? Lagunya... ini aja ya, dari Christina.
0: Christina.
1: Berakhir pula.
0: Berakhir pula.
1: Dengar?
0: Ada.
1: Berakhir pula.
0: Ada. Berakhir pula. Christina.
1: Iya. Kau yang menyalakan. Engkau pun.

0: Adam kan. Dia juga.
1: Iya. Oke. Ya lanjut.
0: Lagi apa kita. Lanjut? Salamnya buat tadi siapa? Bang Herman ya?
1: Bang Herman. Kenal
0: juga Bang Herman
1: tuh. Iya.
0: Buatnya Raida, Pak Tengok. Pak Cik Organika. Buat semua-semuanya ya. Dari Atas
1: Z. Baik. Udah ya.
0: Sehat selalu.
1: Sehat selalu.
0: Juga gitu ya.
1: Amin. Amin.
0: Amin.
1: Iya, nggak pulang. Kita nggak pulang.
0: Iya, nggak pulang. Gitu-gitu ya.
1: Iya, di sini. Nginap di sini kita. Nggak pulang.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Ada Ina di Langung. Satu lagu yang direquestkan oleh Ina adalah Christina dengan judul Berakhir Pula. Jangan berakhir Ina ya. Ya, ini lagunya untuk Ina.

0: Dia Christina sudah hadir satu lagu lama request dari Ina tadi Langung. Di belakang Ina sudah ada Maci. Pasti Aceh kita pakai sapa. Assalamualaikum Maci.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Maci?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat ya Maci ya. Keadaan di Pasir Aceh ini bagaimana? Cuacanya bagaimana?
1: Mendung
0: ya. Tapi belum tentu hujan ya. Oke. Langsung Maci mau request atau pilih lagu, silakan kita persilakan sama Maci.
1: Lagu ini ya. Lagu
0: apa tuh?
1: Suara hati. Iya, dari Dalela, dia duet dia tuh.
0: Iya, duet dia tuh.
1: Iya.
0: Ya, duet dia. Sama siapa dia duetnya? Tapi sendiri dia nih. Ida Lela Mulyadi ya.
1: Iya.
0: Oke dah, kirim salam.
1: Ini spesialnya untuk John Nerun.
0: Boleh, makasih. Iya.
1: Sama Pak C ini lah spesialnya.
0: Iya, sama Pak C. Iya. Terus buat siapa lagi?
1: Iya, buat semuanya lah tanpa kecuali. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Dari A sampai Z.
1: Jen, nggak usah pantun ya?
0: Ya mau ada pantun silakan, boleh. Lebih bagus kalau ada pantun.
1: Kalau ada sumur di Pekan, boleh saya senumpang mano?
0: Asik.
1: Kalau boleh umurku berkat, boleh aku bertemu?
0: Boleh dong.
1: Apa ya?
0: Oke. Bagus.
1: Udah lah, kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, nggak pulang. Kalau kata Ina nggak
1: pulang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak pulang nih ya. Ya, kita sampai jam 19 nanti. Menemani Anda dan satu lagu request dari Makci di Pasir Aceh Tunong ya. Pasir Aceh Tunong, kita dengarkan Ada Ida Laila sama Mus Mulyadi.

0: Ida Layla dengan Mus Mulyadi ya. Dan ini suara hati request daripada makcik kita di Pasir Aceh Tudong tadi. Dan saatnya coba kita terima lagi. Sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bung John. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Bang Odon. Mainkan pantun nih? Satu ya. Ya, Bang Odon.
1: Mainkan pantun satu ya.
0: Boleh, Bang Odon. Dipersilakan, Bang Odon.
1: Pergi ke pasar, membawa keranjang.
0: Oh, cakep.
1: Jangan lupa membeli kentang.
0: Cakep, penuh dong.
1: Hidup ini penuh perjuangan. Nah.
0: Cakep.
1: Hadapi dengan rintangan.
0: Nah, itu dia.
1: Bukan dengan senyuman.
0: Bukan, bukan. Nggak mempan dia senyuman.
1: Kalau dengan senyuman tuh, Bang John kan halusinasi tuh.
0: Betul, itu halusinasi. Ya kan? Tapi harus modal bawa keranjang dulu ke pasar, ya kan?
1: Ya, penuhin kentang dulu.
0: Baik, Bang Odon. Langsung aja request dulu lah.
1: Tak berdaya.
0: Tak berdaya ya? Siapa tuh?
1: Maggie Z, wow, Zakaria.
0: Maggie Z?
1: Ya.
0: Biasa aja dia kan?
1: Ya, Maggie Z, Zakaria.
0: Nggak pakai blusnya kan?
1: Nggak.
0: Oke, tak berdaya. Sudah dapat ada Maggie Zakaria. Salam-salamnya Bang Odon, silakan.
1: Salamnya buat semua kawan-kawan kita di Plus 1. Selamat siang, sehat selalu buat Bung John. Buat Bung John, sehat selalu, tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kabel. Langsung saja Maggie Zakaria dengan judul lagu Tak Berdaya ini dia. Semoga terhibur.

0: dengar itu satu lagu dari Mezi Zakaria. Tak berdaya, request tadi dari siapa tadi? Odon di kabel. Apa kabar Odon? Dan di ujung di belakang Odon sudah ada Bu D di balai. Coba kita terima. Assalamualaikum Bu D.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Bu D. Apa kabar di balai suasananya?
1: Alhamdulillah mendung-mendung.
0: Mendung sejuk. Tapi belum tentu hujan ya Bu D.
1: Iya. Baik. Karena hujan dulu, kasihan orang yang maulid.
0: Iya, kasihan kalau hujan nanti pulang maulid ya, yang bawa kereta kan, bawa nasi minyaknya basah nanti.
1: Iya, kemarin
0: bangkut. Iya.
1: Bawa nasi. Kalau bawa nasi minyak banyak.
0: Basah, ya, kan? Pada basah. Nggak enak lagi, nggak bisa makan lagi kalau kena air nasi minyak. Dia kan khasnya nasi minyak itu nggak boleh kena air, ya kan?
1: Ya tambah minyaknya ya.
0: Tambah
1: kan?
0: Minyaknya. Oke, Bude. Lagu apa nih, Bude?
1: Alah.
0: Lagu apa nih, Bude?
1: Lagunya secangkir kopi aja ya.
0: Oke, secangkir kopi dari siapa tuh?
1: Dari yang Allah siapa tuh? Saya pun kurang.
0: Secangkir kopi ya. Pokoknya secangkir kopi itu dari Hamdan ya? Apa ada dua dia? Ada Joni Iskandar. Ada Joni Iskandar. Ada Joni Iskandar, ada Hamdan.
1: Apa Joni Iskandar?
0: Joni ya, secangkir kopi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam Bu D.
1: Salamnya buat semua-semuanya aja.
0: Semua, iya.
1: Keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Amin. Pokoknya semuanya sehat semualah yang pendengar iya. SRI.
0: Iya, Bu D. Oke.
1: Lindungan Allah SWT.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Unyineru.
0: Sama-sama Bu D. Terima kasih kembali untuk Bu D.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu D di balai satu request lagu Joni Iskandar, secangkir kopi.

0: Joni Iskandar sudah berakhir secangkir kopi. Request tadi dari Bu D. Bale. Ada Mak Tungo di Sama Tiga. Mak Tungo?
1: Halo.
0: Nah, udah ada Mak Tungo nih. Apa kabar nih Mak Tungo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya, Mak Tungo ya. Baik, Mak Tungo. Ya, ini ke request langsung karena kita sebentar lagi akan dialog. Kita berakhir nanti sudah Mak Tungo. Kita akan ada UMKM. Epidemala dengan judulnya apa tadi?
1: Rindu Padamu.
0: Rindu Padamu. Kita coba
1: ya. Iya. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Padamu. Epi Tamala. Coba kita lihat dulu lagunya Mak Tungo. Ya, mudah-mudahan sudah dapat ini lagunya. Nanti kita cukupkan di sini. Epi Tamala, Rindu Padamu. Satu lagu yang terakhir untuk Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini. Mengingat kita sebentar lagi akan dialog UMKM. Maaf, kita cukupkan di sini untuk lagu-lagu request pendengar. Ada tadi siapa? Yang pertama ada Bang Herman di Puu dan Ida di Senebu, Ina Langung, Mak Cik Pasti Aceh, Odon Kabel, Bu D di Balai dan terakhir Mak Tungo di Sema Tiga. Satu lagu untuk terakhir ada Epi Tamala, Rindu Padamu.

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Tadi lagu dangdut sudah berakhir dengan judul Sembilan Kamah, dan ini sudah berakhir program Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini. Dan kita masih dalam UMKM, ada dari benang menjadi cuan, kisah sukses Lina Rajut dengan Marliana Yati. Ya, sudah owner Marliana Rajut, kita coba tersambung di link Zoom untuk Anda di kesempatan hari ini. Kita coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, suaranya Bu. Suaranya belum terbuka tuh, masih terkunci Bu. Ibu Marliana Yati, suaranya masih terkunci. Ya, sebentar lagi lah. Nah, kita tunggu nanti Ibu ya, karena ini kita lewat dulu. Kita tunggu dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Dia Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar. Senin 12 Oktober 2026, saya Joni Nusatria di sini menemani Anda dalam UMKM Bicara. Ada judul dari Benang Menjadi Cuan, Kisah Sukses Lina Rajut. Sudah bersama Marlina Yati, owner Marlina Rajut. Sudah tersambung, coba kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, apa kabar nih Bu Lina?
2: Sehat
1: ya, alhamdulillah. Di siang hari ini kita bisa bersama di RRI dalam UMKM Bicara. Mungkin dari kisah dari Benang Menjadi Cuan ini menjadi satu motivasi bagi pendengar dan sahabat-sahabat kita di sana di luar yang ingin berkiprah dari benang nih menjadi cuan. Apa sih kiatnya nih Bu Marlina? Silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjutan ini sebenarnya yang kita butuhkan hanya kesabaran, ketelitian. Jadi memang betul-betul harus difokuskan dalam satu pekerjaan merajut ini, kesabaran yang sangat tinggi.
1: Kesabaran sangat tinggi ya.
2: Karena kan memang ada hitungan-hitungannya, jadi ada pola-pola juga, jadi memang betul-betul terus dihitung dan betul-betul dirangkai dengan teliti.
1: Dia penuh kesabaran dan ketelitian gitu ya. Oke, ini kalau Ibu Lina sendiri, kalau boleh tahu owner rajutnya sudah berapa lama berjalan? Di Aceh Barat ya?
2: Di Aceh Barat, di Melabuhnya.
1: Di Melabuh, oke. Sudah berapa lama nih berjalan?
2: Rajut ini sudah dari tahun 2001.
1: 2001 ya?
2: 2001, jadi masih saya tekuni sampai sekarang karena alhamdulillah peminatnya sudah lebih banyak lagi.
1: Iya, iya. Yang dirajut ini apa saja? Misalnya baju, tas, itu nampak di belakang itu apa tuh Bu Lina?
2: Ini ada tempat B, ada botol minum, ada tas.
1: Iya,
2: jadi
1: iya.
2: Kan yang dirajut kebanyakan peralatan rumah tangga, seperti taplak, taplak sama pembatal busi. Kalau untuk rajut ini kan bisa pakai dari semua kalangan. Ada anak-anak, dia kan bisa berbentuk botol minum. Terus kalau peralatan rumah tangga, taplak meja, sarung bantal kursi, sarung gantung. Jadi kan semua kalangan bisa menikmati hasil.
1: Iya, semua kalangan bisa menikmati hasil lanjutnya gitu ya. Dan memang ini sudah bergerak dari 2001, berarti untuk langganannya sudah gitu banyak ya Bu Lina ya.
2: Alhamdulillah udah teman-teman kami yang berminat untuk rajut.
1: Jadi kalau untuk pemasarannya kemana aja nih? Apa langganan menuju ke tempat owner ataukah owner yang ke langganan misalnya di luar daerah Aceh Barat, di Calang, apakah sudah keluar juga gitu Bu Lina?
2: Sementara ini masih di kalangan Aceh Barat.
1: Aceh Barat.
2: Karena kan saya promosikan melalui sosial media. Jadi yang ingin hasil lanjutannya bisa melihat langsung di tempat saya berproduksi, karena kan di sini ada beberapa yang memang sudah display sudah
1: display.
2: Jadi peminat-peminat tuh selain melihat yang sudah siap, ada yang memesan melalui nanti WA, melalui TikTok,
1: WA dan TikTok gitu ya.
2: Yang kita sasarkan ke seluruh Aceh Barat sementara ini.
1: Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bersambung bersama kami, ingin bincang-bincang sama Ibu Lina, silakan juga dipencet-pencet teleponnya di 08 1168 8697, 08 1168 8697. Dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kami sapa Anda mulai di tempat tuan. Apa kabar Anda di siang menjelang sore hari ini? Di Abdiah, lanjut di Sinagan, di Nagan Raya, di Simulu, di Calang Aceh Jaya, dan di Aceh Barat. Selamat sore untuk Anda. Kami dalam UMKM Bicara Dari Benang Menjadi Cuan. Ya, ada yang sudah masuk, coba kita sapa. Siapa gerangan? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa nih?
3: Dengan Bapak Samion.
1: Samion di mana, Melabu?
3: Di Sinabang.
1: Oke, Pak Samion, bagaimana kabarnya Sinabang nih siang hari ini?
3: Agak panas ini, Om John.
1: Panas ya? Sinabang panas ya? Oke, oke, oke. Panas ya, Sinabang ya. Baik, Pak Samion, apa yang ingin menjadi perbincangan kita di sore siang hari ini?
3: Iya, tadi saya sempat mendengar Ibu Marlina sejak tahun 2001 ya, memulai usaha ya.
1: Iya, iya.
3: Kalau boleh tahu, Bu, belajarnya dari mana, Bu?
1: Belajar ya?
3: Merajut itu apakah memang hobi atau mungkin memang udah
1: profesional gitu ya?
3: Iya, seperti itu. Dan mungkin untuk kita yang masih pemula nih, gimana nih kalau kepingin ngerajut, apakah bisa ikut belajar juga nih, Bu?
1: Iya. Oke, okay, baik.
3: Terima kasih, Om.
1: Baik, terima kasih Pak Samion di Sinabang sudah menanyakan. Kalau ini Ibu kan dari 2001, apakah ini otodidak jadi sendiri atau pernah belajar? Dan yang mau belajar boleh nggak sama Ibu Lina? Silakan Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Gak ada suaranya nih Ibu Lina ya.

audionya tidak ada nih. Apa yang menjadi kendala sudah dibantu oleh rekan kita dari KMTMB. Ya mudah-mudahan berjalan kembali. Tadi komunikasi kita bagus, tidak ada kendala apapun ya. Hingga saat ini masih terkendala dengan audionya yang nggak keluar dari Bu Lina ke kita. Apakah Bu Lina mendengar kita? Kita juga tidak tahu nih. Bu Lina? Halo Bu Lina? Halo Bu Lina? Bu Lina? Nah, Bu Lina nggak bisa mendengarkan Bu Lina ya. Halo Bu Lina? Berarti Bu Lina tidak bisa mendengarkan suara kita nih. Ini kendalanya ya. Ya mudah-mudahan. Ya. Halo Bu Lina? Ke PC-nya audionya aja ya nih yang menjadi kendala. Untuk visual bagus ya. Masih Bu Lina bisa melihat kita. Kita pun bisa, tapi untuk kita lihat Bu Lina agak tersendat-sendat nih, mungkin itu jadi kendala ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dikemukakan Bu Lina tadi menjadi motivasi bagi kita semua. Yang dari benang menjadi cuan. Kisah sukses Lina Rajut. Marlina Yanti, owner Marlina Rajut ini sudah dimulai sejak 2001. Ya mudah-mudahan ini terus bertahan. Bagi kita yang ingin UMKM ya bisa ya. Bu Lina sebagai motivasinya. Dan juga tadi Bu Lina belum menjawab karena tidak. Halo Bu Lina? Bu Lina? Halo? Ini apa menjadi gimana nih? Bu Pais dan Bu Andi ini tidak bisa kita komunikasi, sedang visualnya sangat bagus sekali ya. Apa yang menjadi kendala? Kita juga belum tahu apakah di link kita atau di link Bu Lina ya. Tapi untuk visual masih berjalan bagus sekali, tidak ada kendala. Halo Bu Lina, kita tidak bisa mendengar nih suara Bu Lina, ya. Bu Lina pun tidak bisa mendengar apa. Ini terkunci, tidak. Oh, tidak ya. Baik. Ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya, bisa komunikasi lagi. Dari awal sudah intent bagus, ya. Berjalan dengan baik komunikasi kita dalam UMKM. Oke, kita coba pendengar kita rehat sejenak sambil menunggu perbaikan ini jaringan mungkin ya, kami mohon maaf. Dan kita ke iklan-iklan yang mau lewat ya, ataupun satu lagu dulu ya sambil menunggu Ibu Lina ini.

Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan seluas lugas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke.
1: Kita sambung kembali sama Ibu Melina. Bu Melina?
2: Ya, halo. Ya,
1: kita sudah sambung, sempat terputus. Ya, kami mohon maaf juga untuk pendengar. Mungkin tadi ya ada yang belum terjawab, ini Ibu Melina ya. Untuk Pak Samion tadi, ini Bu Melina bisa merajut nih, apakah bisa sendiri ataukah belajar nih Bu?
2: Nah, dari awal mulanya belajar dulu sama ada kebetulan ada family yang memang merajut. Jadi saya waktu itu masih kuliah.
1: Di kuliah ya waktu itu.
2: Masih ya. Cuma kan belum ada ini, maksudnya belum ada sosial media yang mengajarkan tentang rajut-rajut yang memang kita mau. Kebetulan jadi karena memang ada minat, terus suka di apa? Saya lihat hasil-hasil rajutan yang beliau buat. Sangat unik karena dari benang bisa dirangkai jadi sesuatu yang beda. Dari situlah saya mulai merajut serut sampai sekarang.
1: Sampai sekarang gitu ya.
2: Sekarang.
1: Ya, dan ini apakah Ibu Melina bisa juga menerima untuk mengajarkan orang lain supaya bisa juga kayak Ibu Melina nih? Pertanyaan dari Pak Samion tadi.
2: Ya, bisa kalau ada yang memang hobinya merajut atau memang ada minat memang ada minat untuk merajut, bisa saya ajarkan atau bukan saya ajarkan, kita sama-sama belajar. Jadi mungkin sama-sama bisa mencoba sesuatu yang baru dari rajutan yang selama ini biasa saya buat, maksudnya cuma sekedar apa, jadi sesuatu yang dipajang di rumah tangga. Jadi kan kalau misalnya sama-sama kita belajar, bisa nanti apa kita buat di lingkungan hasil rajutan tempel di pohon gitu. Jadi unik.
1: Iya, unik ya. Karena ini merajut ini enggak semua orang bisa untuk merajut ya, karena ini ahli ya. Tidak semua bisa dan ini harus belajar kan. Ini kalau lama belajar untuk merajut ini berapa lama nih kira-kira bisa seseorang ini?
2: Tergantung dari keinginan orang tersebut. Bisa jadi cuma 3 hari atau semingguan. Jadi memang betul-betul diajarkan dari pegang benang, pegang bambu. Jadi menang betul-betul yang harus main tangan. Itulah yang main tangan, main. Memang hitungannya di tangan sama di mata.
1: Tangan sama mata ya.
2: Ada juga memang minat orang tersebut sangat tinggi, itu cepat kita bisa belajar.
1: Jadi dia main tangan mata harus cepat gitu ya?
2: Main tangan main mata.
1: Iya harus cepat ya. Kalau lambat nggak bisa dia kan? Karena harus dua-duanya aktif ya. Sehingga kelancaran merajut itu bisa terasa dengan baik dan hasil rajutannya pun mempunyai daya nilai begitu Ibu Merlina ya? Baik, ini mungkin ada penelpon yang ingin bergabung. Kita masih ada waktu 0811-688-9697. Kami buka, ada Bu Merlina Yati selaku owner Merlina Rajut yang ada di Melaba Aceh Barat. Ini sejak 2001 Bu Merlina sudah memulai usaha rajut dengan dari benang menjadi cuan ya, kisah sukses Lina Rajut. Mudah-mudahan dari pendengar yang mendengarkan ini bisa terinspirasi menjadi satu kegiatan ini, merajut, hobi merajut dapat menghasilkan uang ya. Karena hobi merajut ini harus sabar dia. Mata dengan tangan kalau kita mulai harus cepat. Kalau lama tidak bisa dia ya. Tidak bisa semua orang datang-datang tiba-tiba merajut, tidak bisa. Dia harus penuh seni, penuh dengan kreativitas tangan ya. Kreativitas tangan kita itu terlatih, itulah merajut. Ya, kadang merajut dia kayak kalau di merajut kain beda sama merajut jala ya, itu ada dua. Kalau merajut Dia ada kain borketnya bordir, beda lagi dengan merajut jalak. Itu tidak, ini tidak sesusah merajut daripada kain-kain kayak digambar di audio visual Ibu Melina ya. Ada yang sudah masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa nih?
2: Bapak
1: Budi Kawai. Silakan Pak Budi. Silakan.
2: Ibu mana yang menariknya?
1: Iya, Bu. Pak Budi, silakan Pak Budi.
0: Iya, saya nonton dari YouTube nih. Ini menarik sekali nih untuk program UMK Bicara ini.
1: Iya. Silakan Pak Budi.
0: Nah, ini kan kalau rajut katanya kan identik sama perempuan. Apakah laki-laki ini bisa juga, Bu, merajut, Bu? Nah. Karena kalau di luar negeri itu kayaknya kegiatan merajut tuh bebas, boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kita di Aceh kayaknya masih jarang ini dilakukan sama laki-laki ya, Ibu ya, seperti itu ya. Tapi apakah boleh ini, Bu, kalau untuk laki-laki melakukan hobi merajut juga?
1: Iya, boleh enggak kita jawab. Itu aja Pak Budi ya.
0: Iya, makasih.
1: Oke, makasih. Waalaikumsalam, Pak Budi Kawai. Ini sudah masuk kembali, Bu Lina. Laki-laki boleh enggak merajut? Kalau di Aceh Barat, di Aceh ini ada enggak, Bu?
2: Sebenarnya merajut itu bisa dilakukan sama semua orang. Cuma kita kalau di Aceh ini kan tabu kalau laki-laki merajut. Nah, ya, ada hasil rajutan yang memang untuk laki-laki seperti peci. Kan bapak-bapak, kalau memang bapak-bapak boleh, anak muda boleh, yang memang hobinya, jangan hobi lah, sukanya sukanya benang rajutan, jadi bisa mulai merajut dari YouTube, dari siapa yang memang bisa merajut diajarkan langsung. Karena merajut itu nggak susah, sebenarnya nggak susah, cuma benang sama jarum aja dikait-kaitkan, jadi hasil yang kita inginkan nggak susah, sebenarnya nggak susah sebenarnya. Bapak-bapak bisa kalau memang mau, terus kan hasil yang biasanya kalau bapak-bapak merajut itu lebih teliti, mungkin masuk ada yang memang hasilnya yang dia inginkan seperti dia buat ci untuk diri pertama dulu kan. Nah, jadi mungkin memang betul-betul dia ada kreasi baru dari satu benang bisa dikombinasikan dengan dua benang, tiga benang. Tidak masalah kalau kita memang ada bapak-bapak atau anak-anak muda yang memang suka merajut.
1: Dia kalau kombinasinya itu berapa warna benang biasanya? Satu, dua, tergantung pesanan atau bagaimana?
2: Pesanannya. Kalau misalnya ada yang suka tiga campur tiga warna benang, ada lima warna benang.
1: Ada tiga benang, empat benang. Warnanya pun terserah tergantung yang permintaannya gitu Bu Lina ya. Iya baik. Ya Bu Lina dan pendengar yang ingin bergabung kembali nanti kita di 3:15 ya, 15:39 lah. Kita akan tutup karena kemenang adzan asar ini masih kita bincang-bincang lagi bersama Bu Lina. Memang menarik nggak habis kalau kita bahas merajut. Ini kalau Bu Lina tidak ada pakai mesin, pakai tangan ya Bu ya?
2: Pakai tangan, pakai jarum.
1: Pakai jarum, dia tidak menggunakan mesin ya. Jarumnya itu jarum besar, sedang yang dipakai.
2: Jarumnya ada macam-macam ukuran, tergantung benang yang kita pakai.
1: Tergantung benang yang dipakai ya. Besar jarumnya tergantung ukuran benang yang dipakai. Itu jenis benang, benang-benangnya termasuk benang wol juga, benang apa? Dia benang-benang rajut.
2: Ada macam-macam.
1: Macam-macam ya. Macam-macam.
2: Ada benang ini kan benang polyester itu sejenis benang karet, tapi dia karet, macam-macam benang, tergantung hasil yang mau kita rajut. Taplak lain lagi benang, peci lain benang. Gak
1: sama dia ya. Dia benangnya.
2: Kalau sudah suka kerajutan, memang sudah menjiwai. Boleh, nanti kapan-kapan boleh ke tempat saya.
1: Iya, untuk melihat bagaimana ya cara merajut ya.
2: Boleh, boleh.
1: Tapi pada intinya penuh kesabaran, penuh ketekunan itu kunci utamanya. Karena sabar ya kalau merajut ya. Tidak bisa.
2: Ada apa? Ya. Salah kita lagi, salah hitungan kita tarik lagi benangnya.
1: Iya. Setelah hitungan tarik lagi gitu ya, sehingga hasilnya lebih optimal di saat satu hasil rajutan itu yang terbaik gitu ya, penuh seni ya, penuh keindahan gitu ya. Ini teknik-teknik ukirannya juga pesanan atau kita sendiri yang menentukan ini Bu?
2: Sesuai pesanan. Sekarang jadi kalau misalnya ada yang minta motif bunga, kita buatkan motif. Kalau misalnya motifnya anggur atau sekedar apa kotak-kotak gitu, jadi sesuai pesanan motif yang diminta.
1: Baik, Bu Lina, mengingat kumandang azan asyar sebentar lagi pukul 15.41, kita cukupkan closing apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan kepada pendengar. Silakan, Ibu.
2: Baik, selama ini rajutan belum banyak dikenal dari semua kalangan. Jadi saya meminta dari pemerintah kendala dari yang pemasaran ataupun dana. Saya mengharapkan pemerintah melihat UMKM rajut ini sebagai suatu hal yang harus yang bisa dikembangkan. Karena kan di sekolah-sekolah bisa dipublikasikan rajut atau diajarkan rajut, jadi rame yang bisa menikmati hasil rajutan ini dari tangan sendiri. Semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan kami-kami perajut ini, lebih dikembangkan lagi pemasaran rajut-rajut ini. Jadi mudah-mudahan lebih berkembang ke depan.
1: Baik, terima kasih Bu Lina sudah bersama kami. Semoga saja sukses selalu dan hasilnya memuaskan dan juga dapat kemajuan yang luar biasa Bu Lina ya. Baik Bu Lina, kita cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu pendengar tadi Bu Lina, kita cukupkan di sini dalam dialog UMKM. Kita kembali kumandangkan azan asar untuk Abdia pukul 15.38 menit. Untuk Aceh Jaya, kumandang azan asar berkumandang pada pukul 15.43 menit. Sedangkan di Nagan Raya, azan kumandang asar berkumandang pada pukul 15.40 menit. Pulau Sembulu pukul 15.38 menit. Selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit. Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
2: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
1: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya, Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

informasi dari RRI.co.id, kami sampaikan 2026 warga Melabuh minum kopi Kop, target rekor Muri naik jadi rekor dunia. Bupati Tirmizi jep kopi Kop jadi kado HUT Melabuh ke-438, antusiasme warga dan seluruh OPD luar biasa. Dikatakan dalam acara HUT Melabuh ini, jadi cara minum itu pun sesuai angka tahun, meminum kopi Kop serentak sambil berjongkok. Cara meminum mengikuti adab Islam yang tidak menganjurkan minum sambil berdiri. Tradisi khas Aceh Barat yang semula ditargetkan meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia Muri ini akhirnya dinyatakan layak menyandang rekor dunia untuk sajian kopi Kop terbanyak. Kegiatan bertajuk Jeep Kopi Kop digelar pemerintah Aceh Barat untuk memperingati HUT Melabuh ke-438 dengan tema Aceh Barat Mesaho Tapuo Budaya Bangsa. Ribuan warga jajaran Forkopimda dan seluruh organisasi perangkat daerah OPD hadir dan berpartisipasi. Antusiasme mereka menjadikan acara ini salah satu puncak perayaan HUT Melabuh tahun ini. Dari target rekor Muri ditetapkan rekor dunia, Direktur Operasional Muri Awan Rahargo menyampaikan di lokasi bahwa Kopi Kop layak didorong menjadi rekor dunia. Menurutnya tradisi minum kopi dengan gelas terbalik ini berasal dari Melabuh dan belum ditemukan di kawasan Asia Tenggara maupun Eropa. Piagam dan medali penghargaan kemudian diserahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat di penghujung rangkaian HUT Melabuh. Bupati perkenalkan kopi Kop ke Indonesia dan dunia, Bupati Tirmizi bersama Wakil Bupati Said Padel menikmati sajian kopi Kop bersama ribuan warga. Tirmizi menjelaskan jumlah peserta sengaja disesuaikan dengan tahun 2026. Sajian yang disiapkan melebihi jumlah peserta karena sebagian warga menambah hingga 2 atau 3 kali. Tujuan ini, kata Tirmizi, adalah memperkenalkan kopi Kop kepada Indonesia dan dunia agar menarik wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Barat, yang juga menghimbau masyarakat tetap bijak dalam mengkonsumsi kopi demi kesehatan. Kadinkes Aceh Barat, rekor ini lahir dari kolaborasi Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat sekaligus penanggung jawab Jeep Kopi Kop, Evi Darni Eskep, MMKM, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Peserta rakor ditata mengikuti tali yang dibentuk menjadi angka 438 sesuai usia kota Melabuh. Epi mengatakan lebih lanjut, kolaborasi ini tiga pihak ini tidak mungkin rakor ini terpecahkan. Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab dan juga Dinas Pendidikan dan dinas lain ini menjadi kolaborasi, jelas Epi Darni. Dan itulah pendengar, satu informasi dari RRI.co.id yang telah kami sampaikan ini dari pemerintah Aceh Barat dalam HUT Melabuh 2006, warga Melabuh minum kopi Kop, target rakor Muri naik jadi rakor dunia. Dan nanti tepat pukul 17 kita akan mengikuti lintas Kordun Sontara 17, tetap bersama kami Pro 1 RRI Melabuh.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dan teraktual.
4: Mendengar, segera kita bergabung dengan Korwil Nusantara 17 untuk mengikuti berita lintas 17 Korwil Nusantara 17 dan selamat mendengarkan.
5: Penjuru Aceh.
6: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
7: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar lakukan penanganan krisis air bersih di Lepung. Berita lainnya, Kodam Iskandar Muda tingkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh melakukan penanganan terhadap krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lepung. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intake air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
2: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung. Dan sudah 2 minggu terakhir mereka putus air. Makanya kita tinjau pertama dengan PU, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya, supaya air itu tidak terputus dalam masyarakat. Jadi ini merupakan penampungan intake-nya dan airnya cukup jernih. Jadi ini merupakan sumber kehidupan di Lepung. Maka kita lebih fokus nanti insya Allah, mudah-mudahan tahun 2027 ini akan dibendung Pak ya. Nah ini kita survei dulu.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap langkah penanganan dapat memulihkan pasokan air bersih sekaligus memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat Kecamatan Lepung dalam jangka panjang. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2026, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana. Hingga saat ini, TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat dalam rehabilitasi rumah serta lahan persawahan yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut terus bersiaga serta mendukung upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Aceh. Di tengah kesiapsiagaan tersebut, prajurit juga masih terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak.
4: Pasukan kita atau prajurit kita, Iskandar Muda, Laut, maupun yang ada di Lanut, terlibat sampai sekarang tahap rehab dan rekon. Kita ada Satgas jembatan. Ada 293 jembatan yang sudah kita bangun, baik itu beli, itu perintis maupun beton. Kita juga masih terlibat pembangunan baik yang rusak total ataupun rusak berat SD dan SMP.
3: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultra mikro. Berikut laporan kontributor RRI Putri Balkis.
5: Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultramikro Senin 12 Oktober 2026. Program ini menyasar ke 600 mustahik dengan bantuan sebesar 3 juta rupiah untuk setiap penerima. Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, M. Yusuf Al-Kardawi mengatakan, program ini bertujuan membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan, sekitar 14.000 masyarakat di Banda Aceh masih tergolong miskin. Pendaftaran dan pengumpulan berkas administrasi berlangsung selama 3 hari, mulai 12 hingga 14 Oktober dengan jadwal yang telah ditentukan untuk 9 kecamatan. Baitul Mal akan melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon penerima. Calon penerima juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, diantaranya bukan berasal dari keluarga ASN dan belum pernah menerima bantuan sebelumnya.
6: Kemudian bukan keluarga ASN dari Polri dan perangkat kampung dan belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh maupun bantuan Baitul Mal Kota Banda Aceh 2 tahun terakhir.
5: Salah seorang penerima bantuan, Syarifuddin, berharap program ini bisa terus berlanjut karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.
7: Ya memang kan kami kan ingin untuk membantu ke depan, daripada membantu kan untuk penambahan modal usaha kan.
8: Berarti harapannya semoga juga ya, ini terus berlanjut.
7: Terus berlanjut.
5: Dengan adanya program modal usaha dari Baitul Mal ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik agar usaha masyarakat semakin maju, perekonomian meningkat, dan para mustahik kedepannya bisa menjadi muzaki.
6: Sehingga harapannya usahanya bisa maju, bisa berkah, dan kelak suatu saat menjadi muzaki di Kota Banda Aceh.
5: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Creative Fest Day, kami ulangi, Creative Fest Day BSI dan RRI dorong UMKM serta hidupkan kembali Car Free Day Loksmawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kota Loksmawe A. Haris mengapresiasi Creative Fest Day hasil kolaborasi Bank Syariah Indonesia BSI dan RRI Loksmawe. Kegiatan ini dinilai menjadi wadah kreativitas masyarakat, pengembangan UMKM, olahraga dan hiburan. A. Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sekaligus mendorong pelaku usaha dan sponsor bergabung dalam kolaborasi serupa.
2: Saya pribadi sangat senang ya, artinya ada kreativitas yang baik olahraga dan lain-lain kegiatan hiburan dan ini itu yang merupakan event baru bagi kita Loksmawe yang bagi masyarakat juga bisa hadir di sini. Di samping olahraganya ada UMKM-nya, belanjanya dan juga ada hiburannya. Jadi kami sangat menyambut baik program dari pemerintah Kota Loksmawe.
1: Sementara itu, area manager BSI area Loksmawe Toto Sudiarto mengatakan Creative Fest Day direncanakan berlangsung setiap bulan pada minggu kedua. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali Car Free Day di Loksmawe dan memeriahkan Ahad Festival di depan Islamic Center kemarin.
3: Ya, insya Allah sih acara Creative Fest Day ini akan kita adakan setiap bulan. Setiap bulan, di minggu kedua, di hari Minggu. Ini memang kita adakan tadinya untuk membayangi acara Car Free Day. Acara Car Free Day, supaya Car Free Day di Kota Loksmawe ini aktif kembali. Terus kemudian bisa memeriahkan lagi acara Ahad Festival di depan Islamic Center ini. Jadi kita harapkan masyarakat kalau berkenan ingin join, atau instansi ataupun tenan lain yang ingin join dengan kami, kami persilahkan.
1: Totok menyebutkan, masyarakat dan pelaku UMKM dapat bergabung secara gratis. BSI juga mendorong penggunaan QRIS untuk transaksi non-tunai, serta membuka peluang layanan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Kimia Farma dan pembiayaan kendaraan melalui Mandiri Utama Finance. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat aksi Kopi Cup sebanyak 2026 gelas. Berikut laporan Anwar Yunus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Cup Kopi Cup atau Minum Kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabu di lapangan Teuku Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN, dan masyarakat umum. Para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabu. Direktur Operasional MURI, Awan Rohargo, menyampaikan, Jeep Kopi merupakan identitas dan ikon pariwisata daerah yang sangat khas. Menurutnya, minum kopi bukan sekedar kegiatan mengonsumsi minuman, melainkan bagian erat dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai sarana berkumpul, mempererat silaturahmi, dan berinteraksi sosial.
2: Ini hanya berasal dari Kota Melabu. Kopi Cup tidak ada di bahkan di negara di kawasan Asia Tenggara ataupun juga di Eropa. Oleh karenanya kami yakini harusnya ini bukan rekor Indonesia atau nasional, tapi harusnya rekor dunia.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMF menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan kegiatan ini untuk memperkenalkan Kopi Cup, minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
3: Kopi Cup itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor MURI, tapi yang jauh lebih penting, memperkenalkan Kopi Cup kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari Kopi Cup. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan Kopi Cup.
1: Salah seorang peracik Kopi Cup, Rahmat Nuriza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabu.
4: Mengukir sejarah di Bumi Tikumar, karena kita memang ciri khasnya Kopi Cup, itu selahir dari...
5: Ya, untuk BSI ke-8 ini sudah hampir ya, membentuk.
4: Saya tahu bahwa...
5: BSI ke-8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
6: Amat berapa menyediakan ini tadi?
5: Ini hampir membentuk, BSI angka 4 juga ini hampir membentuk, semuanya berdiri.
1: Kopi Cup telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabu. Anwar Yunus melaporkan.
0: Perayaan HUT ke-438 Kota Melabu menjadi momentum bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
7: Perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-438 Kota Melabu yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Hairuz Zadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang luas.
8: Kepada UMKM ini merupakan satu ajang event untuk bisa mempromosikan usaha-usaha UMKM sehingga nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Kemudian dengan ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal ke luar dan dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

0: jualan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat semakin berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzat Tunisa, melaporkan.
1: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini gelar pelatihan ke masyarakat di sektor industri kecil dan menengah sebagai upaya penumbuhan dan pengembangan wirausaha di Kabupaten Nagan Raya. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
2: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi 7 DPR RI menggelar kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di sektor industri kecil dan menengah IKM. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis, memperbaiki kualitas produksi dan memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan industri. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini mengatakan, melalui kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pembekalan mengenai ketentuan dan regulasi industri, tata kelola usaha, serta cara menjalankan proses produksi yang baik agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing.
3: Kegiatannya adalah bimbingan teknis ya, teknis terhadap wirausaha untuk yang bergerak di bidang industri kecil menengah ya, ada di mata saya khususnya diberikan pelatihan oleh kementerian Republik Indonesia. Kemudian didampingi oleh kami komisi untuk mengawasi kegiatan itu.
2: Sementara itu, Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Niwayan Yuni Widianti mengatakan kegiatan pelatihan tersebut mencakup 6 bidang pelatihan yaitu pembuatan furnitur bambu, perbengkelan las, pengolahan pupuk organik, percetakan atau sablon kain, servis sepeda motor, serta pembuatan paving block.
4: Harapannya diberikan dulu, nanti kita pantau lagi setelah berjalan, nanti tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan lain. Kolaborasi kami dengan Komisi 7 dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti usaha dari pelaku industri kecil.
2: Pelaksanaan BIMTEK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus menumbuhkan wirausaha baru di sektor industri kecil. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan sesuai bidang usaha sehingga para peserta diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah secara perlahan mulai bangkit pasca bencana. Pesona Danau Lutawar kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Nabila Putri Salwa.
1: Pesona alam Takengon, Aceh Tengah, kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung setelah sempat terdampak bencana. Udara sejuk, panorama Danau Lutawar, hingga deretan kafe tematik di tepi danau menjadi daya tarik bagi pengunjung. Perlahan, aktivitas pariwisata mulai bangkit. Pemulihan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah akses wisatawan sekaligus menghidupkan kembali destinasi yang sempat mengalami penurunan kunjungan. Salah satu destinasi yang menawarkan suasana alam khas Gayo adalah Jiva Homestay di Kecamatan Bintang, berada di tepi Danau Lutawar. Tempat ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Pengurus Jiva Homestay, Sumitra Loren, mengatakan jumlah wisatawan sempat menurun setelah bencana. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kunjungan mulai menunjukkan peningkatan secara bertahap.
2: Perubahan pastinya ada, tapi nggak terlalu signifikan sekali. Sebelum bencana itu mungkin ramenya ya meledak kayak gitu kan, tapi setelah bencana mungkin ada

0: sedikit penurunan, tapi kita perlahan-lahan mulai bangkit. Ada peningkatan lah, bertahap. Kalau harapan kedepannya untuk wisata Cina, yeah, ya semoga dinas pariwisata kita bisa mengembangkan lagi kepercayaan dari luar. Jadi kita bisa jadi nomor satu lah di Aceh Tengah, di Aceh, di Provinsi Aceh.
1: Sumitra juga berharap pemerintah maupun pihak terkait lainnya dapat terus mengembangkan sektor pariwisata serta memulihkan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Aceh Tengah. Bangkitnya pariwisata diharapkan tidak hanya mengembalikan daya tarik Takengon sebagai tujuan wisata, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat lokal yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
2: Wujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat. Kapolres Bener Meriah turun langsung atur lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
3: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi KBO Satlantas Kasih Propam serta personel Polres Bener Meriah turun langsung melaksanakan kegiatan Strong Point pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres turut mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah hukum Polres Bener Meriah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan para pelajar agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun menyeberang jalan.
4: Manapun, jarak jauh, jarak dekat, tetap menggunakan helm ya, Bung, ya. Umurnya berapa? 15. Kan itu belum bisa bawa motor, belum boleh bawa motor. Ya kan? Tetap helm lagi. Mana dong, Pak Polisnya? Hah? Ya kan? Mau ke mana nih?
5: Mau pulang.
4: Mau pulang? Dari mana?
5: Dari pondok.
4: Dari pondok. Sekolah? Berapa?
5: Sepi.
4: Bagus kan, tak jatuh-jatuh aja sama orang tua, kan? Jadi kamarnya jatuh lagi. Kali ini Pak Polisi maafin ya, tapi lain kali jangan kayak gini ya, Dik ya. Kita ketemu lagi nih, saya tanda ini Pak Komornya, Dik. Ya, kalau cari adik yang masih bandel, masih juga tetap gak mau aturan, hilang kan.
3: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus komitmen Polres Bener Meriah dalam memberikan pelayanan yang humanis demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umrah bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus memantau dan mengevaluasi kondisi kesehatan calon jemaah haji. Dari 34 calon jemaah yang telah diperiksa, 32 diantaranya sudah memiliki hasil istitah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus melakukan pemantauan dan evaluasi kesehatan calon jamaah haji. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jamaah memenuhi persyaratan istita'ah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sebanyak 32 dari 34 calon jamaah haji Kota Sabang telah memiliki hasil istita'ah kesehatan. Sementara itu, 2 calon jamaah lain yang masih menjalani evaluasi kesehatan karena mengalami hipertensi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang, Haji Ghazali, mengatakan hasil istita'ah menjadi salah satu syarat penting dalam proses pelunasan biaya haji. Kedua calon jamaah yang belum memenuhi persyaratan kesehatan masih mendapatkan pendampingan dan pengawasan tenaga kesehatan untuk memperbaiki kondisi tekanan darah.
2: Nah, jadi proses istita'ah sekarang memang ini ketat, tapi memang kita tetap dalam suasana bagaimana jamaah ini, bahwa kesehatan itu sesuatu yang penting. Penting artinya apa? Kalau mereka enggak sehat, di kendala pertama mereka enggak bisa melunasi. Meskipun mereka mampu dari segi uang, tapi dianggap tidak mampu dari segi fisik ataupun kesehatan. Karena istita'ah ini bukan hanya istita'ah mampu dalam uang ataupun keadaan, tapi juga fisiknya nggak mampu, ya berarti nggak mampu.
1: Ia menjelaskan calon jamaah yang belum memenuhi istita'ah pada tahap pertama masih berpeluang mengikuti pelunasan pada tahap berikutnya apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan. Selain itu, terdapat calon jamaah yang berdomisili di luar daerah dan telah menjalani pemeriksaan di tempat masing-masing, tetapi hasilnya masih menunggu pembaruan data dalam sistem. Sementara itu, tim kesehatan Dinkes Kota Sabang Dr. Jevo Rifan Sandikta menjelaskan 2 calon jamaah yang mengalami hipertensi masih berpeluang memenuhi istita'ah melalui evaluasi dan upaya perbaikan kondisi kesehatan. Pemeriksaan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan kesiapan fisik jamaah menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Namun juga kami mengharapkan kepada calon jamaah haji juga bisa agar menjaga kesehatannya, karena jangka waktu keberangkatan kan tidak langsung, karena butuh waktu 8 bulan setelah kami lakukan pemeriksaan fisik ini. Maka dari itu kami menghimbau untuk para calon jamaah haji agar bisa menjaga, walaupun sudah dikatakan istita'ah, tapi tetap menjaga kebugaran fisiknya. Itu yang paling utama yang kami harapkan dari tim Dinas Kesehatan Kota Sabang.
1: Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang akan terus memantau kondisi calon jamaah haji hingga menjelang keberangkatan. Jamaah diharapkan menjaga kesehatan secara konsisten agar siap menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Koril 17, Banda Aceh.

Pendengar sekian Lintas 17 dari Kolonel Sentara 17 sudah kita ikuti bersama di sore hari ini. Semoga informasi-informasi yang disajikan dapat menjadi inspirasi, menjadi ilmu pengetahuan dan inspirasi kita bersama. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjalluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di sore yang berbahagia ini? Cuacanya lagi sedang baik-baik ya. Mudah-mudahan hingga pagi suasana tetap damai dan tidak kurang satu apapun, kita dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan nanti pada pukul 18.26 kita akan azan kumandang azan maghrib untuk wilayah barat selatan Aceh. Untuk kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 18.26. Kemudian untuk abdiah kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 18.28. Sedangkan untuk wilayah Nagan Raya, azan kumandang maghrib berkumandang pada pukul 18.26. Untuk Pulau Simulu di Sinabang, azan maghrib berkumandang pada pukul 18.26. Dan tetap bersama kami dengan lagu-lagu religi.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel

Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Apa kabar Anda di sore hari ini yang senang? Sangat cerah ya di sore hari ini. Kelihatan nih mentari lagi mau sunset ya. Sebentar lagi terbenam. Ya mudah-mudahan Anda tetap terhibur, tetap semangat bersama kami. Dan nanti akan kami hadirkan azan kumandang maghrib sebentar lagi. Dan bagi Anda yang sedang pulang dari tempat tugas, ya selamat. Ibu Stami dari Sapo PP ya, Bu Stami ya. Selamat. Nggak piket nih, udah lepas Bu Stami ya. Ya semoga saja nanti sampai ke tempat tujuan selamat. Dan bagi pendengar lain juga yang sedang menuju ke tempat kediamannya di sore hari ini, semoga saja selamat sampai ke tempat tujuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, saatnya kita kumandang azan maghrib kumandang oleh Barat Selatan Aceh. Selamat menunaikan sholat ibadah maghrib. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio.
2: Pengasahannya kita SCT, ikuti Bunda Sentral dari Jakarta. Dan Anda tetap bersama kami dan saya di sini Johnny Rusa pamit mundur dan nanti ada rekan kami akan temani Anda. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Benar inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutlah. Penanganan karhutlah masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penambah personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang suatu waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
16: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
18: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang, bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
16: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
19: Ini kami balita rawan gizi.
20: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
21: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
20: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
22: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
23: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
22: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
24: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu.

0: Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
3: MP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot.
6: Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini, biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
7: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
8: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97 MHz Pro1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 12 malam nanti. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini baru saja tadinya kita ikuti warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini Fadil akan memandu ruang dengar Anda dan juga menemani ruang dengar Anda dengan serangkaian program yang seperti biasa yang telah kami siapkan di kesempatan malam hari ini dan juga beragam lagu-lagu pilihan. Telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama Fadil hingga ke pukul 12 malam nanti. Fadil ucapkan di kesempatan malam hari ini, selamat malam, selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi. Dan di kesempatan malam hari ini, Fadil dapat juga menginformasikan tepat pada pukul 19:35 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, Fadil juga ingin menyapa bagi seluruh warga Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan, dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Selamat malam, selamat menikmati siaran kami di kesempatan malam hari ini bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 malam nanti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihat.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Seribu orang tua bisa bermimpi. Satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.
0: Dalam surat 35, Fatir, ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini?"
3: Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi. Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju? Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. Terima kasih, ibu. Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya. Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah. Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah? Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu. Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: ...97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97.7 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya Fadil kembali mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk warga Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang dicita-citakan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan program musik dan informasi hingga ke pukul 9 nanti. Dan sejumlah lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu malam Senin Anda bersama kami di program Masa Terer Melabuhkan Al Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ada Sumpah dan Cinta Matiku, Niji, yang di-cover oleh Timeless Music dan juga Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Dan malam hari ini Fadil telah siapkan beberapa lagu-lagu cover pilihan ya, karena memang sembari nantinya tepat pada pukul 9 kita akan bergabung bersama program Ruang Rindu. Nah, malam hari ini dalam program Musik dan Informasi, sudah Fadil siapkan beberapa lagu-lagu cover untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh. Semoga terhibur dan tetap mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi.
1: Kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Juga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Juga takut gempa.
1: Oh, coba

0: yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Budi, ku isap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Ku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Yuk,
2: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Saya Aldo, seorang pria sederhana berusia 30 tahun dan bekerja sebagai ojek online. Sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 1 tahun. Saya pun merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai seorang adik yang berkuliah di semester 3 di salah satu universitas di Kota Merauke. Sebagai tulang punggung keluarga, tentu saya harus bekerja keras sehingga kebutuhan kehidupan dapat tercukupi. Namun, tuntutan hidup yang semakin berat ini membuat saya terjebak dalam lingkaran setan.

0: capeknya minta ampun. Ya, halo Mi.
1: Iya, halo Papi. Papi, tadi Sinta adikmu datang ke rumah loh. Katanya sih sudah hubungi Papi berkali-kali, tapi nggak diangkat-angkat.
0: Iya, memang sengaja tidak saya angkat, Mi. Karena saya tahu apa yang mau dia sampaikan.
1: Jadi, apa Papi sudah tahu?
0: Iya, Mi. Dia mau bayar uang semester kuliahnya. Tapi belum ada, Mi. Bingung mau bilang apa ke Sinta.
1: Ya sudah, Pi. Nanti Mami yang jelaskan ke Sinta ya. Papi harus tetap semangat dong.
0: Iya, Mi. Terima kasih ya.
1: Papi jangan lupa makan ya.
0: Iya, Mi. Bagaimana saya bisa dapatkan uang dengan cepat, sedangkan tiap hari penghasilan saya segitu-gitu aja.
2: Lagi mikirin apa sih, Dok?
0: Kamu. Bingung bagaimana bisa dapatkan uang dengan cepat. Adik saya perlu uang secepatnya untuk bayar uang kuliah. Sedangkan sudah saya coba cari pinjaman ke saudara-saudara, teman-teman. Tapi ya, begitulah, tidak ada yang bisa bantu.
2: Sudah, tidak usah dipikirkan. Berapa yang kamu perlu?
0: Sekitar 3 juta lebih sih.
2: Pakai uangnya saya saja dulu.
0: Beneran nih, Rian?
2: Iya, kebetulan semalam saya baru saja menang.
0: Inilah awal mula saya masuk ke lingkaran setan dan terjerat dalam judi online, bahkan sampai dengan pinjaman online. Menang apa?
2: Main judi online. Nanti saya kasih tahu aplikasinya dan saya ajarin kamu bagaimana caranya.
0: Judi online? Bukannya itu bahaya karena berisiko?
2: Siapa bilang? Banyak kok yang menang besar. Buktinya saya ini. Coba aja sekali.
0: Tapi saya belum punya modal yang besar.
2: 50.000 atau 100.000 saja sudah cukup. Bisa langsung main. Ini saya ada main. Lihat nih. Main sambil ngobrol aja bisa menghasilkan cuan.
0: Tanpa pikir panjang lagi, saya menerimanya. Saya pun mencoba bermain judi online. Ya, awalnya menang. Namun, kelamaan

0: justru kalah bahkan terus-menerus. Dan untuk menutupi kekalahan dan juga kebutuhan sehari-hari, saya pun mulai meminjam uang secara online.
1: Loh, Papi nggak kerja nih?
2: Tidak, Mi. Lagi tidak enak badan nih.
1: Tapi Papi, beras di rumah kan habis.
2: Kamu ini bisa diam tidak sih? Kepala saya sakit. Tiap hari yang kamu bahas uang, uang, dan uang terus. Bosan.
1: Iya, tapi kan sudah saya sampaikan sama Papi dari kemarin.
2: Tapi-tapi apa? Sudah minggir sana.
0: Kehidupan saya semakin terpuruk. Hutang saya di mana-mana dan semakin banyak. Hingga suatu saat, semua diketahui oleh ibu dan juga Sinta adik saya.
1: Ibu, Sinta, mari masuk.
3: Nak, Aldo di mana?
1: Ada ibu, di kamar.
3: Sinta, panggil kakakmu.
1: Saya juga tidak mengerti. Kenapa sekarang Aldo berubah? Di rumah terus. Kerjanya cuma marah-marah. Saya juga terkadang gak kuat, Bu. Dengan tingkah laku dan kelakuannya Aldo.
4: Sabar, Kak, sabar.
1: Saya juga bingung, Ibu. Terkadang saya gak kuat dengan tingkah laku dan kelakuannya Aldo. Saya harus bagaimana?
4: Sini, Kak, biar Ola sama saya aja. Ola, sini ayo sama Unti. Ayo Ola sama Aunty sini yuk, cup cup cup cup, sayangnya Aunty.
1: Saya juga bingung, Ibu. Saya nggak kuat. Saya sudah nggak kuat lagi, Ibu.
2: Ibu, Kamila, kamu kenapa nangis?
3: Ibu mau kamu jujur.
2: Jujur apa, Bu?
3: Kamu ada pinjaman online.
2: Tidak ada, Bu. Siapa yang beritahu Ibu?
4: Sudahlah, Kak. Kakak jujur saja. Saya dan ibu sudah tahu. Awalnya saya mendapatkan WA. Saya tidak percaya. Tapi kok ini sudah berapa kali WA yang sama yang saya dapatkan. Dan kata-katanya itu loh, Kak, tidak mengenakan. Makanya saya langsung beritahu ibu dan langsung ke sini.
2: Saya?
1: Kamu pinjam uang itu untuk apa, Papi?
2: Saya?
1: Kamu gunakan untuk apa?
2: Saya
1: kenapa, Papi?
3: Sabar, Pamela. Kita dengar dulu penjelasan dari Aldo. Coba, Nak, kamu jelaskan. Ibu tidak mau kamu berbohong atau menutupi sesuatu.
0: Dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau, saya pun menceritakan semuanya. Mulai dari diperkenalkan aplikasi judi online oleh Rian, sampai kalah terus-menerus, dan meminjam uang secara online.
2: Bu, Pamela, Sinta, saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi.
3: Semuanya sudah terlanjur, Nak. Sekarang yang terpenting, kamu harus benar-benar bertobat. Ingat, anak kamu masih kecil, masih perlu biaya. Kamu punya tanggung jawab yang besar.
2: Iya, Bu. Aldo benar-benar menyesal.
3: Kamu janji ya, tidak akan begitu lagi. Jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan cepat. Masalah hutang kamu, nanti ibu bantu dengan menjual sawah warisan ayah kamu.
2: Tapi, Bu...
4: Sudah, Kak. Ini sudah menjadi keputusan saya dan ibu. Kami sudah berunding di rumah sebelum kesini. Selama ini juga, Kak Aldo sudah banyak membantu, kan?
2: Sinta, ibu... Terima kasih ya, Pamela. Maafkan selama ini saya.
1: Sudahlah, Papi. Sekarang yang terpenting, Papi harus fokus dengan pekerjaan yang ada ya.
2: Iya, Mi. Terima kasih ya.
3: Iya, Nak. Kamu harus bertanggung jawab dengan keluargamu.
2: Saya benar-benar bodoh. Jeratan digital ini judi online dan pinjaman online ini sangat-sangat merusak kehidupan kita.
5: Eko berperan sebagai Aldo. Deci berperan sebagai Pamela. Rian diperankan oleh Aviero. Sinta diperankan oleh Henny. Dan Rina bermain sebagai Ibu Ayah. Jerat Digital, persembahan Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Ada Pance S. Mondang di saat kau harus memilih yang di-cover oleh Martin di kesempatan malam hari ini. Dan juga beberapa lagu-lagu pilihan Fadil telah siapkan untuk hingga ke pukul 9 nanti. Sebenarnya nantinya kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
0: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program musik dan informasi di malam hari ini. Dan setelah ini nantinya kita akan hadirkan Noah dengan Tak Lagi Sama, dan juga dengan Judika Sampai Kau Jadi Milikku. Dan nantinya tepat pada pukul 9 kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan dua lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Kanal Inspirasi.

Bustami di Kedai Tanjung di kesempatan malam Bungong Tanjung ya, maksud kami di kesempatan malam hari ini di Desa Beregang. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan siaran kami yang sedang duduk bareng bersama keluarga. Selamat malam untuk mendengarkan siaran kami di program Satu Hari Melabuhkan Hal Inspirasi.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya dengan lagu dari Republik Aku dan Perasaan ini, maka berakhir pula untuk program musik dan informasi. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, bagi para pendengar yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, nantinya Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di 0811-688-9697, ataupun nantinya Anda juga bisa bergabung melalui nomor telepon di 0812 7913 4007. Dan di kesempatan malam hari ini, Fadil ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi. Dan juga Fadil mengucapkan kembali untuk menyapa bagi warga di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan, dan Kabupaten Semulu di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat menikmati siaran kami di frekuensi 97 MHz. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan bergabung bersama para pendengar kita yang telah terhubung melalui layanan telepon kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Mungkin nanti bagi para pendengar yang belum bisa terkoneksi dengan baik di kesempatan malam hari ini, Anda bisa terhubung kembali di nomor telepon kami di 0811-688-9697. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mak Tengoh malam hari ini, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat Mak Tengoh. Cuaca di Sama Tiga aman Mak Tengoh?
1: Aman, sehat cuacanya.
0: Sehat cuacanya malam hari ini ya?
1: Iya.
0: Iya, langsung saja Mak Tengoh, malam hari ini mau diputarin lagu apa nih Mak Tengoh dalam program Ruang Rindu?
1: Lagunya jangan pernah diragukan ya.
0: Jangan pernah diragukan ya.
1: Iya.
0: Diragukan. Bentar Fadil cek terlebih dahulu Mak Tengoh. Itu ada dari Meriam Belina ya.
1: Iya betul.
0: Silakan salam-salamnya Mak Tengoh.
1: Salamnya Mbak Bulini, buat Kak Ida, Bu Dini, Mbak Kibasi Aceh, Mama Rena juga, Pak Odon, Eka. Buat semua-semuanya yang dengar hari ini. Buat Fadil juga, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih Mak Tengoh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Sama Tiga yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini ya, dengan lagunya Meriam Belina, Jangan Pernah Diragukan. Nah, ini bagi para pendengar yang ingin bergabung, Fadil akan terima kembali penelpon di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Fadil, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ina, sehat?
2: Alhamdulillah kabar sehat, baik. Tadi
0: cuaca di Langung gimana malam hari ini Kak Ina?
2: Oh, cuaca di malam ini nggak nampak, kita kelihatan.
0: Masa nggak kelihatan?
2: Nah, malam.
0: Oh malam.
2: Ya, ya. Malam
0: kan? Nggak, kadang angin, ada angin dingin panas gitu ya?
2: Nggak, biasa aja.
0: Biasa aja ya.
2: Itu gimana, ada gerimis nggak?
0: Kalau di sini karena Fadil belum keluar dari studio nih, belum bisa.
2: Gitu. Oh tadi berarti datang tadi.
0: Enggak, masih aman terkendali Kak Ina.
2: Oh iya.
0: Kak Ina mau diputarin lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya. Lagu apa ya?
0: Ayo, lagu apa nih?
2: Iya, apa? Iklim ya.
0: Iklim.
2: Oh, iklim apa tuh? Suci dalam debu ya.
0: Iklim banyak, suci dalam debu, gerimis mengundang.
2: Oh. Selem ya. Gerimis mengundang kan?
0: Gerimis mengundang ya?
2: Selem kan?
0: Iklim kan. Itu
2: suci dalam debu ya.
0: Suci dalam debu boleh Fadil siapkan ya. Suci dalam debu.
2: Sudah jumpa kan semua debunya kan?
0: Sudah kita jumpai di simpang Jalan Abu Madinah nomor 1. silakan salam-salamnya ya. Kak Ina malam hari ini.
2: Salamnya buat Pak Odon, buat Eka, buat David Banyak Kodoy juga, buat Tiin, buat Malik supaya juga tebel. Terus buatnya Mak Seno, Kak Ida, Kak Endang. Terus buatnya apa? Bang Herman di Cawe 16 ya. Terus ada siapa lagi? Mirna, Mia, Mak Cik Masih Aceh, Kota Aspas Jambu, dan Fadil. Selamat malam, tugas sehat selalu.
0: Terima kasih Kak Ina.
2: Ya, tahu Pro 2 siapa?
0: Pro 2 ada Bang Hendy.
2: Hah?
0: Ada Hendy.
2: Assalamualaikum Pak Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dengan pilihan lagu Iklim Suci Dalam Debu. Kita angkat kembali para penelpon yang akan bergabung bersama kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Serak-serak basah nih suaranya nih Bang. Kenapa nih bisa serak nih? Kurang sehat Bang Odon malam hari ini?
3: Banyak beraton malam.
0: Bah, luar biasa. Hati-hati Bang, karena cuaca panas nih kan. Lagi ngumpul kah malam hari ini Bang Odon?
3: Ini lagi sendiri aja nih Bang, Bang Fadil.
0: Oh, lagi sendiri. Lagi sendirian ya, gak ada Bang Eka di situ ya?
3: Iya.
0: Bang Odon silakan, lagunya mau diputarin lagu apa nih?
3: Bayangan aja ya.
0: Bayangan?
3: Dari UKEM.
0: Bayangan
3: UKEM.
0: UKEM.
3: Ya.
0: UKEM, Fadil cek dulu ya.
3: Rock Legend.
0: Oh, UKEM. UKEM Bayangan ya.
3: Ya.
0: Silakan salam-salamnya Bang Odon malam hari ini.
3: Salamnya buat Bang Putra di Aceh Timur, buat Pak Kasiman, buat Mak Tengo, Kak Ida, Dina Caniago, Dina Lena, Mirna, Kak Ida, Bu Mia di Swadaya, buat Bu Didi, di mana saya nggak tahu ya, Didi, buat Mak Cik,
0: ya. Di Pasir Tengah ya?
3: Ya,
0: Pasir Aceh.
3: Pasir Aceh.
0: Pasir Aceh.
3: Buat semua-semua lah, Bang Fadil, tanpa terkecuali. Buat Bang Fadil, selamat bertugas, sehat selalu. Udah rezeki banyak umur.
0: Amin. Amin. Terima kasih Bang Odon.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kampung belakang Kak Ina di Langung dan juga Mak Tengoh. Sama di sama tiga yang malam hari ini telah bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada tiga lagu pilihan yang telah kita siapkan di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada tiga lagu pilihan yang tadinya telah Fadil hadirkan di ruang dengar Anda, Republik, maksud kami Meriam Belina, Iklim Suci Dalam Debu, dan You Came Dengan Bayangan. Dan di kesempatan malam hari ini, kita akan menunggu kembali bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di layanan telepon kami di 0811-6889-697. Kita akan terhubung kembali bersama para pendengar kita yang telah terkoneksi melalui layanan telepon kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Rahmat di Riau, sehat malam hari ini?
1: Sehat, sehat.
0: Gimana cuaca di Riau malam hari ini Pak Rahmat? Biasa kalau di Riau, cerah ya?
1: Riau ini agak cerah. Kan nampak bulannya.
0: Oh, nampak bulannya, berarti cerah ya Pak Rahmat ya? Pak Rahmat, malam hari ini mau diputarin lagu apa nih dalam program Ruang Rindu?
1: Lagu Ebi Sri Tonga ada. Ebi Sri Tonga.
0: Ebi Sri Tonga ya?
1: Edi Sri Tonga. Edi Sri Tonga.
0: Bentar ya Fadil, cek. Edi Sri Tonga dengan judul?
1: Judulnya cari sini situ, judul apa yang bagus? Udah lupa.
0: Udah lupa ya, Pak Rahmat ya. Oke, Pak Fadil siapin ya dengan judulnya Tangis dan Cinta ya.
1: Oke.
0: Silakan salam-salamnya Pak Rahmat.
1: Salamnya Pak Odon, Santai, Mak Cengo, Mak Cik di Aceh, Kak Ida, Kak Sana, Eca, Pak Endang, Bang Edi, nah itu aja yang bisa saya modal satu kan, lama-lama ngomong ya, kawan mau juga, ambil waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rahmat di Riau yang di kesempatan malam hari ini telah bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ida di malam hari ini, sehat?
2: Baik.
0: Cuaca di Senebu aman-aman ya Kak Ida ya?
2: Cerah
0: ya, Kak Ida malam hari ini mau diputerin. Terima kasih Kak Ida. Kak Ida malam hari ini mau Fadil putarin lagu apa nih?
2: Lagu apa itu? Datuk Ahmad Jais ya?
0: Ahmad Jais ya?
2: Ya, judulnya apa aja boleh ya.
0: Oke, yang penting lagunya dari Ahmad Jais ya?
2: Iya, enak ya.
0: Silakan Kak Ida untuk salam-salamnya.
2: Salamnya buat Pak Rahmat tadi, salam kenal, aja buat Bang Hai sama Tiga, buat Mak Tengok, buat Mirna, buat Pak Endang, buat Teodo, nama Eca, buat semua-semua ada, banyak, satu-satu.
0: Kalau satu-satu capek juga aja buat.
2: Ketuaan tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Buat Bung Fadil, semoga Bung Fadil sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak umur.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati jalan ya.
0: Terima kasih Kak Ida.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebu yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Fadil akan menunggu satu penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Putra di Langsa, luar biasa. Bagaimana kabar kota Langsa malam hari ini, Pak Putra?
3: Malam ini dingin.
0: Dingin ya? Hujan ya? Oh iya, kalau tidak salah.
3: Banjir cuaca.
0: Nah, itu dia baru saja.

0: Saya mau ditanyakan, karena memang kita sempat di scroll di beberapa media sosial, itu kalau nggak salah di Aceh Tamiang sudah mulai naik banjir ya?
1: Sampai ke asrama Kompi itu, di Kampung Baru.
0: Tapi di wilayah Pak Putra masih aman-aman ya Pak Putra kan?
1: Alhamdulillah aman.
0: Aman-aman, semoga kita dijauhkan oleh bencana ya di kesempatan malam. Amin, amin. Pak Putra, malam hari ini mau diputarin lagu apa nih Pak Putra?
1: Black Brothers.
0: Black Brother ya, judulnya?
1: Iya. Keroncong Gunung Siklok.
0: Keroncong
1: Gunung Siklok.
0: Oke, sudah Fadil siapkan, silakan salam-salamnya.
1: Salam untuk Pak Ciodon, Bung Eka, Pak Kasiman, Pak Rohimun, buat Mbak Mirna, Mbak Endang, semuanya lah.
0: Tanpa terkecuali ya. Terima kasih Pak Putra.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra di kesempatan malam hari ini. Fadil menyambung. Tapi tidak apa-apa untuk Pak Putra dan juga untuk warga kota Langsa. Semoga kita dijauhkan dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Ada tiga lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ada Edisi Litonga, Ahmad Jais dan juga Black Brother di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuhkan Al Inspirasi.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI melaporkan ala inspirasi. Ada Black Brother, Amajais, dan juga Edi Silitonga di kesempatan malam hari ini yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi para pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di kesempatan malam hari ini, nantinya Anda bisa terhubung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Kembali kita akan menyapa bagi para pendengar yang telah terhubung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Herman di KW16, sehat?
1: Kabar-kabar baik, sehat-sehat.
0: Sehat ya Pak Herman. Tapi
1: agak anunya dikit.
0: Apa itu yang dikit itu?
1: Capek di telepon, dari pertama masuk nggak angkat-angkat.
0: Waduh, lalu lintasnya padat Pak Herman malam hari ini ya?
1: Ya. Pertama tadi masuk tapi nggak ada angka.
0: Karena posisinya kita juga harus opening kan, kalau nggak opening karena, nanti gimana ya, gitu ya?
1: Ya mungkin karena ini, karena tetangga ya.
0: Karena tetangga jadi diangkatnya di akhir seperti itu ya?
1: Yang dari ini udah diangkat terus.
0: Nggak juga seperti itu Pak Herman ya.
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Herman di kesempatan malam hari ini.
1: Program rezeki.
0: Amin ya Allah. Ini Pak Herman mau Fadil putarin lagu apa nih?
1: Lagu Diana.
0: Diana ya? Itu Diana sahabat karibku.
1: Iya betul.
0: Betul ya. Diana dari Nia dan Niati ya.
1: Iya.
0: Silakan untuk salam-salamnya.
1: Kalau salam-salamnya, yang pertama yang teristimewa kepada Bung Penyar.
0: Terima kasih Pak Herman. Amin.
1: Yang selanjutnya, si Eka, Pak Odon, Lina Langu, Masih Aceh. Semua maya lah. Kalau kita sebut nanti lama kali marah orang lain nanti menunggu.
0: Luar biasa Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman di KW16 yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini ya, yang sudah menyapa kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, kan Fadil akan menunggu di kesempatan malam hari ini bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Ini tadinya telah ada satu lagu dari Pak Herman dengan judul Dia Sahabat Karibku. Nah, Fadil akan menunggu hingga ataupun ada lagu kira-kira yang bisa menemani bagi para pendengar yang malam hari ini ya. Fadil sudah siapkan nih, karena memang sebelum datang mengudara Fadil sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan di kesempatan malam hari ini yang bisa Fadil siapkan untuk bisa menemani ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini kita putarin lagu dari Pak Herman KW16, dan nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami, nantinya setelah ini Anda bisa bergabung dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadi yang kita hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program musik tradisional dan budaya. Sejumlah lagu-lagu setanah air tercinta telah Fadil siapkan untuk bisa menemani ya waktu ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini dalam program musik tradisional dan budaya dengan beragam lagu dari daerah setanah air tercinta.

0: 81 tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: Uhibbul Arabiyata. Saya cinta bahasa Arab. Program bahasa Arab merupakan wujud peran edukasi RRI Melabuh untuk publik dan masyarakat luas. Ikuti dan dengarkan pelajaran bahasa Arab setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat juga bertanya di line telepon dan WhatsApp di 0811-688-9697. Program Belajar Bahasa Arab RRI Melabuh akan diisi oleh narasumber pengajar ahli bahasa Arab dari Sekolah Tinggi Agama Islam, STAIN Tekudirunding, Melabuh.
1: Cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
2: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
3: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
4: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
3: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
4: Iya, Nak.
2: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warga.

0: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: Prusatu RRI Malabo menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Malabo menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Malabo.

0: sama Ebit Gadis juga ya.
1: Apa ini?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811 6889 697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik tradisional dan budaya. Dan di kesempatan malam hari ini untuk pengiring waktu istirahat Anda, di kesempatan malam hari ini Fadil telah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami hilang hingga penutup siaran di kesempatan malam hari ini di program Jazz Musik hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabu Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 yang bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Selamat bekerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo buka bajunya. Ayo serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis Qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis Qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di manapun Anda berada, baik pendengar yang ada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, selamat pagi untuk semuanya. Pendengar kita yang berada di Simelu, apa kabarnya? Juga pendengar kita di Nagan Raya, Abdia, Cijaya, juga Betung, Lenjalan, Gempang, Tutut, Sungai Mas, dan Calang juga, apa kabarnya? Tenom dan Panga juga masih banyak pendengar kita yang berada di kejauhan. Tanpa terkecuali, walaupun kami belum sempat menyapa satu persatu, intinya masih kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Nah, pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu pop religi sambil kita menanti sesaat lagi, yaitu Mutiara Pagi. Nanti kita akan merelay RRI Pro 1 Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman, dan namun kita masih menanti seperti biasa pendengar. Di samping itu masih kita melanjutkan mendengarkan lagu-lagu pop religi.

Banda Aceh serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta mana saja anda berada. Sambil kita berdiam i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qabdawi SHMH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahi wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurallillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, sambil kita beriktikaf di dalam masjid ini, marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Jamaah subuh yang berbahagia, iktikaf itu menurut sebuah riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari, seorang ahli psikiater di Universitas Indonesia. Beliau menyimpulkan orang yang sering iktikaf dalam masjid dan diniatkan iktikaf itu akan menjadikan dia kebal dari penyakit. Jadi membuat dia kebal terhadap segala penyakit. Semakin sering orang beriktikaf di dalam masjid, maka semakin kuat fisiknya, sehingga penyakit akan tidak mudah untuk menyerang orang tersebut. Pada subuh yang berbahagia ini, kita lanjut pelajaran kita, khalifah yang ke-8 dari khalifah Abbasiyah. Khalifah yang ke-8 ini merupakan putra dari khalifah-khalifah sebelumnya, khalifah ternama yaitu Harun Ar-Rasyid. Anak beliau dari istri yang lain, Al-Amin, kemudian dilanjutkan dengan Al-Ma'mun, ibunya dari Persia, Al-Amin ibunya dari Arab, marga Quraisy, suku Quraisy. Kemudian yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini adalah Al-Mu'tasim Billah, ibunya orang Ethiopia atau lebih dikenal dengan Afrika. Maka pemerintahan khalifah sebelumnya yaitu Al-Ma'mun lebih condong kepada orang Persia, di mana banyak kabinet di pemerintahannya digunakan orang-orang Persia. Berbeda dengan adiknya, yaitu khalifah Al-Mu'tasim Billah ini lebih banyak menggunakan pegawai negerinya, tentara dan polisinya orang-orang Turki. Bahkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang bernama Tadiyah Khulafa, sekitar 40 ribu pegawainya di Baghdad saja, di ibu kota pemerintahan Abbasiyah, itu orang Turki. Sehingga orang-orang Arab ini resistensi, orang-orang Arab ini tidak senang, karena beliau sendiri sebenarnya orang Arab, ibunya orang Afrika atau Ethiopia. Mu'tasim Billah, walaupun orang tuanya orang ahlu sunnah wal jamaah, beliau sama dengan abangnya Al-Ma'mun mengakui dan meyakini, bahkan memaksa penduduk Islam pada saat itu agar mengakui Al-Quran itu makhluk. Ini menunjukkan apa? Walaupun ayahnya orang baik, orang salih, belum tentu anaknya. Harun Ar-Rasyid orang yang mencintai ilmu, dan anaknya juga orang mencintai ilmu, lebih-lebih Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun, pada masa abang daripada khalifah Al-Mu'tasim Billah ini,
sebagaimana kita bahas sebuah yang lalu, setiap kitab atau buku yang ditulis oleh orang Islam yang berasal dari sumber Persia, Cina, India maupun Yunani akan dihargakan. Berapa berat buku tersebut, segitulah akan diadakan dengan emas. Bahkan guru, dosen atau orang-orang ilmuwan itu justru merupakan profesi yang prestis, yang sangat dihargai. Namun demikian berbeda dengan Al-Mu'tasim Billah. Walaupun beliau anak khalifah terkenal, abangnya juga demikian, tetapi beliau sendiri tidak bisa baca tulis. Anak urang cereng, anak urang hebat. Nah, rupanya dari sejak dahulu ada yang tidak bisa baca tulis. Tetapi beliau sangat berkarisma. Jadi dari sekian banyak anak Harun Ar-Rasyid, salah satunya beliau ini berkarisma tetapi tidak bisa baca tulis. Tapi mampu juga memimpin negara pada saat itu 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Ini apa maksudnya? Jangan kita anggap orang yang pinter, orang yang jenius secara intelektual mampu memimpin pemerintahan. Juga sebaliknya, orang yang tidak bisa baca tulis juga bisa memimpin negara. Walaupun kualifikasi atau kriteria pemimpin dalam Islam ini cacat. Tidak boleh pemimpin dalam Islam tidak bisa membaca. Walaupun Nabi kita sendiri ummi. Itu lain. Nabi lain dengan para umatnya. Zaman kita sekarang itu cukup banyak orang-orang kaya yang tidak bisa baca tulis, tapi dia bisa mengatur pemerintah. Saya punya kenalan orang paling kaya di sebuah wilayah di Pidie, mungkin termasuk ya 5 besar orang terkaya di Pidie, termasuk saya panggil paman ke beliau, tak bisa baca tulis. Kalau saya duduk sama beliau di mau telefon seseorang, dia panggil Yusuf. Kita telefon dia. Tapi begitu Aceh Aman dulu, Wali Nanggro pertama begitu pulang ke Sigli, ke PD di rumah beliau di Pusijo. Semua gubernur, semua dulu petinggi-petinggi di Aceh di rumah beliau di Pusijo. Beliau bisa mengatur politik. Begitulah. Jadi beta premeh urang hanjeut tumulih atau membaca. Meopeng di kekalan ngati urnya. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Mu'tasim Billah, beliau seorang pemimpin yang kebal senjata. Kebal. Apakah beliau mengamalkan ilmu kebal atau tidak, yang pada dasarnya beliau tidak mempan senjata. Bahkan kalau beliau memegang orang itu bisa dengan tangannya bisa di bahasa Aceh puam gemar, bisa gewit teleung. Begitu kuatnya beliau. Padahal tidak terlalu tinggi orangnya, tidak juga tidak terlalu besar. Pada masa beliau juga ini sama dengan pada masa abangnya Ahmad bin Hanbal, bukan hanya dipenjara tetapi disiksa. Diperintahkan oleh Khalifah ini disiksa, dicambuk. Salah satu imam Mu'tabar, imam mazhab di masa beliau ini juga yang paling parah penyiksaan terhadap ulama besar ini. Juga abangnya pada masa Harun Ar-Rasyid, pada masa ayahnya beliau masih belum berkiprah. Pada masa itu yang paling berkiprah adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga sempat dipenjara pada masa ayah beliau, pada masa Harun Ar-Rasyid.
Menunjukkan apa? Sejak zaman dahulu memang ulama ini banyak menjadi sasaran pemerintah. Apabila ulama itu kul haqqa walau kana muran, menyampaikan kebenaran itu walaupun penuh resiko. Semua mazhab, imam mazhab ini masuk penjara, disiksa oleh penguasa pada saat itu. Jadi jangan kita berkesimpulan ketika ada ulama hari ini yang seolah-olah tidak sejalan, tidak seorientasi dengan pemerintah, sesat. Tidak, justru itu kadang ulama yang lurus. Sudah ada contoh empat mazhab kita, ulama mazhab kita. Hadirin sidang yang subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dari beberapa Khalifah Abbasiyah, beliaulah yang paling berani memindahkan ibu kota. Abang-abang beliau dan Khalifah sebelumnya, sejak Khalifah Abbas, Abdullah Al-Abbas, tidak berani memindahkan ibu kota dari Baghdad ke tempat lain. Tapi beliau berani memindahkan ibu kota yang jaraknya 125 km. Kalau 125 km lebih kurang simpang Puerto Merdu, dari Banda Aceh sampai Merdu lah lebih kurang. Itu pindah dari Baghdad, pindah ke Samara. Ada sebuah provinsi Samara, di mana di Samara mungkin sampai sekarang itu banyak dihuni oleh orang-orang berdarah Turki. Maka mungkin demi keamanan juga beliau pindahkan ibu kota ke Samara. Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dari sekian banyak khalifah, beliaulah yang tergolong tua. Artinya masuk kualifikasi usia khalifah Rashidah atau Khulafa Rashidin, di mana pada saat diangkat sebagai khalifah usianya sudah mencapai 40 tahun. Sudah masuk kualifikasi usia khalifah-khalifah Khulafa Rashidin. Beliau pernah memimpin perang 8 kali. Bahkan pada masa khalifah sebelumnya belum mampu mengalahkan benteng Romawi yang berada di Istanbul. Tapi pada masa beliau mampu menghancurkan benteng Romawi. Sehingga pada saat itu tentara Romawi 3.000 tewas dan 30.000 ditawan. Dan cukup banyak harta ganimah yang disita oleh pasukan khalifah Mu'tasim Billah ini. Ada menarik hadirin sidang yang subuh, pada masa ini ada seorang, kalau bahasa kita apa, tabib apa tengku lah, sebelum khalifah ini menyerang Romawi, beliau bertanya kepada ahli nujum lah lebih tepat, ya, hai kiban ahli nujum, kami mau menyerang pulan. Kata ahli nujum, jangan kalah kalian, tetapi khalifah Mu'tasim Billah tetap menyerang Romawi, ternyata menang. Ini apa? Jangan percaya dengan ahli nujum, jangan pernah percaya dengan orang-orang yang bisa meramalkan seperti ini. Ternyata walaupun beliau seorang yang meyakini Al-Quran itu makhluk, artinya secara akidah al-sunnah wa jamaah dianggap ini berseberangan, ya saya enggak bilang sebut sesat, tetapi hanya di masa beliau mampu Romawi ditaklukkan, dihancurkan. Pada masa beliau juga beberapa wilayah itu diislamisasikan. Hari ini kita pernah dengar di Rusia ada sebuah provinsi federasi namanya Chechnya. Khalifah-khalifah baik Muawiyah maupun Abbasiyah sebelum beliau tak ada yang mampu menguasai Chechnya, karena orang-orang Chechnya orang-orang yang cukup apa gigih dalam berperang. Maka kenapa Rusia kalah dengan Chechnya pada tahun 1991, pemerintah Rusia memberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya kepada Chechnya, di mana
walaupun masih berada di bawah Federasi Rusia, Chechnya boleh mengangkat sendiri anggota tentara maupun polisi. Jadi betul-betul otonomi khususnya nyata. Tidak seperti di kita. Di negeri kita otonomi khusus hanya lip service, hanya nama saja. Banyak hal yang sudah tertera misalnya di dalam Memorandum of Understanding di Helsinki. Kemudian menjadi lex scriptum, menjadi hukum positif kita di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Cukup banyak kewenangan yang seharusnya diberikan untuk Aceh. Tapi sampai sekarang, Pak Hatamulho, ini apa? Tidak demikian syisnya. Apabila semua yang sudah tertulis diberikan, insyaAllah Aceh akan aman. Karena urang Acehnya, karakter urang Aceh, mereka kata begah harus cari tajuk. Urang Acehnya lagi tabian anamian. Anamian, mereka lakai hana tajuk, sabi-sabi lakai ya. Cina mereka bak pekan anami lakai balon. Hana tak pulang balon, tajuk lain. Sengap siat, entri kalan balan lau, milakai lau. Maka hati-hati berhadapan dengan orang Aceh. Pelajari psikologi orang Aceh, insyaAllah aman Aceh ini. Kemudian pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini, selain Chechnya dikuasai Kabul, Kabul juga beberapa kali pernah direbut oleh Khalifah Islam, tidak berhasil. Kabul Afghanistan sekarang, ibu kota Afghanistan. Maka sangat wajar sampai sekarang pejuang-pejuang hebat, mujahidin-mujahidin tangguh, Amerika saja aduh kuplung silau. Amerika saja wabas kiras di Afghanistan, di Kabul, wabas kiras. Wabas kiri wabas Aceh. Payah peluang. Hai demung cok silau. Ternyata dari dahulu memang orang-orang Afghanistan ini orang-orang petempur sejati, orang-orang hebat. Berapa banyak khalifah Muawiyah, 14 khalifah yang berkuasa 90 tahun tidak berhasil merebut Kabul. Yang menarik, saya insyaAllah suatu saat ada waktu akan ke Kabul mempelajari bagaimana, kenapa. Ya tidak jauh juga dengan Aceh. Pada saat Belanda menyerang Aceh, banyak orang-orang Afghanistan datang ke Aceh, di antaranya Habib Lung yang ada di apa namanya, namanya Abdul Latif, karena beliau dari laut melalui pelabuhan yang ada di Lung dulu. Lewat itu mereka turun ke Aceh dengan membawa pasukan, membawa orang-orang Kabul, membantu Aceh untuk menyerang Belanda. Maka terkenal di daerah Lamkrak sana, ya, di kawasan kuburan beliau itu, satu kuburan, satu komplek dengan makam Tengku Fakina. Itu ada Habib Lung di situ. Itu orang Afghanistan, namanya Abdul Latif. Jadi di Aceh, maka orang Aceh kenapa? Kalau bicara berperang orang Aceh, hana takut ke? Karena darah orang Aceh ini memang darah-darah orang-orang dari sana banyak. Nah, jadi syukur kita orang Aceh ini banyak darah-darah pejuang yang datang dari Kabul, dari Persia juga banyak sekali orang-orang Aceh, apalagi dari negeri Hijaz di Arab sana. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini mampu merebut Azerbaijan, Takaristan, Tabaristan dan banyak sekali wilayah yang oleh khalifah-khalifah sebelumnya tak berhasil. Nyo yang ingin dah pegah adalah baik dah premeh hurung hanjir tumuli, baik dah premeh hurung hanjir pegah habak kadang. Nah, pemimpin kita punya pegah habak hanapa, tapi bak pubut luar biasa. Jadi tujuannya kita tidak saling meremehkan dalam hidup ini, karena kita ada kelebihan masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup menarik, ada sebuah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh khalifah atau petuah yang paling berharga, yang ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang beliau sampaikan, yang artinya barang siapa mencari kebenaran dengan hak dan kewajibannya, maka ia akan mencapainya.
Coba ini perlu ditadabur oleh kita, bahwa siapa saja yang tujuan mencari kebenaran dengan hak dan dengan kewajibannya, pasti Allah akan berikan. Mungkin korelasi dengan manjadda wajada. Tapi tetap berdasarkan hak dan kebenaran, apa hak kita? Jangan pernah takut kita membela hak kita. Begitulah kira-kira. InsyaAllah akan dicapai. Hadirin sidang yang subuh yang berbahagia, pada masa beliau ada seorang tokoh atau panglima yang sangat terkenal, namanya Afshin, yang dikenal sebagai loyalis sejati beliau. Tetapi akhirnya beliau harus mati di tangan khalifah ini juga. Apa yang oleh ahli sejarah ingin sampaikan kepada kita? Ketika kita hari ini berkuasa si A, jangan terlalu fanatik. Karena orang pemimpin yang kita fanatiki, justru dia akan membunuh kita suatu saat, akan menjadi bumerang bagi kita. Kita sudah banyak melihat terlalu loyalis sejati, ternyata dia sendiri orang yang kita yakini tadi, percaya pun, dia justru yang akan membunuh kita. Ini terjadi pada Khalifah Al-Mu'tasimillah. Kemudian beliau wafat pada tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Tahun 841 Masehi ini sudah berdiri kerajaan besar Islam pertama di Asia Tenggara. Jadi pada masa khalifah ini wafat, di Aceh sudah ada berdiri secara megah kerajaan Islam pertama, yaitu Perla. Di sana pada tahun 440 Masehi dideklarasi. Jadi satu tahun setelah deklarasi, artinya kerajaan Islam Perla itu yang merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara dideklarasi pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah. 840 Masehi, beliau meninggal 841 Masehi di usia yang 48 tahun, karena beliau berkuasa lebih kurang 8 tahun 8 bulan dan 8 hari. Hadirin sidang yang berbahagia, ada 4 kesimpulan pengajian kita subuh yang berbahagia ini. Pertama, tidak semua anak-anak orang pinter, orang hebat, orang intelek, orang jenius, anaknya juga akan jenius. Ini sebagaimana Mu'tasim Billah ini, bagaimana anak ayah beliau Harun Ar-Rasyid, orang pintar, orang soleh, orang hebat, orang jenius, Ahlussunnah wal Jamaah tulen, tetapi anaknya berseberangan dengan beliau, bahkan tidak bisa baca tulis. Yang kedua, tidak semua ahli nujum atau lebih halus apa ya, aja baur yang tak tayang tertentu tentang nasib, tentang masa depan, nyo kiban hai pulan meyamuno kiban, tidak semua ucapan mereka ini tepat. Ini pernah terjadi pada saat Khalifah Al-Mu'tasim Billah menyerang Romawi, di mana ada ahli nujum yang terkenal, bertabib atau apalah namanya, ternyata meleset. Ketiga, jangan terlalu fanatik kepada seseorang, karena justru apabila kita terlalu fanatik kepada seseorang, dialah yang akan mengorbankan kita. Ini juga dialami oleh seorang panglima perang, Afshin, di mana beliau setia penuh kepada Khalifah Al-Ma'mun, dan akhirnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan akhirnya beliau dibunuh oleh khalifah ini. Juga pernah dengar namanya Tahir bin Husin, pada masa khalifah abang beliau juga dibunuh oleh khalifah. Bahkan Tahir bin Husin ini adalah orang yang paling berjasa pada khalifah sebelumnya, tetapi juga mati di tangan khalifah, di tangan orang
yang cukup disegani oleh dia. Nyopo yang ingin tak pegah. Be urangnya pemimpin A, ketama abe urunyan. Kecuali pemimpinnya udah mati demi Islam, yang tetap. Tapi ketika pemimpin ke Islam menan-menan, semayang luhu karab asa, semayang subuh karab duha, semayang menggerib karab isya, kadangnya muyona, yang hana putak mabih urunyan. Agama hanya semikian nyok pelajaran bagi seorangnya yang tahu dengan penguasa. Baik mentang-mentang tahu penguasa siap menjadi siap mati demi penguasa yang baik terjadi di negeri kita, karena ini juga justru senjata nanti akan makin tuannya itu akan justru mengorbankan dia. Yang terakhir adalah terkait dengan sejarah. Oleh karena itu orang yang mempelajari sejarah InsyaAllah akan bijak. Siapapun, kenapa Abu Bakar seorang khalifah yang sangat bijak, tetapi beliau tegas dan berani. Dari empat khalifah Khulafaur Rashidin, Abu Bakar adalah pakar sejarah yang sangat terkenal. Beliau paham ketika ditanya oleh sahabatnya, oleh teman-temannya, sejak masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad. Maka walaupun beliau sudah sangat senior, sudah sangat tua, nah yang pegah Abu Bakar lemah. Pada zaman Abu Bakar juga orang-orang yang tidak bayar zakat diperangi. Sau begah gusun Abu Bakar, sau begah lemah lembut medih. Ketika bempim perang Abu Bakar lagi singa tengah dua. Jadi tidak benar empat sahabat ni hanya Sayyidina Ali yang paling berani atau Umar, tidak. Semuanya berani, cuman ada konteksnya, ada masanya. Pajan harus pakai babah, pajan harus pakai jaro, pajan harus pakai kaki. Baik sabi pakai kaki, baik sabi pakai jaro. Jadi seorang pemimpin itu ada kala sangat lembut, ada kala tegas, ada kala harus keras. Dan demikian, semoga menjadi maudzatul hasanah bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan ceramah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan menanti tiba waktunya untuk Warta Pagi, yaitu tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Filler kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan.

dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Bupati Aceh Barat pimpin upacara peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh. Di KP serahkan bantuan jaket pelampung kepada nelayan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026. Semoga momentum ini.
3: Pramuka Inggris Umar telah menyelenggarakan kegiatan Umar Scout Competition kedua tahun 2026 dengan sangat baik dan lancar. Ini juga berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, dari pimpinan, ya, Rektor UTU, serta jajaran dan juga teman-teman mahasiswa dalam yang tergabung dalam

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Bupati Aceh Barat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabo. Upacara berlangsung dalam suasana khidmat di halaman kantor Bupati Aceh Barat, Senin pagi. Berikut laporan reporter Tama Mulizar.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo. Upacara berlangsung dalam suasana khidmat di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta upacara atas kehadiran pada kegiatan tersebut.
2: Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta upacara yang telah berhadir untuk mengikuti upacara pada hari ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo tahun 2026. Semoga momentum ini semakin memperkuat rasa cinta kita terhadap daerah.
1: Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa peringatan hari jadi Kota Melabo menjadi momentum untuk mengenang sejarah serta menghargai warisan budaya daerah. Peringatan tahun ini mengusung tema Aceh Barat Tamusaho Tapuo Budaya Bangsa yang menekankan pentingnya kebersamaan, semangat gotong royong, dan kecintaan terhadap identitas lokal. Tarmizi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat rasa memiliki terhadap daerah serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo turut diwarnai kebanggaan atas pencatatan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui kegiatan minum kopi kop terbanyak. Tarmizi menyampaikan bahwa kopi kop merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya Melabo yang perlu dilestarikan sekaligus dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Menutup amanat, Tarmizi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Aceh Barat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kekeluargaan sebagai landasan untuk menjaga persatuan, mempererat kepedulian sosial, serta mewujudkan Aceh Barat yang aman, nyaman, damai.

0: damai dan sejahtera. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Teuku Umar School Competition 2 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Pendagapai Aceh Barat Senin sore 12 Oktober 2026. Berikut laporan reporter Poza Tunisa.
2: Teuku Umar Scout Competition atau TUSC tahun 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penagapaya, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat pada Senin sore. Kegiatan yang diselenggarakan unit kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Teuku Umar yang mana telah berlangsung selama 4 hari sejak 9 Oktober 2026. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UTU, Rinaldi Iswan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, dan pembina UKM Pramuka yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.
3: Alhamdulillah hari ini UKM Pramuka Universitas Umar telah menyelenggarakan kegiatan Umar Scout Competition kedua tahun 2026 dengan sangat baik dan lancar. Ini juga berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, dari pimpinan, ya, rektor UTU, serta jajaran dan juga teman-teman mahasiswa dalam yang tergabung dalam UKM Pramuka UTU. Mewakili pimpinan, kami juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada UKM Pramuka serta Bapak Pembina UKM yang telah mempersiapkan dengan matang kegiatan ini.
2: Ia mengatakan jangkauan peserta TUSC tahun ini semakin luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada pelaksanaan sebelumnya peserta masih berasal dari wilayah Aceh Barat, tahun ini kompetisi tersebut diikuti peserta dari 4 daerah. TUSC 2026 diikuti 248 peserta dari 9 sekolah yang terdiri atas 138 peserta golongan penggalang dan 110 peserta golongan penegak, yang mana para peserta berasal dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Kompetisi tersebut mempertandingkan 8 cabang lomba, yakni masak kreasi, lomba keterampilan baris berbaris, melukis, pertolongan pertama pada kecelakaan, pioneering kreasi, survival kit, dan lomba cerdas cermat. Rangkaian penutupan turut diisi dengan pengumuman hasil perlombaan dan penyerahan piala kepada para pemenang. Hasil akhir dari kompetisi didapati MTsN 3 Aceh Barat berhasil meraih juara umum golongan penggalang, sedangkan MAN 1 Aceh Barat menjadi juara umum untuk golongan penegak. Rinaldi berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kompetisi dapat menjadi bekal berharga bagi para peserta ketika kembali ke sekolah dan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi semangat dan keceriaan peserta sepanjang kegiatan berlangsung. Reporter RRI Melabuh, Foza Tunisa melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan serahkan bantuan jaket pelampung kepada nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan saat melakukan aktivitas melaut cari ikan. Berikut laporan Arif Rizalul.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan jaket pelampung pada nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan saat melaut dan mencari ikan. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keselamatan nelayan terutama dalam menghadapi berbagai resiko saat beraktivitas di laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Dede Arisman mengatakan bahwa jaket pelampung merupakan salah satu perlengkapan keselamatan yang penting digunakan nelayan ketika melaut. Penggunaan jaket pelampung dapat membantu meningkatkan perlindungan bagi nelayan apabila terjadi kondisi darurat di laut.
6: Bersifat selamat apa berupa topi, terus ada mantel untuk mereka untuk keselamatan dalam berlayar.
7: Pak, sedikit Pak, terakhir harapan Bapak-Bapak dengan kegiatan ini?
6: Ya, harapan kami pemerintah Aceh Barat melalui Dinas KKP terus mendorong dan memberikan pemahaman, memberikan keterampilan terhadap nelayan kita dalam berkegiatan melaut karena kita harus memberikan pemahaman kepada mereka, karena mereka ini para nelayan yang merupakan salah satu mata pencaharian untuk dibutuhkan pada keluarganya.
5: Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong agar keselamatan nelayan menjadi perhatian bersama sehingga aktivitas mencari ikan dapat dilakukan dengan lebih aman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa Warta Melabuh pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. SMA Negeri 1 KW16 Kabupaten Aceh Barat menggelar Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai dengan reuni alumni dan silaturahmi keluarga besar sekolah. Berikut laporan Irham Shah.
8: SMA Negeri 1 KW16 Kabupaten Aceh Barat menggelar Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai dengan reuni alumni dan silaturahmi keluarga besar sekolah. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan alumni dengan alma mater sekaligus mendorong dukungan terhadap pengembangan sekolah dan para siswa. Kepala SMA Negeri 1 KW16, Muksin SPD, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif yang digagas pada tahun pertamanya menjabat sebagai kepala sekolah. Tiga agenda yakni Maulid Akbar, reuni alumni dan silaturahmi bersama tokoh masyarakat disatukan dalam satu kegiatan untuk memperkuat kebersamaan.
9: Tentunya dengan harapan kita kepada seluruh alumni ini dengan momen reuni yang besar ini, kita berharap kita bisa bersilaturahmi, para alumni saling menguatkan kepada alma maternya, kepada siswa adik-adiknya untuk memberikan kekuatan bagi mereka untuk mereka bisa tumbuh dan juga bisa berkembang sebagaimana abang-abangnya yang sudah sukses.
8: Salah seorang alumni angkatan 1993, Teku Adilan, yang bekerja di Universitas Teku Umar, mengapresiasi inisiatif kepala sekolah dalam mempertemukan kembali para alumni setelah sekian lama.
10: Alhamdulillah, ini adalah cita-cita kita bersama. Keinginan kami semua alumni yang sudah sangat lama tidak terbentuk. Namun alhamdulillah berkat perjuangan dedikasi dari Pak Kepala Sekolah yang baru ini, Pak Muksin, beliau menginisiasi pertemuan ini sehingga berjalan dan dapat sambutan yang luar biasa dari alumni. Dan kami semua siap untuk membantu mungkin seapapun yang diperlukan oleh sekolah nanti sesuai dengan kemampuan kami di masing-masing.
8: Sementara itu, anggota DPRA, Puadri, menilai Maulid Akbar tidak hanya menjadi sarana mengenang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga momentum memperkuat silaturahmi antara siswa, alumni, dan seluruh keluarga besar sekolah. Selain itu, ia mengapresiasi upaya sekolah membangun budaya ramah lingkungan dengan memberikan sebanyak 350 tumbler atau botol minum kepada seluruh siswa dan guru guna mengurangi sampah botol plastik sekali pakai.
11: Tumbler ini merupakan program sekolah sebenarnya. Pada saat kemarin kepala sekolah bertugas di sini, ya, beliau punya program ya ramah lingkungan ya. Ya, artinya bagaimana menjaga suasana lingkungan agar tidak mudah tercemar dengan botol-botol minuman.
8: Ia berharap program tersebut dapat terus diterapkan sehingga lingkungan sekolah tetap bersih dan mendorong siswa membiasakan konsumsi air putih untuk menjaga kesehatan. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh untuk edisi hari ini Selasa, yaitu 13 Oktober 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Mak?
1: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah ini itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas